0: antum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
2: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
3: Balai Taman Nasional Gunung Merbabu bersama BPBD Kabupaten Semarang memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan meningkatkan patroli serta menyiapkan posko siaga 24 jam. Kasubag Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Merbabu Nurpana Sulaksono mengatakan, pengawasan dilakukan setiap hari melibatkan masyarakat dan relawan serta akan diperkuat mulai Agustus mendatang. Selain itu, para pendaki dilarang membuat perapian di kawasan Gunung Merbabu untuk mencegah potensi kebakaran hutan.
4: Secara rutin kita melakukan patroli, Mas. Jadi patroli petugas ini hampir setiap hari ya, kita melakukan patroli, bahkan hari ini pun juga teman-teman juga sedang melakukan patroli ke Lingkar Merbabu ya, secara rutin dengan masyarakat juga. Terus kemudian selanjutnya, ini kita nanti untuk membuat posko, Mas. Direncanakan nanti bulan Agustus nanti akan mulai, kita akan ada posko 24 jam gitu, Mas, untuk antisipasi kebakaran hutan. Nah, saat ini sementara posko masih di kantor. Nanti ini kita sudah merencanakan akan membuat posko kebakaran hutan.
3: Sementara itu, BPBD Kabupaten Semarang menyiapkan 5 unit pompa air bantuan BNPB yang mampu menjangkau sumber air hingga 3 km sebagai dukungan pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang melanda Los Pasar Bayat, Kabupaten Klaten Selasa lalu menyebabkan kerugian ditaksir mencapai 3 miliar rupiah dengan 101 pedagang terdampak. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan, pemerintah daerah menyiapkan tempat berjualan sementara agar aktivitas ekonomi para pedagang segera pulih. Pemkab juga menyiapkan dukungan permodalan melalui program CSR maupun skema pinjaman berbunga rendah untuk pedagang. Sementara itu, salah satu pedagang hari ini mengaku mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah setelah dagangan sembako miliknya ludes terbakar. Selain dagangan, uang tunai sebesar 50 juta rupiah yang disimpan di lapak juga ikut hangus. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Pak Kadin Fahri tahu yang kita maksud ya. Ya jelas beda grup lah. Ngomong 105,6 aja sampai Kudus kedengeran, ngapain kita bikin radio baru?
1: Beda Pak. Beda,
0: beda Pak. Fahri. Pak Kadin Fahri tahu yang kita maksud. Nah ini ada Ko Wendy nih, ada Ko Wendy Yuwono Putro. Ini kalau AB namanya Rima Silang, nek AA namanya Rima Lurus. Terima kasih kalau buat pantun itu ya. Tadi. Ya. Kemudian tadi sudah ada yang perjalanan dari Kendal menuju arah ke Weleri. Situasinya lancar katanya kawan di 0211. Nah ini untuk wilayah Kendal dan sekitarnya juga sudah dilengkapi sama Pak Ragil Priyo Jatmiko nih yang sudah tindakan ya dari Weleri menuju arah Semarang seperti apa suaranya.
2: Masjid Badi Jalal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi.
2: Lintasi Alun-Alun Kota Kendal yang dari Weleri. Rame lancar mas, banyak rame di Purin tadi, TL yang rame. Sama ini mas, dapat info ada penutupan jalan ya mas, tanggal 1 sampai 2, jadi malam minggu sampai minggu malam mas, di bundaran Purin sampai TL Patepon yang ke timur lo mas, ke barat lo mas. Ada acara drag race atau drag bike.
1: Oh penutupan.
2: Kawan baca cuma belum. Nanti tak cariin artikelnya.
0: Oke. Oke, mantap soal drag race gitu, di Purin Kendal. Di kopi laporannya Pak Ragil, perjalanan dari Weleri menuju arah ke Kendal, sudah sampai Kendal ya. Ini Pak Iwan Sutanto menanggapi truk yang mogok di bawah jembatan Tol Gayam Sari Jalan Brigjen Sudiarto arah Simpang 5 Kota Semarang. Truk trailer yang parkir di bawah jembatan Tol Gayam Sari itu menyebabkan antrian pun. Mohon ditindak. Padahal kan sudah ada polisi loh di pertigaan entry Tol Gayam Sari. Oh ya. Oke, baik matur suwun Pak Iwan Sutanto, tak sampaikan ke Pak Kasat Lantas Pak Yunaldi deh. Untuk informasinya ya, justru malah yang Anda awal dapat informasi akan ada peningkatan mutu di Jalan Brigjen Sudiarto yang Anda nesoni itu kan, tapi justru ternyata di jam pagi hari
1: lain.
0: Penyebabnya justru malah bukan peningkatan mutu jalan yang saat ini sedang berlangsung. Yang masyarakat dan juga netizen do nesu ya kawarasika kalau perbaikan jalan lagi mau coba ait Brigjen Sudiarto macet lagi. Nah ternyata dalam seminggu pertama peningkatan mutu jalan di Jalan Brigjen Sudiarto di jam kelana kota pagi justru penyebab ketersendatannya bukan itu, tapi karena ke truk-truk berhenti, truk mogok, aktivitas keluar masuk penyeberangan di Palebon dan sekitarnya, ya kan?
1: Yang dan sekitarnya.
0: Nah terus ya Pak Iwan Sutanto untuk update-nya, jadi padat ya kawan, bukan karena peningkatan mutu jalan
1: karena
0: di
1: sebab lain.
0: Brigjen Sudiarto, tapi infonya ada truk trailer berhenti di bawah jembatan tol Gayam Sari arah Simpang 5. Pak Abu Rasya, ya sudah masuk jam 7 Pak. Infonya apa kalau sudah masuk jam 7?
1: Berarti sudah jalannya.
0: Mula di dom sudah rapet.
1: Jadi sudah apa namanya lebih sulit dilewati dibanding tadi.
0: Yes, betul sekali. Ini tadi masih ada update di bawah jam 7. Aku munculkan dulu deh, ada Pak Zainuddin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Yudha dan Pak Jamal. Kembali menyapa di pagi hari ini, hari Kamis. Kawan-kawan semuanya, pada pukul 06.18 saya melintas di KM Bali Songo. Ini ada sedikit probel sebuah kol diesel patah as ban depan. Dia posisi adalah sebelah lajur kanan menuju ke arah Mangkang ya. Jadi posisi tepatnya setelah pintu barat KIB atau pas di depan BPKP, kantor BPKP ya. Jadi kawan-kawan yang melintas dari Kendal, dari Semarang kota, dari Krapia atau manapun yang menuju ke Mangkang, Kendal, Kaliwungu, setelah pintu timurnya KIB, langsung aja ambil sebelah lajur kiri ya. Jangan lajur kanan, karena nanti kalau lajur kanan nanti sampai kesombongan ada polisi yang sedang patah as lajur sebelah kanan pol menuju ke arah Mangkang Kendal Kaliwungu.
1: Oke.
3: Matur nuwun yang sakit kalau terake Mas Yuda Pak Jamal, semangat selalu
1: di Holy semangat Holy selalu Holy. Terima kasih Pak.
0: Baik, matur suwun Pak Zainuddin. Laporan ini mengenai truk mogok lagi ya. Truk mogok di sekitar Pantura Wali Songo sekitar pintu barat KIB arah Mangkang. Nah, kita balik lagi ke Gayam Sari ya. Ini yang jadi trending topik iki, bukan perbaikan jalannya tapi truk loh. Ini Pak Juwadi bilang itu di sana itu kan di bawah jembatan tolnya ada angkringan topu.
1: Bener yang pada ngopi-ngopi.
0: Kayaknya itu truknya pada parkir, itu bukan mogok atau bukan karena kendala.
1: Nembedahar pagi.
0: Ya kan berarti toh soalnya 2 hari atau 3 hari yang lalu ya aku mencarat juga laporan kawan-kawan itu tuh bukan mogok tapi pada makan di sana bahkan sampai dengan sore hingga malam hari.
1: Iya. Ya tapi ya terkendala masalah perut ya.
0: Lah iya, berarti istilahnya awalnya nesu karena perbaikan jalan toh, tapi ternyata
1: banyak hal lain yang
0: menyebabkan. Nesunya itu salah sasaran ya, warganet dan juga netizen. Kalau Kak Waraska sih enggak nesu ya. Warganet dan juga netizen kan nyoroti dan segala macam nanti akan moncat-moncat tapi ternyata penyebab kepadatan di Jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarang justru malah hal yang lain.
1: Ke apa dulu bayangannya itu wah ini mesti ngene ngene ternyata enggak.
0: Untuk di jam pagi ya, sekali lagi konteksnya ya, di jam pagi sampai dengan siang lah paling tidak kita memantau.
4: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Selain update dari Bupati Pemalang yang sudah ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan kemarin, Bupati Pati Nonaktif Sudewo yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati menyebut kasus yang menjeratnya adalah kasus maling teriak maling. Dirinya merasa Sudewo adalah korban politik dalam kasus pengisian perangkat desa. Disampaikan dalam agenda sidang kemarin Rabu 29 Juli 2026 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Semarang, pernyataan tersebut disampaikan usai menjalani

0: diberi amal.
1: Jangan dicerai gimana?
0: Ya saya jadi korban memang. Ini memang ada skenario politik. Saya memang jadi korban kan dari sejak awal memang supaya saya ini jatuh. Tapi insya Allah Tuhan maafkan.
2: Selain mendengarkan keterangan dari tiga kepala desa, kemarin dalam agenda sidang lanjutan kasus yang menjerat Bupati Pari Nonaktif Sudewo, Majelis Hakim juga memeriksa calon perangkat desa. Salah satu calon perangkat desa dari Kabupaten Pati yang dihadirkan adalah Sulastri, calon kasih perencanaan desa Ronggo, yang mengaku dirinya diminta menyediakan uang senilai Rp165 juta. Sehingga dirinya bersama suaminya hingga mencari pinjaman dengan menjual emas dan juga menjual beberapa asetnya untuk turut serta mendaftar sebagai calon perangkat desa di Kabupaten Pati.

0: Kelana Kota. Tapi dari kasus Sudewo dan juga kasus Pemalang ini, kan mereka sudah tahu nih, lah kenapa tidak diberhentikan? Balak dilanjutki. Kan sudah tahu nih, kan tadi bilangnya Pak Sudewo juga bilang kalau di sana adalah rahasia yang semua orang istilahnya ya sudah ada sejak dulu. Lah, terus kenapa tidak diberhentikan? Malah dilanjutki. Nah, ya enggak sih? Ketika seorang ada pimpinan atau seorang manajer lah gitu, ada sesuatu gitu di bawahnya. Langsung dibenerin dong, orang malah dilanjut-lanjutnya, ya enggak sih? Ya, kalau Pak Sudewo merasa jadi korban lo ya. Kalau Sudewo merasa menjadi korban lah, kan tadi bilangnya sudah tahu nih maling, sebelum bupati-bupati ya. Sebelumnya juga sudah ada maling teriak maling kan katanya. Lah, kan sudah tahu sudah ada. Lah, kenapa orang di stop Pak Sudewo nyuwun sewu? Kok malah langsung dilanjut ke terusan Anda sebagai bupati loh ya maksudnya.
1: Mungkin yang berhak menyetop kan bukan dia.
0: Dah, lah terus saya apa?
1: Ya dari apa kejaksaan atau kemana gitu pihak lain yang bisa menyetop keberhasilan. Tadi kita juga bingung siapa yang berhak sebenarnya gitu. Kalau bupati menyetop sebelumnya itu.
0: Bupati sebelumnya.
1: Kan sulit. harus ini apa DPRD atau siapa gitu mungkin.
0: Oh iya.
1: Gitu kan yang memberikan amanah kan juga DPRD. Jadi yang bisa menyetop juga yang memberikan amanah kan gitu.
0: Berarti bupati istilahnya nggak punya wewenang untuk itu, iya, untuk ngurusi tata kelola di tingkat pemerintah desa.
1: Oh, tingkat pemerintah desa. Kalau tingkat pemerintah desa mungkin bisa, tapi loh, kan, tapi kalau bupati menyetop bupati sebelumnya kan
0: nggak bisa. Bukan gitu. Kan bupati sebelumnya kan kasus pengisian perangkat desa kan mereka sudah setor dana kan sejak bupati sebelumnya, bukan nyetop bupati sebelumnya, nyetop suapnya itu loh, nyetop sistemnya.
1: Kan harus dibuktikan dulu di pengadilan sampai itu terbukti. Nah untuk sampai ke pengadilan kan harus ada proses kan gitu, sampai terbukti memang benar-benar itu sebuah apa namanya proses suap. Nah itu harus dibuktikan dulu di pengadilan. Nah itu yang kita tidak mengerti bagaimana prosesnya sampai bisa berhenti atau diberhenti.
0: Maksudnya kalau bupati Pati nih, oh di Pati ya kalau mau jadi kepala desa atau perangkat desa kudu nyetor dana tertentu. Oh aku udah tahu nih, yaudah tinggal diberhentikan orang tuh saiki seleksi semuanya tidak ada dana, tinggal bilang gitu tah lah, ngapa sampai proses-proses kayak gitu wong dia bupati?
1: Ya kan itu harusnya kita apa pikiran kita asumsi kita, tapi ternyata di lapangan kan harus ada apa pembuktian dulu bahwa itu benar-benar proses suap, bahwa itu benar-benar dilakukan oleh si A terhadap si B dan dibuktikan di depan pengadilan kan gitu.
0: Tapi sekarang malah bupati apa Pak Sudewonya ya, bilang dia sekarang menjadi ya. Korban
1: apa namanya maling teriak maling ya. Oh, alam itu kalau itu yang benar bagaimana kan nanti harus dibuktikan di depan pengadilan.
2: Kelana Kota Rasika.
0: Pak Lili selamat pagi. Nah ini langsung adalah orang Pati nih yang lapor nih. Laporan dari Juana.
1: Lancar.
0: Lancar katanya Pak Lili. Ya, lapor dari Juana, Kabupaten Pati, lalu lintasnya lancar.
1: Jalannya juga masih bagus.
0: Ya, kalau katanya Pak Lili, lah kan dapat uang kan enak, makanya lanjut-lanjut aja.
1: Lanjut-lanjut aja.
0: Iya. Walaupun ketika sekarang tertangkap langsung teriak jadi korban lo ya. Enggak, maksudnya kan aku questioning dari kalimat yang disampaikan Pak Sudewo barusan aja sih, ketika dia merasa dia korban adalah, lah kenapa kalau sudah tahu itu ada hal yang kurang tepat dalam seleksi calon perangkat desa sejak awal dia menjabat, kenapa tidak langsung dicetop, malah dilanjutkan hingga beberapa tahun ke depan dia menjabat. Baru nah, ketika ditangkap baru bilang dia korban.
1: Atau kenapa mungkin dia berada di dalamnya kan?
0: Ih coy ya. Ribet. Bu Anies Muawana, selamat pagi Rasika, menginfokan truk trouble di depan Grandika.

0: Mangkang, jalur kanan arah Mangkang, selamat beraktivitas untuk semuanya. Untuk yang merambat tetap yang arah sebaliknya ya. Di jalur yang arah menuju truk mogoknya justru malah lancar-lancar saja masih. Amin. Yang ada truk mogok arah Kendal, tapi yang macet
1: imbasnya kedua arah. Yang malu arah kota.
0: Ya kalau arah ke kota kan, tapi bukan karena truk mogoknya toh.
1: Ya. Karena imbas dari
0: volume
1: kendaraan yang begitu banyak.
0: Matur suwun Bu Anis, kemudian ada Pak Mamat Lubis.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sudah Bung Jamal, kawan-kawan Rasika. Pagi ini pukul 6.45 melintas di Gombel, terpantau arah naik maupun turun masih ramai lancar, kepadatan didominasi untuk yang ke arah turun. Untuk yang Morat Maret sedang diperbaiki Pak Polisi. Matur suwun Pak Polisi, tadi masih di bawah sedang memperbaiki pembatas jalan. Begitu sementara.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Mamat Lubis, Pak Alto. Selamat pagi nih, Pak Alto tadi pagi juga dapat nih
1: dari atas gedung Lawang Sewu.
0: Betul. Oh, tapi ini matahari kok ya? Ini matahari apa bulan?
1: Matahari.
0: Matahari ya?
1: Pagi
0: Pak tadi. Alto tadi pagi.
1: Pasti atas kubahnya.
0: Pak Joko Kawianto.
3: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika, Sambiroto Raya. Pagi ini cukup ramai. Gedung Mundu Rayanya tidak begitu ramai. Cuaca masih mendung menuju cerah. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Joko. Kalau katanya Yuli, ini tuh kayak tiga orang. Pak Joko, Pak Kawi, dan Pak Yanto.
1: Pak Joko, Kawi, Yanto.
3: Pagi Mas Yuda, pertigaan Supriyadi sudah mulai padat Mas ke arah kota.
0: Mana sih truknya yang di bawah Gayam Sari sama warung-warungnya guys? Kemarin waktu kita dapat laporan pertama kali dari kawan-kawan tuh juga belum ada pantauan ininya ya, mungkin visualnya. Kayak apa tuh guys? Warung-warungnya yang ada di bawah jembatan tol Gayam Sari. Kok aku nggak pernah ngelegewo ada warung di situ ya? Aku pernahnya lihat orang pipis di bawah jembatan tol Gayam Sari.
1: Jadi
0: kamu ngelegewo kalau ada warung-warung di situ?
1: Ada, Anda pernah lihat?
0: Oh ya.
1: Cuman nggak begitu pas rame-ramenya, paling ya 1-2 aja yang selendir gitu.
0: Mana tau guys? Mas, oh ini Pak Joko ada.
3: Kontainer yang parkir di bawah jembatan tol yang bikin tersendat. Matur suwun.
1: Nah itu.
0: Mana warungnya sebelah mana? Ya, kanan atau kiri?
1: Nempel di pojokan. Bisa kanan ada, kiri ada.
0: Oh dua-duanya. Ini sebelah ini sini, ketutup sama truknya ini.
1: Iya, di pinggir mepet sama dinding.
0: Oh, ala,
1: yang sebelah kanan yang arah ke timur saya pernah jajan di sana soalnya.
0: Oh, buset lu pernah jajan di tempat kayak gitu.
1: Yang samping kanan, kalau yang samping kiri belum pernah.
0: Oh.
1: Yang ke arah kota belum, yang ke arah malam-malam jam berapa ya? Jam 10-an gitu.
0: 10 malam.
1: Saya mau arah ke Blora waktu itu saya pernah beli teh panas di situ.
0: Oke. Nah ini ya kawan, truk kontainer warna kuning ternyata. Nih videonya Pak Joko Kawianto. Matur suwun, udah ada visualnya guys. Nanti tak sampaikan ke kawan-kawan mumpung ada petugas di sekitar pertigaan tol Gayam Sari kan. Biar diopiak-opiak truknya. Bisa ayo cepat-cepat-cepat dang pergi. Pak Isnan.
4: Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Halo Pak.
4: Kembali melaporkan dari jalur yang paling, gak paling banyak ya, termasuk yang banyak peminatnya yaitu RM di Subeno. Pagi hari ini lancar kalau menurut saya karena antrian nggak sepanjang RSUD, sama seperti kemarin mengalir lancar, berhenti paling sebentar aja. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Pantas pagi ini jalan RM di Subeno Mincin agak ya, terpantolan apa sedikit ya atensinya.
1: Info-info banget ya.
0: Makanya agak baik toh situasinya berarti saat ini. Pak, oh Bu Nini deh kok Pak. Bu Nini Herawati, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bu.
0: Masjid Mas Jamal, morning report dari Semarang lantai 2 bagian barat. Pagi ini saya kehebohan di rumah saya karena anak ragilku gak mau diantar pakai mobil. Saya jadi telat keluar kamar 5 menit, saya setting report MOU-nya dan anak saya nesu gak mau masuk mobil sembari ngomyang, pasti macet dan sesek. Terpaksa deh saya naik motor dan ternyata bener. Baru kali ini loh saya nganter naik motor telat, suasananya sudah sangat penuh, amazing. Salut ya untuk semua yang tetap semangat ngepot setiap pagi lewat jalan RM Hadi Subeno Mijen, Kota Semarang, effortnya luar biasa. Selamat semuanya yang masih di jalan ya. Saya ngerdek numpak motor lewat jalan Ramadi Subeno di jam pagi seperti ini, tapi ya memang harus latihan karena butuh cepet.
1: Ngepot di jalan.
0: Oh gitu ya.
1: Rame bet.
0: Oh rame bet. Lah anak ewe selak ngedruk-ngedruk kok ya, makanya langsung ditumpak ke motor nih pagi hari ini untuk menyusuri Mijen City, Kota Semarang.
5: Saya fitnah saja, tetap dengerin Kelana Bapak. Dio Rasika.
1: Terima kasih.
5: Sangat-sangat dan bersyukur melihat yang pada berangkat kerja ngebut-ngebut di depan, ya Allah. Ramai itu sih ya, absensi tapi mbok mangkate sing gasik dan ora ngebut gitu loh.
1: Tidak maida.
0: Oke, selamat olahraga Bu Nini ya, setelah menyusuri jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang dengan
1: fitness.
0: Dengan motor toh tadi, Pak ya, motor kok langsung olahraga.
1: Awake fit tapi atine rodok ngenes.
0: Aduh, aduh, biar enggak ngenes berarti harus
1: harus mendengarkan Rasika.
0: Ini ada Pak Bawa Artanto nih. Selamat pagi, udah sampai mana? Ini Pak, by the way Pak Bawa Artanto ke Kudus ya. Sampai dengan saat ini
1: sudah
0: masih
1: sampai kota kali
0: iya,
1: ini ya.
0: Belum ada report-report signifikan di Pantura, SMG, DMK, KDS dan sebaliknya.
6: Tepat pukul 7 saya sudah sampai di luar negeri ya ini ya, sudah
1: Jepang.
6: Sampai di Jepang. Melintasi TL Jepang. Untuk lalu lintasnya baik yang dari arah Semarang maupun dari yang arah Pati, tidak ada ketersendatan, tidak ada antrian ya, karena memang pekerjaan jalan yang sebelum TL Jepang sudah selesai beberapa hari yang lalu seperti saya infokan. Overall perjalanan dari Semarang sampai dengan Kudus pagi hari ini satu kata, lancar. Demikian juga arah sebaliknya ya. Okay. Cuaca cerah di Kudus. Matur nuwun.
0: Eh Pak Bowo, Pak Bowo Artanto kemarin anak wedok dapat UKT golongan berapa Pak? Rata kanan juga. Pak Bowo, kan kemarin Wendy Yuwono bilang dia anaknya masuk Universitas Diponegoro walaupun lewat seleksi nasional tapi UKT-nya golongan paling kanan kan. Lah anak wedok piye Pak Bowo Artanto ini, mumpung ada insider dari orang tua yang anaknya masuk perguruan tinggi negeri nih, top 10 lagi ya enggak sih? UKT golongan berapa Pak Bowo di ITS? Tapi sembari menunggu aku ke Pak ini dulu deh, Pak Diki Harmanto. Selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal.
1: Pagi, pagi.
7: Laporkan perjalanan dari Kota Kudus menuju Semarang pukul 6.45 sudah sampai TL Trengguli. Situasinya ramai lancar, cuaca cerah. Mungkin itu aja.
0: Oke.
7: Nanti kalau sempat diupdate lagi. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun.
7: Update Mas Yuda dan Om Jamal pukul 7.15 sudah sampai di depan HIT. Kondisinya kering ya dan lalinnya lancar. Ya berarti tantangan tinggal di Jalan Brigjen Sudiarto karena kantorku cedak kono. Ya tempatnya berapa meter lah, berapa meter dari perbaikan jalannya sih itu. Yos, resiko. Seperti itu. Okay, terima kasih.
1: Masalah ya.
0: Oke, okay, yo, matur suwun ya Pak Diki, nanti kabar-kabar lagi berarti perkembangannya di sana toh?
1: Di Brigjen
0: pantauannya. Betul. Nah, ini Pak Bawa Artanto sudah jawab nih. Wis pokok main berat. Oh, lah masuk lewat seleksi mandiri yo ITS meneh.
1: Pokoke lah orang tua pokoknya, wis kari ngolet.
0: Berat tapi yo kelakon bisa, ya Pak Bawa ya.
1: Bisa, bisa, bisa. Semangat, semangat, semangat.
0: Luar biasa, Wendy Yuwono Putro ya anaknya siji mandiri ya. Pak Bawa Artanto anaknya siji mandiri. Wis kalau melebu lewat seleksi mandiri ya memang chance-nya lebih besar, cuma ya duite kudu menyala tenan iki nek masuk perguruan tinggi negeri ya, guys. Ya wis matur suwun lah Pak Bawa Artanto, congratulations. Nanti berarti informasinya paling tidak sebulan atau dua bulan sekali akan ke Surabaya ya.
1: Iya, ini tengok anak jurusannya apa nih, Pak?
0: Betul sekali. Yes,
1: teknologi pangan, teknologi sanitasi, teknologi industri, atau teknologi apa?
0: Siapa itu Kamar Rasika?
1: Adalah orang-orang yang memiliki jiwa untuk menjadi pencetus dan pemimpin di jalanan dengan PK.
0: D
8: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap kemudi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Pada triwulan 1 2026, perekonomian wilayah Sekar Kijang khususnya di Banyuwangi menunjukkan kinerja yang solid dengan seluruh kabupaten mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Demikian diungkapkan Kepala OJK Jember Aris Budiman saat temu media 2026 di Banyuwangi pada hari Rabu 29 Juli 2026. Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Sekar Kijang tetap terjaga, didukung oleh kinerja sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengelolaan, hingga menjadi modal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan penguatan sektor jasa keuangan di daerah.
2: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM membawa kabar. Dalam rangka memperkuat literasi dan meningkatkan minat baca masyarakat, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP PGRI Situbondo mendirikan Taman Baca Hijau DEDU Wisata KK26 Desa Olean, Kecamatan Situbondo. Program hibah pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui skema pendanaan program hibah PKM DPPM tahun 2026. Harapannya kawan, Taman Baca Hijau yang berada di kawasan Edu Wisata KK26 ini mampu menarik serta meningkatkan minat baca masyarakat sekaligus menanamkan kesadaran lingkungan sejak usia dini.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu bagi hari ini membawa kabar. Pemkot Batu perkuat koordinasi pembangunan desa. Pemerintah Kota Batu memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Batu Nur Rohman kawan dalam rapat koordinasi bersama perangkat daerah dan kepala desa. Nur Rohman menekankan pentingnya perencanaan yang matang, komunikasi yang intensif, serta penyelesaian kendala secara bersama agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif. Selain itu, pendampingan kepada pemerintah desa juga akan diperkuat agar setiap program berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Solo memastikan hingga saat ini belum ada wilayah yang mengalami krisis air bersih atau kekeringan. Namun BPBD mengajak masyarakat tidak kehilangan waspada akan dua potensi bencana lainnya, yakni kebakaran lahan dan pemukiman serta angin kencang. BPBD tetap mengantisipasi dampak buruk krisis air bersih dengan menyiagakan jajaran personel serta sarana dan prasarana pendukung, mulai dari penyediaan toren penampungan air hingga armada mobil tangki air bersih yang siap bergerak.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: lalu lintas pagi yang masih terpantau baik dan juga kondusif ini, Kawan Rasika. Kepadatan-kepadatan atau hambatan signifikan terpantau masih baik. Informasi yang aku munculkan di jam 7.40 ini, kawan, informasi dari Koh Wendy Juwono memberikan info perjalanan sudah sampai gerbang tol Bawen. Tol Semarang Solo dari Banyumanik sampai dengan Bawen lancar informasinya. Kemudian Pak Agus Soro dari Pekalongan, ya. Matur suwun Pak Agus Sorong, ya itu nggak masuk di akalku aja ketika kalimat Pak Sudewo tadi mengatakan dia merasa menjadi korban, lalu dianya sendiri tidak menyetop perilaku itu, kok malah melabeli diri sebagai korban. Ya itu pikiranku aja sih, kalau salah ya mohon maaf. Kemudian ada dari Pak Yoyo Kendal juga, matur suwun Pak Yoyo atensinya. Pak Doni Andria, kawan, kilo mas angkringannya di bawah jembatan tol Kaligawe kota Semarang itu, angkringannya di bawah jembatan, gak masalah sebenarnya makan di situ, tapi ya mbok jangan bawa trailer. Sekarang truk trailernya berhenti jadi dua, kawan Rasika, truk trailer yang berhenti di bawah jembatan tol Gayam Sari arah menuju ke Simpang 5. Oh, ya warung bersih ya. Maksudnya warung emplek-emplek persis di bawah jembatan, di kolong gitu. Ternyata warung-warung resi. Ya warung sing resik gimana-gimana ya. Maksudnya warung sing nggone iki genah gitu loh. Aku membayangkannya literally persis di kolong jembatan. Makanya tadi waktu Jamal cerita kok dia pernah makan di situ, aku langsung menyeringkan dahi. Hah, makan di situ? Oh, ternyata agak enggak literally persis di bawah jembatan toh berarti. Pak Doni Andria, betul toh? Ya wes Pak Diki Harmanto, ini perjalanan sudah finish sampai kantor. Kantorku sebelah Pasar Gayam Sari nih, Pak Diki bilangnya.
1: Ini lo Mas Yuda, nah, Om Jamal, penampakan truknya yang parkir di bawah jembatan. Ini terus
0: mana makannya?
1: Itu tepat ada di
0: Iki.
1: Ya sebelumnya itu juga banyak warung makan gitu.
0: Iya pas nenggon sing resik. Nah,
1: ini kondisinya
0: berarti
1: lumayan lancar kok. Ya gitu. Ya, terima kasih.
0: Ya wis nggih matur suwun. Aku membayangkannya dari tadi tuh literally di kolong jembatan iki kuwi lho ada emplek-emplek di situ. Makanya aku kaget waktu lu bilang pernah makan di situ.
2: Aku yang seberang sana. Itu biasanya yang pas di bawah itu untuk jualan ada sepeda, beda motor gitu ada.
0: Nggih, sudah kita forward ke Pak Yunaldi ya, AKBP Yunaldi Kasat Lantas Polres Tabes Semarang, Kawan Rasika, terkait keluhan Anda semuanya mengenai truk-truk yang pada makan dan berhenti di bawah jembatan tol Gayam Sari.

0: Komarasi, tahu nggak sih, kalau dua hari ini tuh sebenarnya perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang ketinggiannya mencapai 1 meter loh. Di jam 7, 8, sampai jam 9 pagi.
1: Tapi kenyataannya di jalan raya pagi hari ini belum ada laporan ada tergenang ya, bahkan. Betul. Basah pun enggak.
0: Baik, di Sayung yang sisi PT Hit atau Sayung yang sisi timur di sekitar pasar ya. Dua hari ini tuh sebenarnya ketinggiannya tuh 1 meter termasuk hari ini loh guys. Tapi keluhan terkait jalan genangan di kawasan Pantura inisial S, kondisinya masih baik-baik saja. Soalnya ini Pak Andika juga perjalanan sudah sampai Jeporo, Bung Yud, Bung Jamal. Yang di bawah jembatan Tol Gayam Sari itu kucingan, Bung. Bukannya 24 jam di kiri jalan yang biasa yang, beli supir truk-truk.
1: Iya, yang di kiri jalan kucingan, Pak ya. Kalau yang kanan jalan warung.
0: Oh, yang tadi di video kan kawan-kawan yang warna biru. Itu warung.
1: Warung. Kalau yang
0: tapi di bawah kolongnya tetap ada.
1: Ada kucingan tapi di sisi sebelah sana kucingan.
0: Kucingan. Aku membayangkan alat-alat cucinya ki lo, ya Allah.
1: Malam hari, bukannya malam hari.
0: Ya Allah Gusti.
1: Yang
0: serius.
1: Pagi, aku pernah.
0: Soalnya aku pernah lihat ada orang pipis di situ sana. Kayak nyun hari.
1: Nah, ya kan beda di yang kucingan di situ yang masuk pipisnya di kucingan ya Senin.
0: Ya aku enggak tahu itu posisinya waktu terang kok enggak ada kucingan juga aku enggak ngelgewo.
1: Ya,
0: aku juga baru tahu kalau di bawah jembatan Tol Gayam Sari ada warung-warung dan emplek-emplek gitu juga dari kawan-kawan sejak kemarin itu.
1: Coba sekali-kali malam ke sana nanti lihat banyaknya nuansa jajanan.
0: Serius. Di bawah jembatan Tol Gayam Sari?
1: Ya enggak hanya di situ, di seberang, di samping-sampingnya, kanan kirinya agak beberapa meter di setelahnya gitu ada. Saya katanya pernah beli malam hari.
0: Tapi kamu enggak yang di emplek-emplek di kolong jembatannya toh, yang warung tadi putih toh?
1: Aku yang arah ke timur ya.
0: Oh, yang arah ke timur.
1: Yang arah ke Blora waktu itu malam-malam jam 11 uang mau takziah ya, saya ingat beli minum panas gitu di situ.
0: Oke, ini Pak Andika sudah sampai Jeporo ya. Singkat saja Bung Yud, Bung Jam, Semarang Jeporo lancar dua arah. Wus, ngacir, enggak ada kendala. Ini ada Pak Sabdo Satrio tanya ke Magelang. Tanya ke Magelangnya dijawab sama Pak Ayu nih coba. Pak Ayu kan tidaknya dari Gerabak ya. Informasinya bagaimana nih langsung menjawab atensinya Pak Sabdo Satrio Nugroho yang tanya Magelang.
2: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal, kawan Rasika melaporkan perjalanan dari Mondelan.
0: Nah, oke. Best.
2: Kawasan Candi KIC ini sudah masuk kawasan tempat berlalu-lalang.
0: Wah, mantap sekali, langsung terjawab bahkan dari Mundilane ora terima Magelang.
1: Mon Island.
0: Yes.
1: Di timur lagi masih lancar sekaligus. Betul. Menjawab pertanyaan panjenengan.

0: Kelana Kota. Ini tuh ada laporan dari Pak Levi. Pak Levi bilang saat ini lagi ada di stasiun Semarang Tawang. Cuma di stasiun Semarang Tawang atau Masjid Mas Jam ramai sekali. Tentara, polisi, Brimob ya, pakai senjata lengkap, ada pengawalan Pak Presiden atau pejabat siapakah yang akan datang, tumben-tumbenan pakai kereta. Nah, kalau agenda sih, untuk agenda nasional, informasinya akan ada di Batang ya, Kang Warasika. Di Batang itu akan ada agenda peresmian yang informasinya akan dihadiri oleh RI 1 Presiden Prabowo Subianto. Peresmian akad massal di perumahan subsidi Delta Asri 8 di Kabupaten Batang. Agendanya itu. Cuma kok nggak tahu ya kalau ada kaitan dengan itu. Cuma kalau mungkin terkait dengan pertanyaan agenda yang levelnya nasional dan pengamanan yang super duper VIP, agenda hari ini memang di Jawa Tengah ada agenda peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto di Batang. Akad massal 62.000 unit KPR rumah subsidi dan KUR perumahan sebesar Rp880 miliar di Kabupaten Batang. Hari ini 30 Juli 2026. Gitu.
1: Jadi kalau sampai Semarangnya belum ada informasi ya.
0: Apakah ada kaitan atau tidak terkait itu ya belum tahu sih. Kalau mungkin pertanyaan karena kan tadi Pak siapa? Pak Levi bilangnya ada pengamanan ekstra VIP dan segala macam ya. Kalau di Kota Semarang sih belum ada agenda yang sampai level nasional dan kehadiran tingkat pejabat negara ya. Adanya di Batang. Dan biasanya kalau Pak Prabowo itu kan naiknya helikopter kan, langsung ke lokasi kalau di area Jawa. Dari Jakarta langsung bus helikopter ke Batang gitu biasanya ya, nggak tahu kalau
1: sampai Semarangnya. Ini di stasiun soalnya.
0: Di stasiun Semarang Tawang tadi laporannya Pak Levi yang memantau cukup ramai sekali di kawasan tersebut. Nah, ini langsung ada Pak Ahmad Habibi Kolek, Tekon Semarang menuju arah ke Batang. Sementara masih lancar Pak Ahmad, Semarang Kendal, Meleri, lancar masihan.
1: Tadi sudah dijawab sama kawan-kawan kita yang dari Batang, ada Pak Ragil.
0: Tadi informasi terakhir 7.20 Pak Ahmad Habibi, Pak Ragil Priyojatmiko dari Weleri tindaknya. Dari Weleri menuju arah Semarang, kedua arah so far masih lancar arus lalu lintasnya. Kamu mau tahu dalam mula didumnya enggak? Kan pantauan sejak
1: tadi luar hari Senin terus.
0: Kemarin kan yang dalam terus kan.
1: Ya, bagaimana situasi di dalam lokasi ini sudah.
0: Dalamnya nih mumpung ada kawan kita Bopo Kodri.
1: Wah, nobar. Ini.
2: La.
1: Paduan suaranya sudah datang.
0: Asik. Pak, konsumsinya, Pak?
1: Konsumsinya?
0: Bento-bento hoki. Atau apa? Atau ganti vendor?
1: Atau roti-roti atau apa? Malah ucul peci foto. Kalau aku tonggone, biasanya kan
0: tonggone apa tonggo kursine Pak Kodri iki.
1: Aku biasanya pakai peci baru foto, ini pecinya diuculi malah foto. ini baru
0: lu perhatiannya podo banget.
1: Iya, lihat ya.
0: Nah, ini situasi dari dalam mula didom ya kawan.
1: Foto mau foto gundul ya. Iya, baru pecinya dipakai Mbak.
0: Ini kita ngerasani tonggo kursine Pak Kodri kawan, rasanya kayak lagi selfie ya, Bung.
1: Iya, ini sudah di dalam lu tadi nih, mesti tadi nih. Pak Kodri selamat, nanti langsung menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa, ilmunya berguna bagi masyarakat banyak.
0: Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita menuju ke SD Negeri Tanggirejo di Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Ada pantauan dari Pak Astohar
1: ini.
0: Di SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, yang viral Kawarasiga dan akhirnya sekarang dibangun. Sudah mulai tahap revitalisasi. Bagaimana pantauannya saat ini? Aku mau dengar dari Pak Astohar yang melaporkan tepat di jam 7.55.
3: Baik Bung Jamal dan Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Raska dimanapun sudah berada. Saat ini sedang berada di SD Negeri Tanggirejo Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Laporan pertama mungkin sambil nyari ini ya. Nanti kita sudah akan masuk atau cari muridnya di mana atau aktivitasnya di mana. Nampak sudah gercep ya, sudah tidak ada material yang di sana sudah langsung dibangun dan kayu-kayu sudah di ini taruh di depan sini. dan ada pasir ini ya, satu truk
0: dan sudah ada material ya.
3: Jaringan di sana ya. Ini di kunci, jadi kita coba cari informasi yang lain. Demikian. Jamal dan Mas Yuda dari SD Negeri. Maaf agak backlight ya karena matahari di sana.
0: Oh enggak, Pak, ini bagus banget, Pak.
3: SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Teguhano, Kabupaten Grobogan. Dari SD Negeri Tanggirejo, Astuar. Mengabarkan sudah proses pembangunan ya, sudah langsung gercep.
1: Oke.
3: Kembali ke studio.
0: Nah, ini dari hasil kawan-kawan jurnalisme ya, kerjanya di mana sekolahnya langsung jadi sorotan dan langsung ada revitalisasi.
3: Bung Jamal dan Mas Yuda, akhirnya kita bisa masuk karena kita bareng sama pekerja sebagian dari Pati, Pak nggih. Sebagian besar dari Pati dan mulai pengerjaan itu di hari Sabtu, berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti sudah 6 hari, Pak. Sudah 6 hari pengerjaan. Ini ya, kita nanti coba kita akan mencari tempat sekolahnya atau proses belajar mengajarnya di mana, seperti itu. Dan kejadian sudah lama nang viralnya baru saja. Bahkan sudah ada musola juga di sana.
0: Dicepret sama kompas.
3: Ini kayu-kayunya yang lapuk. Oke ya, seperti ini. Sedikit saya ambil gambar pekerjanya tadi, Pak. Pemirsa Rasika, pendengar Rasika dan kawan Rasika di manapun saya berada. Demikian dari halaman SD Tanggirejo, Kecamatan Teguhano, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Astuhar. Mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Astuhar. Memasuki ini, tetap jaga keamanan. Mungkin kayunya yang kena rayap ya. Jadi dari unsur kayunya yang kurang kondusif atau karena kena dimakan rayap atau apa?
1: Hama.
3: Kalau lihat dari bangunannya cukup lumayan oke ini. Ini apa? Betonnya juga nampak kokoh dan keramik-keramiknya lantai juga masih oke. Seperti ini teman-teman,
0: berarti literally kabeh kelas ya,
1: kayune
0: sing rusak atau berarti
1: atapnya.
3: Terima kasih.
0: Oke, maksudnya bukan cuma 2 atau 3 kelas, semua. Tapi literally kabeh kelas sing rusak ke Januari
1: yang lapuk itu, Pak ya.
0: Wow. Wah, matur suwun sekali Kang Warasika. Dari rilis yang kita terima kawan, disiapkan anggaran sebesar 1,3 miliar rupiah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan bantuan darurat 50 juta rupiah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Teguhano, Kabupaten Grobogan yang sebelumnya ramai jadi sorotan menjadi lokasi tempat makan bergizi gratis anak-anak di depan kondisi sekolah yang sudah hampir roboh
1: lapuk
0: sejak Januari 2026. Nah, pantauannya di sana ada Pak Astuharni yang pagi ini melaporkan situasinya.
3: Kita dengan Ibu Juwariah, Kepala Sekolah SD Negeri Tanggirejo. Oke, loh, terus ini gimana Bu proses belajar mengajarnya, Bu?
2: Kan proses belajar mengajarnya sementara dititipkan ke madrasah
3: nggih. Oke. Sejak kapan, Bu?
2: Mulai hari ini.
3: Oh, mulai hari ini nggih. Berarti tidak terganggu proses belajar mengajar.
2: Iya, betul sekali. Yang kerja juga nyaman, itu tidak.
3: Terus Ibu kantornya kan sana mesti terbatas, Bu. Ruangannya kan terbatas.
2: Alhamdulillah di sana ada 6 ruangan satu kantor, jadi 7.
3: Masih cukup nggih, ya. Masih cukup ya. Iya. Oke, senang Bu ya. Akhirnya langsung dikerjakan, Bu ya.
2: Alhamdulillah cukup senang karena ini tempat belajar anak-anak biar anak-anak menerima pembelajaran juga nyaman juga, senang juga seperti itu. Kalau udah gedungnya udah jadi seperti itu.
3: Oke Bu, terima kasih. Ini mau kemana Bu kok?
2: Saya mau ujian ke Purwodadi.
3: Ujian apa Bu?
2: Kepala sekolah.
3: Oh, oke. Okay. Semoga sukses Bu. Okay.
2: Amin.
3: Terima kasih doanya. Okay. Kembali ke studio.
0: Oke, kita begini. Kalau Anda nonton www.terasikawan.com atau di aplikasi ini, kita berdua, aku sama Jamal, literally ya. Diem, domblong, nyimak. Ya, benar.
1: Apa nih, Ibu ini kok rasanya kok gimana ketemu sama kepala sekolah itu ya?
0: Melihat, terharu ya. Melihat situasi sekolahnya, kemudian juga Pak Ashar ketemu sama ibu kepala sekolah tuh, kita benar-benar kayak terpana ya.
1: Ya, melihat situasinya. Sekolah, ibu ini ya kelihatan ya prihatin ya, ya sekarang sudah agak gembira ya. Ya kis pokoknya mbuh piye perasaannya, tapi kita ikut terbawa di larut di dalamnya ya.
0: Kalau kayaknya campur aduk ya tetepan ya.
1: Campur aduk is pokoknya. Mau kemana Bu Maurjian, kepala sekolah, dia juga punya tanggung jawab secara pribadi sebagai pegawai, tanggung jawab kepada anak-anak didiknya, tanggung jawab terhadap sekolahnya, tapi dia merasa gembira sudah akhirnya dibangun.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang meluncurkan 3 program unggulan yaitu Pangan Berdikari, Sadewa, dan Gada Krisna di Balai Desa Kemetul, Kecamatan Susukan. Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan ketiga program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta mencegah penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Program Pangan Berdikari menargetkan peningkatan produktivitas padi, sedangkan program Sadewa memperkuat mitigasi bencana berbasis desa.
3: Sebenarnya juga sudah memberikan bantuan terkait dengan alat-alat pertanian Alsintan yang canggih, yang modern, seperti ada drone, ada transplanter, ada mini kombu yang untuk panen padi. Ini harus bisa dipergunakan secara maksimal agar nanti biaya pertanian menjadi murah. Saat ini yang kita hadapi di musim kemarau yaitu bencana kebakaran maupun kekeringan. Kalau kekeringan khususnya untuk air minum, air bersih masyarakat, kami ada penyediaan. Seandainya ada masyarakat yang kurang air bersih, bisa nanti komunikasi langsung dengan BPBD agar nanti kita bantu dropping air bersihnya. Yang dari Pak Suyana, kaitannya dengan Gada Krisna, bahwa kami terus melakukan upaya sosialisasi pentingnya pencegahan terkait dengan peredaran narkoba di Kabupaten Semarang. Ini harus kita cegah.
2: Sementara itu, program Gada Krisna akan membentuk relawan anti-narkoba di tingkat desa untuk menekan penyalahgunaan narkotika khususnya di kalangan generasi muda. Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyoroti semakin berkurangnya lahan pertanian akibat minimnya regenerasi petani yang dinilai mengancam ketahanan pangan di masa depan. Sumanto mengatakan banyak generasi muda tidak lagi tertarik menjadi petani dan memilih menjual lahan warisan demi keuntungan sesaat, padahal sawah merupakan sumber penghasilan jangka panjang. Pihaknya mengajak masyarakat mempertahankan lahan pertanian, serta mendorong pemerintah meningkatkan dukungan agar sektor pertanian semakin menjanjikan bagi generasi muda. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: rasa kok siaran kita hari beberapa waktu ini kayak kurang lebih seminggu santuy banget ya. Orang sing piye ya, orang sing ada pressure atau ada sampai mencari-cari apa
1: alternatif jalan
0: gitu loh.
1: Terakhir ya yang sangat khususnya yang waktu itu yang ada di jalan tol itu habis itu melandai.
0: Iya, lah, terakhir ya. Insiden yang di jalan truk tol, sama bus kan, Tembalang ya.
1: Habis itu ada 1-2 lah, tapi kemudian landai-landai patut kita syukuri.
0: Iya,
1: di jalan raya landai dan besok sudah hari Jumat.
0: Maksudnya kalau aku komparasi ke Yuli sama Greta di sore hari juga ono bayangono kelo dan itu setiap hari gitu loh.
1: Dan pagi harinya ya kan? Terakhir kita ya itu di tanjakan Tembalang.
0: Turunan
1: Tembalang yang ada truk sama bus itu habis itu landai.
0: Habis itu landai ya
1: sudah
0: betul.
1: Sudah 2 minggu yang lalu, hampir 2 minggu yang lalu ya yang sampai trauma
0: jam-jam gitu. Yang sampai 1 jam ada antrean itu toh di tol Semarang ABC. Iya betul kawan, dan setelah itu wes ngacir aja ngawarasi ke dan jujur di Sayong itu sebenarnya entah bagaimana apa yang terjadi, cuma mungkin analisanya kawan kita tadi Pak Rizky Septa Al-Fajar bilang kalau mungkin sudah mulai kelihatan dampaknya mengenai proyek ini toh proyek tanggul, proyek tol Semarang Demak Seksi 1, kemudian juga kolam retensi di Terboyo dan juga Sriwulan Ngawaraska, sehingga
1: terhadap jalan raya.
0: Ya sudah mulai ya sidik-sidik kelihatan lah efeknya gitu kan. Di bulan ini tuh sebenarnya ketinggian 1 meter cukup sering loh Ngawaraska, di jam 7, jam 9, jam 10, jam 11 gitu kan. Tapi untungnya dampak lalu lintasnya sangat baik dan tidak ada keluhan genangan air signifikan. Ini pagi ini tuh juga ketinggian air di gelombang pasangnya puncaknya 1 meter loh kawan, dari jam 7 sampai jam 9. Tapi lancar dan kering toh pagi ini.
1: Masih normal-normal aja lah di jalan rayanya.
0: Tuh lancar. Kering toh, aku langsung kering, buka kering, CCTV kering. Sayung.
1: Kering.
0: Wah, blong iki silahin naik ukuran Sayung.
1: Jalannya juga kelihatan bersih.
0: Ini aku buka kamera di depan jembatan, HIT. Depan PT HIT ya kawan. Wes untuk ukuran Semarang Demak ya koyong ini ki lengang ya.
1: Istimewa
0: ini. Lancar, enggak ada keluhan dan kendala terkait genangan air saat ini meski perakiraan puncak gelombang pasangnya ketinggiannya 1 meter hari 7,
1: 8, 9.
0: Ini. Yes. Tadi masih ada atensi di bawah jam 9, mohon maaf di bawah jam 8, mohon maaf baru kita buka ya. Ada Pak Junedi.
2: Selamat pagi, Bung Jamal dan
1: selamat pagi Pak Junedi.
2: Perjalanan saya sudah nyampe di Tengaran ya, menuju ke Klaten. Lalu lintas dari Gunung Karangroto sampai di Tengaran, ramai lancar. Demikian laporan saya, Bunda Bunjana. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Junedi, Pak Hadi, Bakso.
1: Halo Pak Hadi.
0: Injeng Pak Hadi.
3: Selamat pagi Mas pagi. Jamal, juga Mas Beden. Juga. Menyampaikan informasi perjalanan saya tadi dari Babatan jam 30 menit, sekarang sudah jam 7 lebih 3 menit mau masuk ke Tembalang.
1: Oh Tembalang. Sudah.
3: Menambahkan informasi berkaitan dengan arah ke Tembalang dari gerbang tol Tembalang, tepatnya di sekitaran perumahan Graha Estetika sudah mulai terjadi penyendatan. Ini sudah mulai terjadi penyendatan karena hari ini adalah acara wisuda yang keempat, besok hari terakhir. Dan hari ini Fakultas Universitas Diponegoro akan menyelenggarakan wisudawan wisudawati kurang lebih 1000 peserta. Nah ini yang membuat kemacetan di pagi hari ini mungkin. Demikian Mas Yuda juga Mas Jamal. Okay. Kebetulan saya hari ini menjadi drivernya.
1: Alhamdulillah.
0: Selamat.
1: Selamat ini anak lanang ini ya. Matur nuwun ya. Pak Hadi.
0: Pak Hadi.
1: Ini terima kasih anak lanang ini yang sekarang sudah jadi pengusaha juga, pengusaha bakso.
3: Selamat pagi Mas Jamal. Mas Yuda menambahkan informasi perjalanan saya sudah mau masuk ke gerbang apa gedung
1: Muladidom.
3: Ini kondisi sekitaran kampus Undip ramai lancar saat ini. Mudah-mudahan sampai nanti masih terjadi ramai lancar.
1: Amin.
3: Nah, ini kondisi yang dari arah Cigar Pencah sudah padat merayap itu
1: luar biasa.
3: Alhamdulillah saya sudah mulai
1: masuk
3: ke
1: Muladido.
3: Gedung Muladido. Demikian Mas Yuda.
0: Jalan Banyu Putihnya juga masih lengang ya menurutku.
1: Yang dari arah sana juga masih
3: ya. Gedung Muladido. Matur suun.
0: Oh, Jalan Banyu Putihnya tuh dipakai untuk satu arah ya?
1: Kayaknya khusus untuk yang mau masuk
0: untuk ke Muladido. Untuk oh alah, gipun kalau dari gitu. Jalan
1: Pencah yang efeknya rame banget.
0: Jalan Profesor Sudarto yang dari Bulusan dari Mula Warman sana toh yang antrenya cukup signifikan.
1: Makanya Pak Warsito langsung lewatnya durian.
0: Oh gitu, ya ya betul-betul sekali. Wah mantap ya, matur suwun ya Pak Hadi.
1: Ini sudah acara kalau jam segini nih.
0: Babadian. Yes, betul sekali. Babadian. Ini ada Pak Warsito nih sudah hadir nih.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Pokoknya lagune cocok terus ya.
1: Menanti cocok terus.
4: Kejujuran dari Ahmad Albar atau Gong 2000 ya. Mas, ini nanti saya akan mampir ke studio. Jadi jangan pergi dulu. Sebelum jam 9 saya akan mampir ke studio gitu ya, Mas. Untuk laporan lalu lintas

0: yang ke arah barat itu macetnya panjang mas, dari bundaran sampai lampu merah itu ramai macet. Akhirnya saya belok kiri dari bundaran itu mau menuju ke Rusunawa, nanti tetap lewat jalur jalur belakang, jalur kampung-kampung ngoten mas, ngoten, nanti tembus di jalan Mula Warman seperti biasanya ngoten. Matur nuwun, salam rayu dan sehat selalu.
1: Matur suwun.
0: Untuk jalan Banyu Putih itu selama ada wisuda hanya satu arah mas, ke arah utara toh, kecuali satu yang ke arah selatan, yaitu bis kampus Undip untuk mengantar keluarga wisuda dan mas, itu boleh melawan arah, hanya itu aja, bis saja yang ke arah selatan.
2: Bisnya Undip ya,
3: internal,
2: bukan bis bebas toh,
3: internal,
2: bis kelilingnya Undip toh. Iki berarti baksonya Pak Hadi buka rak ya? Lah Pak Hadi ini wisuda ya?
3: Lah kan anak buah banyak.
2: Lah siapa ngerti Mang Ayu Bagio wisuda putra dari Pak Hadi bakso ya kan?
3: Nanti nanti pulangnya.
2: Pulangnya apa?
3: Pulangnya nanti
2: bakso.
3: Bakso.
2: Kawan, kita dapat info. Nih sudah dijawab sama AKBP Yunaldi Kasat Lantas Polres Tabes Semarang mengenai banyaknya keluhan kendaraan-kendaraan muatan yang pada berhenti di bawah jembatan tol Gayam Sari Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. AKBP Yunaldi memberikan jawaban, "Baik, terima kasih. Patroli kita akan tingkatkan dan tolong disampaikan ke Dinas Perhubungan juga untuk penindakan parkirnya," katanya AKBP Yunaldi. Nanti selain peningkatan patroli juga akan gabung juga dengan Dishub ya istilahnya, untuk penindakan parkir-parkir kendaraannya di sepanjang Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang.
3: Terima kasih Pak AKP Zinaldi.
2: Betul nih jawabannya ya kawan. Tadi atensinya kawan-kawan termasuk videonya Pak Diki Harmanto tuh langsung tak kirim ke AKBP Yunaldi kawan dari Polrestabes Semarang, dan jawabannya siap, kita akan tingkatkan patroli dan akan disampaikan juga ke Dishub untuk penanganan bagian parkir. Begitu ya Bapak Ibu yang menyampaikan keluhan dan juga atensi, soalnya dari jam 6 teng tadi kita dapat info kok ada kepadatan di Jalan Brigjen Sudiarto yang ternyata karena truk-truk pada berhenti di bawah jembatan Tol Gayam Sari untuk apa?
3: Untuk makan, sarapan, dan lain-lain.
2: Betul sekali. Itu kawan jawabannya dari AKBP Yunaldi, Kasat Lantas Polres Tabes Semarang. Pak Miko.
4: Assalamualaikum Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Waalaikumsalam.
4: Ini ngomong-ngomong UKT Mas Yuda, Bang Jamal, anak saya tuh kebetulan itu kemarin masuk di Undip
2: Nasional apa Mandiri?
4: Lewat jalur SNBT. Alhamdulillah nggak jalur Mandiri.
2: Oke. Okay.
4: Kalau jalur Mandiri kita nggak kuat lah ya. Kita cuma driver online.
2: Oh iya.
4: Gini Mas Yuda,
2: berapa, UKT Pak?
4: Anak saya itu kena di golongan 7 Mas Yuda.
2: Buset. Golongan pitu
4: kan terlalu tinggi buat kita ya. Itu. Tapi ya gimana lagi?
2: Banding nggak Pak?
4: Kita nggak bisa buat apa-apa.
2: Banding Pak, banding ya, sudah.
4: Kita tetap berusaha untuk kejar UKT itu.
2: Oh.
4: Ya tapi tetap kita bersyukur kita lewat jalur SNBT, tidak lewat jalur Mandiri, karena kita tahu kalau jalur Mandiri itu, aduh berat sekali Mas Yuda, apalagi kita cuma sebagai driver seperti ini.
2: Banding Pak Miko mengajukan banding. Tetap tidak waktu itu. Mas
4: Yuda, Bang Jamal.
3: Oke.
2: Okay.
4: Begitu saja informasinya. Terima kasih. Semoga ada pembenahan di bidang pendidikan di negeri ini.
3: Selamat anak-anak
4: yang berprestasi, anak-anak yang mempunyai akademik yang bagus, diapresiasi oleh negara supaya tidak berat di biaya gitu Mas Yuda.
2: Oke,
4: Mas Yuda, terima kasih. Lanjut aktivitas, sehat selalu.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lah Pak Miko waktu itu tidak banding Pak, kan bisa banding tuh sebenarnya, bisa banding waktu masa daftar ulang itu untuk pengajuan uang kuliah tunggalnya. Ini berlaku di semua perguruan tinggi negeri ya Kang Warasika, kecuali ITB ding, kecuali Institut Teknologi Bandung, terutama top 10 ya, terutama top 10 university itu bisa kok banding, kecuali ITB. Kalau ITB memang kudu

0: plek bayar di golongan tertinggi di satu tahun pertama. Baru nanti satu tahun selanjutnya baru boleh banding. Pak Miko waktu itu nggak banding, Pak. Kan paling tidak bisa ada keringanan toh nek UKT golongan 7 ki yo yo mlebu rata kanan kuwi. Kayak Ko Wendy tadi.
1: Lumayan ya.
0: Makanya. Nggih pun matur suwun, good luck ya tapi Pak Miko. Untuk putranya.
1: Sukses.
0: Sukses putranya. Amin matur suwun. Pak Wahyu.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dipermudah segala urusannya dan amin, dimurahkan rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Pukul 6 lebih 53 menit melintas dari Demak, tepatnya di depan BRI unit Bintoro menuju ke Wilahan. Untuk cuaca di Demak ini juga cerah, mataharinya cetar membahana. Mas Yuda, tadi pas waktu saya berangkat dari rumah Big Boss ke Demak itu di depan lapangan Bogoran itu ada truk mogok yang mengarah ke Gotri atau mengarah ke Kota Jepara. Kemungkinan itu kalau enggak ganti ban ya patah as. Sekitar pukul 6 lebih 15-an tadi.
0: Oh, kasih
2: masih 6.15. Parkir di situ di bahu jalan. Ya enggak di bahu jalan, maksudnya di jalan yang sebelah kiri yang mengarah ke Jepara Kota. Lalu lintasnya tadi masih aman, cuma gantian saja Mas atau buka tutup. Sekian, terima kasih Mas Yuda. Nanti bisa diupdate sama kawan Rasika kita, Bapak Rizky Septa Al-Fajar.
1: Oke, okay. Bapak Rasika jadi.
0: Sampai apal jenengnya ya, kok.
2: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Wahyu.
2: Update Mas Yuda, pukul 7 lebih 46 menit, sudah sampai di Wilahan. Tadi sempat berhenti untuk sarapan dan tidak lupa untuk minum. Terus juga truk yang mogok di lapangan Bogoran tadi pas waktu saya berangkat juga sudah tidak ada. Lalu lintas dari Demak menuju Wilahan saat ini masih lancar. Yeay, wuhuu.
0: Senengnya
2: pok. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun. Ya wis ki, karena Pak Rizky Septa Al-Fajar sudah disebut sama Pak Wahyu yang perjalanan ke Jeporo dari Demak lancar. Nih coba informasinya bagaimana nih.
3: Pukul 8 lebih 20 menit sampai di Bundaran Ngabul ya, Bun. Untuk lalin so far semua masih lancar. Tadi kirim-kirim dulu ya, sudah dapat sekitar 11 toko mulai dari daerah Kalipucang belok kanan ke arah Tiga Juru, terus ke arah Mayong, lanjut di daerah Pecangan. Jadi muter-muter dulu baru masuk jam segini. Masih lancar, cuaca mulai panas. Lanjut ya Bun ke arah langsung ini Bang Sri. Terima kasih.
0: Thank you so much infonya Pak Wahyu sama Pak Rizky Septa Jeporo ya guys. Informasinya masih menyenangkan sekali lalu lintasnya. Pak Puji Waluyo, bahas wisuda jadi eleng anakku wisuda. Cuma waktu anak saya wisuda itu masih di gedung Profesor Sudarto ya, belum dimulai di dom. Pak Puji Waluyo cerita untuk kenangan wisuda bersama putrinya waktu itu. Jadi enggak yang macet-macet banget gitu katanya Pak Puji. Matur suwun Pak Puji Waluyo. Satu lagi deh, aku menuju ke Pak Lutfi ya, sembari nanti kita rehat dulu untuk ke Pariwara.
4: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi Pak Lutfi.
4: Dari Ungaran ke Semarang ya Mas, biasa berangkat kerja pagi. Ini sampai jam 7.48 sampai Don Bosco. Dari atas overall ramai lancar, tidak ada kesendatan, normal-normal saja kepadatan pagi hari. Cuman ini di TL Akpol ya Mas, TL Akpol antriannya mulai dari rumah sakit Akpol itu. Sepertinya juga karena kepadatan aja sih, nggak ada ada apa ada acara ya di Akpol ya? Mohon infonya ya mas di depan. Tapi nanti tak info kalau sudah lewat dan belum dibacakan nanti tak update.
0: Oke.
4: Itu warung yang deket bawah jembatan tol, bukan persis di bawah jembatan tol sih mas, tapi sebelum jembatan tol ya, kalau dari timur sedikit sebelum jembatan tol itu enak warungnya mas. Warung makan apa ya, saya kalau nggak salah.
0: Oh, Pak Lutfi juga ya, kerso di situ.
4: Itu kalau saya lewat situ, saya juga pasti mampir di situ kok.
0: Oh gitu.
4: Mas Jamal juga udah tahu lah itu di situ itu termasuk yang recommended makan di sekitaran Gayam Sari, pasar Gayam Sari itu apa bawah jembatan tol itu. Atau nun TL Akpol nggak ada apa-apa ya mas, cuman kepadatan kargo juga padat normal. Ini di Padma kayaknya ya ada kegiatan, cuman nggak sampai tersendat sih. Jadi indikasinya adalah ada petugas di medianya dibuka, kayaknya ada yang mau masuk ke Hotel Padma itu, tapi tidak ada kesendatan di situ. Ini sudah sampai yang saya mengukur ya mas.
0: Okay.
4: Ramai lancar. Matur nuwun.
0: Wah, kita yang matur suwun ya Pak Lutfi, sudah disusuri jalurnya dari Bawen, Ungaran, Kota Semarang. Lancar ngawarasikan, nanti kita pantau lagi Kelana Kota ya kawan, yang Anda bisa dengarkan dari 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Burung the air minum,
5: kita bumi serasi. Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: Bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dan haul akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

Tapi kalau tadi Jamal bilangnya gini, mau siarannya santai atau siarannya apa kemeripik lalu lintas, tapi kok tetap podo wae ngeleh ya. Katanya seperti itu ya kan. Dengan apa yang kita sampaikan kan berarti energinya sampai atau energinya keluar ya, energi dari kita berdua ya kan. Jadi istilahnya walaupun siarannya apa lalu lintasnya oke ya, lalu lintasnya landai lengang secara umum, nggak ada lokasi-lokasi yang jadi sorotan signifikan, dengan ketika saat terjadi adanya sebuah kejadian dan juga insiden, energi kita berdua itu tetap sama ya kawan Rasika. Mana-mana ada dari jam 6 sampai dengan jam 9 untuk di sesi pagi harinya. Secara umum kawan, lalu lintas sampai dengan jam 8 lebih 40 ini kondisi lalu lintas lancar. Sekali lagi, di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto sih tadi yang sempat jadi trending topic ya istilahnya, informasi kepadatannya cukup signifikan sejak jam 6 itu sudah kita terima adanya antrian lalu lintas dari

0: Jalan Brigjen Soedihartho, informasinya karena truk-truk yang pada berhenti di bawah jembatan tol untuk pada sarapan dan menuju ke warung. Informasinya itu tadi sekitar jam 7.50 sampai jam 8 itu sudah lancar ya, seiring dengan jumlah kendaraan yang juga berkurang. Kemudian juga di Pantura, Genuk, Kaligawe, dan Kubro masih belum ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan, kawan, jadi masih oke saja. Lalu di Pantura Semarang menuju arah ke Kendal Weleri ataupun menuju arah Batang Pekalongan di tol juga lancar, kawan, nggak ada kendala dan juga hambatan signifikan. Tadi informasi menuju arah selatan jam 8 kita munculkan laporan sudah ada yang sampai sudah ada yang dari Muntilan, sudah ada yang sampai Boyolali menuju arah ke KIC. Ya, kondisinya juga lancar saja, baik itu di tol ataupun di jalur arteri Semarang, Ungaran, Bawen, Solotigo. Monggo lewat tol lebih enak, lewat jalur arteri juga enak. Jadi silahkan Anda milih enaknya lewat mana, dua opsinya masih sangat baik kondisinya. Semarang Solotigo, lalu Semarang Purwodadi juga 3 bulan ini informasi Semarang Purwodadi juga hanya di bawah jam 7 saja, yaitu kepadatan di kawasan pasar-pasar dan juga Formosa kan yang jadi trending topic. Tapi di atas jam 7 kawan, jam 7, jam 8, jam 9 kondisi jalur Semarang Purwodadi sudah membaik kok, melihat volume kendaraan dan arus lalu lintasnya. Pak Nathan, selamat pagi.
1: Pagi Mas Yuda, Mas Yamal. Tadi malam itu saya sekitar jam 8:30, jam 9 itu juga di daerah Bundaran Kalibanteng tuh banyak polisi-polisi, Mas. Enggak tahu tuh karena apa itu. Tapi saya pulang sekitar jam 11 itu sih sudah sepi, enggak ada petugas-petugas lagi. Cuman sekitar jam 8:30 jam 9 tuh cukup banyak polisi-polisi itu ngatur-ngatur di
0: Kalibanteng,
1: daerah Bundaran Kalibanteng.
0: Mm-hmm. Oke, matur suwun Pak Nathan. Ini ada Pak FX Domo dari Kaliwungu Kendal. Selamat pagi, mohon pemerintah Kabupaten Kendal melakukan pemeliharaan kali di sepanjang Pasar Geladak Kaliwungu Kendal. Karena sudah dangkal dan banyak rerumputan liar di sana, Kawarasigani, salah satu saluran air atau sungai di kawasan Pasar Geladak Kabupaten Kendal, Kawarasiga, yang informasinya area saluran airnya sudah dipenuhi sama rumput-rumput dan juga suket-suket. Ya, rumput sama suket kan sama ya. Rumput-rumput dan juga sedimentasinya yang menutup aliran sungai di area Pasar Geladak di Kaliwungu Kendal. Nuntut matur suwun Pak FX Domo, ada lokasinya, ada fotonya. Mantap, komplit sekali untuk jadi laporan. Pak Agung, Babadan.
2: Selamat pagi, salam satu hati Om Jamal. OTW dari Babadan ke kawasan Candi, bagaimana kalau lewat jalan tol. Terima kasih, salam satu hati.
0: Oke, lancar saja, pilihan yang tepat masuk tol. Lancar ya. Pak Ridra Yusianto, selamat pagi Kawarasika Masjid Mas Jamal. Saya melaporkan ya, perjalanan dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang menuju Politeknik Bakti Semesta Salatiga alias Polibes Salatiga. Saya tadi lewat Tugu Muda, Karyadi, Akpol, Gombe Lama, rame lancar. Saya ngantar anak ke SMA Permata Bangsa, jadi tidak lewat tol. Sedikit padat di pertigaan Patung Pangeran Diponegoro. Setelah ngantar anak, langsung masuk Jalan Durian, masuk tol Banyumanik, aman lancar. Sekarang sudah di rest area 439 Bawen. Mudah-mudahan sampai Salatiga lancar ya. Rest area kilometer 439 Abawen bisa jadi alternatif istirahat. Suasananya jos-jis ya. Salam untuk Pak Dono Nugroho ya, sama Pak Bowo Artanto, matur suwun katanya Pak Ridra. Kok ya apal banget ya sama Pak Bowo Artanto, Juan.
3: Izin melaporkan.
0: Monggo.
3: Mas Yuda, Bung Jamal. Perjalanan dari Udinu sampai ke Polibes, Politeknik Bakti Semesta Salatiga, lancar ya dari dua arahnya. Tadi saya lewat tol, keluar Bawen, ini sudah sampai Salatiga, lancar. Mas, nek corone iklan yang ini rasika ini, piye mas? Terima kasih.
0: Oke, okay, baik, matur suwun Pak Rindra Yusinanto, nanti biar dikontak tuh sama timnya Rasika. Matur suwun ya Pak Rindra. Atau coba ubek-ubek dokumentasi, Pak. Kan Udinus dulu udah pernah sama Rasika, asik. Coba mungkin tekon-tekon sama kawan-kawan di Humas, Pak Ridra. Humasnya Universitas Dianuswantoro. 2019-2020 kan Udinus sering talk show kesini, Pak Ridra Yusianto, walaupun punya TV dan radio sendiri. Tapi nanti tetap tak sampaikan ke kawan-kawan bagian off air ya, bagian manajemen, nanti biar dikontak Pak Rindranya.
4: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Pak Miko, nah ini Pak Miko menambahkan lagi informasinya. Selamat pagi, Pak Miko.
5: Oke, Mas Yuda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Ini Mas Yuda, kita itu kemarin sudah banding. Sudah banding, tapi banding kita nggak diterima.
0: Ih, serius?
5: Nggak tahu ya kenapa ya. Itu padahal lah, terus apa artinya kita harus ngumpulin data rekening listrik, rekening air, rekening.
0: Serius, Pak, banding di Undip nggak keterima?
5: Kalau rekening PBB, pajak PBB itu, padahal rumah kita itu listrik cuma 900. Bayar listrik itu nggak nyampe 200 setiap bulan. Apalagi terus itu ya PBB. PBB itu kita tuh di tipe 21 itu di negeri, di apa namanya, di sini kan free ya. 0 rupiah untuk luas tanah yang kurang dari 70. Kurang dari 90, maaf. Kurang dari 90 itu kan 0 rupiah. Terus rekening air gitu ya. Air berapa dong air kita itu dari artetis? Jadi nggak banyak ya. Terus apa gunanya?
0: Menurut saya pasti karena mobil itu, sih Pak Miko.
5: Rumah, kondisi rumah di foto dan segala macam kan gitu ya. Tapi gimana Bang, memang negara mintanya seperti itu ya, kita terima supaya anak kita itu tetap pinter, nggak seperti bapaknya yang bodoh. Gitu. Oke, Mas Yuda, begitulah, kita sudah banding yang jelas, tapi banding kita nggak diterima. Tetap semangat.
0: Nggih, tetap semangat. Ada banyak beasiswa di Universitas Diponegoro. Tenang saja. Waalaikumsalam Pak Miko. Anaknya pinter, pasti nanti ke depan ada banyak kesempatan beasiswa di Universitas Diponegoro. Ya wis, rapopo, semester 1 bayar UKT rata kanan dulu. Nanti semester 2, 3 dan selanjutnya ikut banyak seleksi beasiswa di sana. Pak Miko semangat ya. Matur suwun untuk ceritanya pagi hari ini. Bu Iin, selamat pagi. Jangankan kalian berdua, wong aku yang mendengar saja juga lapar kalau enggak sarapan. Untungnya aku ada suguhan pagi hari ini. Matur suwun ya. Pak Aris Megono Ungaran, matur suwun sekali kirimannya. Kemudian juga ada Pak Warsito ini juga matur suwun sekali. Ya bisa, aku tak lagu dulu aja ya. Eh kok lagu, tutupan aja kali ya. Udah jam 9 no. Tutupan aja. Bu Heni, Novi, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Pagi ini perjalanan saya terpantau lancar semuanya ya, dan tidak ada hambatan dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Saat ini pukul 8.31, ini saya sudah sampai di depan kantor. Dan buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Heni Novi dari Salatiga menuju KIC. Lalu lintas lancar. Pak Udin, Cenut.
7: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Lisa, kawan Rasika
8: pagi.
7: Mas Yuda, ini aku tadi perjalanan dari Kudus mau ke Semarang. Semua lalin lancar Mas, mulai dari Kudus, Demak, terus jalan tol juga lancar. Ini sudah sampai di Mojopahit, tadi berangkat dari Kudus jam 7.25, sekarang sampai di Mojopahit jam 8.45. Itu Mas Yuda, ini nanti mau mampir yang diinfokan Pak Lutfi, Mas. Yang di dekat jembatan tol itu. Pas kebetulan
0: malah ramai toh tempat makan itu kan.
8: Waduh penasaran.
0: Itu tempat ya, parkir.
7: Yang lain selanjutnya Mas Yuda ini nanti setelah ke Majapahit, aku mau ke Banyumanik, setelah Banyumanik mau ke kawasan Candi. Lalinya bagaimana? Terima kasih.
0: Nah, pas banget barusan Bu Hani Novi muncul sampai KIC toh.
8: Lancar.
0: Nah, ya, betul sekali.
8: Di kantor.
0: Menyusuri tol Semarang ABC lancar, sudah sampai kawasan industri Candi di kantor tadi Bu Hani Novi. Pas sekali sama pertanyaannya Pak Udin. Cenut, selamat pagi Pak Udin yang dari Kudus. Nih Pak Warsito nih yang barusan ngirimi kita nih, matur suwun ya Pak.
8: Terima kasih.
0: Pak Wajah pas momen lagi lapar-laparnya.
8: Hai.
9: Ji, Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, ini saya sudah sampai di depan studio Rasika. Ini saya mau masuk di studio. Dan saya ikut berbela sungkawa atas meninggalnya Bapak Sukirman, ayahanda dari Bapak Mukhlisin SHMH, yang sebagai ketua panitia acara Catur Windu kemarin, Bapak Mukhlisin saat ini sedang berduka karena bapaknya meninggal dunia tadi malam, dan semoga almarhum digolongkan pada meninggal yang husnul khotimah, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa dan kesalahan,
0: amin, ya, amin.
9: Dan keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan dan bisa meneruskan apa yang menjadi amanah dari almarhum. Ngoten, matur nuwun, salam rahayu, dan salam buat Permadani Kabupaten Semarang. Monggo nanti kalau mau takziah dipersilahkan hari ini. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Pak Warsito turut berbelasungkawa
8: atas wafatnya ayahanda dari Bapak
0: Mukhlisin.
8: Oke, sekaligus
10: Kelana Kota Rasika.
8: Jadilah pelopor bagi keselamatan di perjalanan, dan tetap safety di jalan, hormati sama pengguna jalan, dan patuhi peraturan lalu lintas.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap

0: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Petani di Desa Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang mengembangkan pola pertanian semi-organik untuk meningkatkan produktivitas sekaligus nilai jual hasil panen. Kepala Desa Kemetul Agus Sudibyo mengatakan, program yang telah berjalan hampir 3 tahun itu melibatkan 21 petani pada area seluas 10 hektar. Hasilnya, produktivitas padi meningkat dari sekitar 6 ton menjadi hingga 9 ton per hektar.
2: Tahun ke tahun kita ada peningkatan dari musim tanam, sekarang ke musim tanam berikutnya ada peningkatan. Kemarin sebelumnya kami di 6,7 ton per hektar, itu dengan catatan ada serangan hama. Terus alhamdulillah kemarin kita dipanen gadung, panen kretek musim kemarau, kita mendapatkan dari dem area yang 10 hektar itu, yang terbagus kita diubin oleh BPS itu 9 ton 24 kilo, yang terjelek 8 ton 200. Karena kami beras semi organik, perlakuan terhadap tanaman beda. Harapan kami ada bantuan dari pemerintah untuk pemasaran, karena perlakuan beda otomatis harapan kami dari petani harga itu akan lebih naik, tinggi. Lebih tinggi.
1: Selain meningkatkan hasil panen, beras semi organik juga memiliki nilai jual lebih tinggi, mencapai sekitar Rp20.000 per kilogram dengan sasaran pasar konsumen menengah atas. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah mencatat peningkatan laporan konflik antara manusia dan satwa liar selama musim kemarau, khususnya kemunculan monyet ekor panjang di kawasan permukiman Kota Semarang. Kepala Resort KSDA Wilayah Semarang, Rimbawanto, Selasa mengatakan, hingga pertengahan tahun pihaknya telah menerima 15 laporan dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti. Menurutnya, musim kemarau mendorong satwa liar keluar dari habitatnya untuk mencari makan dan air. Setiap satwa yang dievakuasi akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi sebelum ditentukan apakah dilepas liarkan kembali atau dititipkan ke lembaga konservasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Ya beginilah kalau aku membuka jam 9 pagi, genok, kali gawe, KIW, wes, utuku blekuwi, terus ya nek aku memulai jam 9 pagi. Genak, genok, genak, genok, genak, genok. Kubra, kubra, kubra, kubra, kubra, kubra, KIW, KIW, KIW, ya wes, utuku blek di itu, terus kalau aku memulai jam 9 pagi ngawarasika. Ini Pak Dono Sulistiono lagi antre, kemudian digenuk ya, digenuk, kemudian ada Pak W lagi antre juga digenuk ya, sampai traffic light pertigaan genuk, dihadapkan pada situasi kepadatan ke arah, ke arah Demak. Arah ke Demak, kalau arah Semarangnya mungkin karena putar balik. Kalau ke arah Semarangnya kan Gebanganom sama putar balik Gebanganom sama penyempitan jalan untuk pekerjaan saluran IPAL kan. Arah Demak belum tahu disebabkan karena apa di pertigaan genuk arah Demak, coba aku buka CCTV deh di pertigaan genuk, soalnya kalau yang menuju arah ke Semarangnya ya sudah mulai antre lah, ini baru ya kalau yang arah Demak. Oke, baik, matur suwun informasi sementara ya. Ini kemudian Pak W ngambil jalur Walter Mong Sidi soalnya katanya setelah tahu di pertigaan genuk ada kepadatan arus lalu lintas di jalur arah menuju Demak, koan infonya dari Pak W di sana. Yus, kita simpan dulu deh infonya. Aku mau memunculkan info di bawah jam 9 tadi yang masih ada laporannya dari beberapa kawan. Aku buka dari Pak Astohar, selamat pagi.
1: Ya, kita di sebenarnya teman-teman sedang berada di Madrasah Diniyah Awaliyah Nurul Huda. Kita coba ngurus sama ibu guru dan guru aja ya, muridnya takutnya enggak. Baik, Bu Jamal dan Mas Yuda saat ini sedang berada di Madin Nurul Huda nggih. Nurul Huda. Per hari ini Bu nggih. Ini dengan Bu Putri guru kelas dan Ibu Mbak apa Ibu nih?
2: Ibu.
1: Ah, Ibu. Bukan dari Jawa ya?
2: Saya Jawa.
1: Oh, Jawa, dari Jawa. Ini gimana perasaannya Bu pindah ke sini?
2: Perasaannya ya gimana ya? Ya memang bagusnya seperti itu.
1: Oh, oke. Tapi tetap semangat Bu ya. Tetap semangat. Ini anak-anak juga saya kira pada ini ya. Nah, ini murid-murid juga pada semangat itu di kelas berapa itu? Kelas 6 juga lagi ada tematik apa itu ya tematik? Oke. Terima kasih loh Bu Putri dan Bu siapa Bu?
2: Ana.
1: Bu Ana ini ya. Terima kasih, selamat bertugas Bu. Ya. Cukup representatif untuk ini Madrasah Diniyah Nurul Huda. Baik, dari Madrasah Diniyah Awaliyah Nurul Huda Tanggirejo Tegowanu Grobogan, Astohar mengabarkan kembali ke studio, monggo.
0: Matur suwun, Pak Astohar ya, laporannya tadi memantau dari gedung SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan yang sudah mulai ada tahapan revitalisasi, kemudian bergeser ke Madrasah Ibtidaiyah Baitus Salam yang menjadi lokasi belajar sementara murid-murid SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan selama sekolahnya dilakukan revitalisasi. Matur suwun sekali ya, Pak Astohar. Laporannya, kemudian tadi juga ada satu di bawah jam 9 ada Pak Heri Eko Putranto, selamat pagi Pak Heri.
3: Selamat pagi Mas Yuda, meluncur menuju ke Undip jemput anak di Fakultas Kedokteran, alhamdulillah diterima di sana. Terima kasih.
0: Wah, keren. Matur suwun Pak Heri Eko Putranto ya, dari jalurnya, lengang kok ya, wong sudah jam 9. Sudah jam 9 di jalan Profesor Sudarto dan sekitarnya lengang ya. Matur suwun Pak Heri Eko laporannya. Kita buka headline dulu di News Flash untuk membuka perjalanan di Kelana Kota siang hari ini.
4: News Flash. Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan dari level 70% menjadi 90% setelah selama 8 tahun tidak mengalami penyesuaian. Penyesuaian signifikan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan tinggi pemerintah atas dedikasi menjaga kedaulatan negara, sekaligus diharapkan mampu memotivasi peningkatan profesionalisme serta kesiapsiagaan operasional di lapangan. Demikian News Flash.
0: Guys, aku tuh pernah janji 1 jam bersama gak sih? Koyone kok aku masih ingat aku kinduwe janji waktu itu. Bukan Westlife, kan Westlife udah. Ke satu lagi ki koyone musisi Indonesia deh. Ada yang ingat gak sih guys? Pokoknya aku waktu itu bilang aku ingat kalau lagunya ternyata koleksinya banyak. Albumnya sudah ada beberapa ngono. Tapi aku jujur lupa ngawarasika. Yuk 1 jam bersama yuk, nanti jam 10 ngawarasika. Mumpung dalane oke nih koyone. Sampai dengan siang hari nanti aku menemani Anda sampai jam 12, Kawarasika. Ya kalau siang hari ya sudah tahu ya, kepadatan akan di Kubro Kaligawe, Kubro Kaligawe, KIW, Kubro Kaligawe, KIW, wes sudah kublek di lokasi itu aja. Cuma nih detik ini ada informasi kok katanya di Genuk itu kepadatannya yang arah ke Demak juga. Coba nih Pak Bagus Aditya ketemu nggak Pak Bagus? Soalnya kok di Genuk kok tadi laporannya yang tersendat arah menuju ke Demaknya. Ya arah Semarangnya juga merambat sih, arah Terboyonya juga merambat juga. Cuma kok yang arah Demaknya juga ikut ada antrian ki ngopo, tumben gitu. Soalnya biasanya yang jadi pertanyaan dan perhatian kok yang arah menuju ke Terboyo terus kan.
5: Pun ya. Kembali ke habitat ya, Semarang ya. Dari mana? Dari mana lagi kalau bukan dari Jatenglet.
0: Tadi Genuk ada apa Pak? Tadi Pak Bagus
5: terpantau dari jauh sudah ada tersendut-sendut depan SPBU Banjardowo.
0: Ada apa Pak?
5: Akhirnya saya putuskan setting belok kiri alias ke Buloter.
0: Walah.
5: Untuk menghindari ketersendatan di GG Nunuka Genuk yang ke arah Semarang Mas Yud. Sudah sampai depan Koramil apa-apa itu ya. Terus kelihatan di situ yang ke arah Semarang. Makanya saya putuskan belok kiri. Untuk yang ke arah Demaknya lancar Mas Yud, enggak ada
0: kesulitan,
5: cuman sabrangan alias U-turn di
0: batas
5: IT kawasan industri Terboyo. Lepas arti los. Apa lanjut Mas Yud? Matur suwun.
0: Ya wis berarti tadi kok soalnya Pak W kok sampai apa dari pertigaan mana? Pertigaan Genuk kok katanya langsung belok nganan masuk Walter Mongin CD.

0: langsung dijawab sama Pak Iwan Susanto nih yang bertugas di sana Ki. Pak Iwan Susanto ya kawan-kawan dari BPPJN Jateng DIY, informasinya memantau di kawasan Kaligawe Genuk lancar kawan, cuma ya memang yang arah Semarang dari Genuknya sedikit melambat, tapi tidak ada kejadian, tidak ada insiden. Yang arah Demaknya juga di Pantura Kaligawe Genuknya terpantau lancar. LLAN CACR Kawarasikadi Genuk. Berarti tadi yang Anda alami ya, kepadatan-kepadatan yang tadi ditanyakan di Genuk dan sekitarnya, karena volume kendaraan aja ya Bapak Ibu, dan aktivitas truk-truk saja. Tapi kalau ada informasi nanti bisa disampaikan kembali ya Kawarasika. Bu Heni Gina kayaknya waktu itu pernah janji sama Peter Pan deh. Wih, Peter Pan aku kayaknya sudah wujudkan sampai 2 hari loh Bu Heni. Atau ada usulan gak guys? Nanti untuk playlist kita jam 10 guys, yo. Bebas yo Kawarasika. Berikan aku usulan sopo kiro-kiro enake. Yang 50 orang minimal bisa nyanyi. Andalan. Kalimat andalan rak besok lagi adalah 50 orang bisa nyanyi. Ya wis kalau gitu, daripada bingung ya mengingat-ingat ada usulan enggak nanti jam 10 kita sama sopo gitu, wis bebas lah, Indonesia boleh, mancanegara boleh, tapi jangan yang oldies-oldies ya. Yang agak anyar-anyar 2000-an ke atas gitu ya Kawarasika. Dan jangan Anda tok yang musisinya tahu, minimal 50 orang yang bisa nyanyi Kawarasika. Yes, ditunggu kawan, nanti tak undi atau tak pilih lah usulan Anda semua. Ada masukan gak nanti playlist jam 10 kita satu jam sama siapa gitu? Udah lama koyane ya kita tidak satu jam bersama di Kelana Kota siang hari. Aku bersama Pak Danang Arif dulu. Ini Pak Danang Arif nih langsung tanya Terboyo kan, minta info ngalian sampai Terboyo. Ngalian Terboyo ya biasa toh Pak Danang, sudah mulai rapat di Kubro ya. Wayai jam 9. Cuma kepadatan di Kubro koyone untuk saat ini ya sudah mulai agak membaik setelah lajur kirinya itu sudah selesai peningkatan mutu jalannya dan sudah bergeser penutupan dan pekerjaannya di lajur sebelah kanan, informasinya dari kawan-kawan di BUCGHK. Jadi untuk saat ini terpantau ada antrian tapi masih cukup kondusif di U-turn Kubronya. Soalnya aku buka di CCTV Travoy, kemudian juga di CCTV di bawah jembatan tol Kaligawe juga belum kelihatan signifikan sampai atas jembatan. Di bawahnya juga sama, yang masuk ke arteria Sudarsa masih kelihatan ngacir saja. Jadi U-turn Kubro kayaknya masih kondusif meski ada kepadatan tetap ya. Sampai nanti April 2027. Mengaten Pak Danang Arif yang tanya dari Ngalian menuju Terboyo. Pak Udin Cenut.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Ah, ini tadi setelah dari tempat yang setuju mau ke warung tadi, oh ternyata tutup Mas. Dan bukannya tanggal 8 Agustus. Ini masih mencari-mencari gantinya Mas.
0: Oke. Loh sebentar, lihat tadi pagi ki foto nih kawan-kawan udah buka itu Pak Udin. Tutup sampai tanggal 8 Agustus. Lah, kurang beruntung ya berarti Pak Udin Cenut ki. Lah tadi laporannya kawan-kawan di jam 6 sampai jam 8 pada sarapan di sana itu Pak. Kok pas Pak Udin datang tutup. Berarti tutupnya mulai koyane jam 8.09 sampai sesok tanggal 8 Agustus Pak Udin. Anda kurang beruntung. Masuk Sendang Gua aja tuh ya, ada warteg-warteg enak, ada makanan-makanan warungan enak juga tuh di Patung Garuda Mlebu. Ada beberapa tempat makan enak juga. Wis pokoknya sepanjang jalan Sendang Gua sampai sebelum jembatan tuh kan banyak tuh tempat makan tuh. Masuk ke situ aja Pak. Ben rak bingung toh. Pak Udin Cenut yang gelo karena warung tujuannya TUTUP alias tutup. Pak Alex, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Ini melaporkan dari kawasan Lingkar Kaliwungu. Motor sendatan di traffic light KIK ini sudah sampai depan rumah makan Sakinah ini. Barokah Sakinah itu. Nah, gitu Mas Yuda. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun informasinya. Ini juga nih, Jalan Lingkar Kaliwungu itu kalau aku rangkum ya, di waktu siang hari

0: Ini sudah 2 minggu ini benar-benar berturut-turut ya Ngawarasika, kepadatannya, peningkatan volume kendaraannya yang ada di kawasan jalan ini ya, baliknya, terutama di lingkar Kaliwungu. Nih, berarti tambah satu lagi kalau jam 9 kayak gini tuh ya laporannya. Lingkar Kaliwungu, kawan. Simpulnya ada di kawasan Kendal, di jalan lingkar Kaliwungu, di pertigaan kawasan industri Kendal itu. Tidak ada kejadian apa-apa, kawan Rasika. Pure, murni karena volume kendaraan saja. Di jalan lingkar Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Peningkatan mutu dan juga kegiatan di kawasan Pantura Kendal sudah tidak ada ya, kawan Rasika. Aku kemarin juga membuka dari beberapa rilis rencana peningkatan mutu dan juga pemeliharaan jalan di Jalan Pantura, kawan Rasika, dari BPPJ Jateng DIY juga masih nihil untuk di wilayah Semarang menuju Kendal Weleri. Termasuk di jalan lingkar Weleri itu sudah selesai toh ternyata peningkatan mutu jalannya yang arah menuju Semarang. Tanggul ya. Pembatas di tepi bahu jalan itu juga sudah selesai, kawan, yang melintas di lingkar Weleri. Udah mulus toh berarti. Oh, nanti aku tutip mata Pak Alex aja deh. Pak Alex kan perjalanannya menuju arah ke barat toh. Ini sudah sampai lingkar Kaliwungu. Pak Chandra Sandro.
1: Selamat siang, Mas Yuda. Menuju ke barat. Tadi melintasi Pemuda, kemudian jalur Jenderal Sudirman. Terpantau banyak siswa-siswi yang berada di tepi jalan membawa bendera kecil.
0: Siswa-siswi.
1: Apakah ada yang akan disambut, Mas Yuda?
0: Pak Presiden.
1: Lalu lintas masih lancar, kondusif. Begitu, Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun. Oh, berarti perjalanan darat po, Pak Presiden Prabowo Subianto. Iya, betul, Bapak Ibu semuanya. Hari ini tuh akan ada agenda akad massal 62 ribu unit KPR rumah subsidi dan KUR perumahan 880 miliar rupiah di Kabupaten Batang 30 Juli 2026 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hari ini di Batang. Jadi bisa dibilang pantauannya Pak Chandra Sandro barusan, kemudian juga tadi antara jam 7, jam 8 Ngawarasika, itu ada informasi kayak ada penjagaan yang cukup terlihat gitulah ya, di sepanjang jalan raya di area kota Semarang dan sekitarnya. Itu bisa dibilang ya, termasuk karena Pak Chandra Sandro menuju arah ke barat dan informasinya ada anak-anak sekolah yang sudah standby di tepi jalan. Ya, menyebut Ngawarasika. Di mana?
2: Ada renovasi cagar budaya di Stasiun Cawang juga nanti diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
0: Oh, peresmian cagar budaya di Stasiun Semarang Tawang. Oh, pantes. Tadi juga pengawalannya bukan hanya di jalan raya, tapi di area Stasiun Tawang. Jadi agenda hari ini Presiden Prabowo Subianto ada di Jawa Tengah ya, kawan. Di kota Semarang dan di Kabupaten Batang. Di Kabupaten Batang ada agenda akad massal 62 ribu unit KPR rumah subsidi senilai 880 miliar rupiah. Kemudian agenda di Stasiun Semarang Tawang itu tadi ada agenda peresmian cagar budaya di area Stasiun Semarang Tawang. Gitu infonya. Matur suwun ya Pak Chandra Sandro sama Pak Alex nih. Pantauan di jalur Semarang, Kaliwungu, Kendal. Laporannya yaitu tadi berarti dua ya, anak-anak sekolah di tepi jalan sama lingkar Kaliwungu. Lingkar Kaliwungu arah menuju ke Semarang, Ngawarasika. Simpulnya di KIK karena padat situasi jalurnya. Mana nih yang pada usul nih, Mbak Ayu tau usul lagu siapa gitu, musisi untuk nanti jam 10, Ngawarasika, 1 jam bersama sing asik-asik gitu loh. Ini ada kawan di 7285 minta lagunya Salma. Ya wis, langsung aja kalau gitu. Info cuaca setelah ini ya. Bagaimana perakiraan dari BMKG untuk perakiraan cuaca hari ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
0: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember, saya Alifa membawa kabar pertama. Mahasiswa Universitas Jember menghadirkan inovasi pembelajaran melalui game edukatif bertajuk Dirty Ledger. Game ini mengajak pemain menjadi detektif ekonomi yang bertugas mengungkap dugaan kecurangan hingga kejahatan keuangan dengan menganalisis laporan keuangan dan mengumpulkan berbagai bukti. Dirty Ledger merupakan hasil kolaborasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Fakultas Ilmu Komputer UNEJ. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UNEJ, Istifadah, mengapresiasi inovasi tersebut karena mampu mengenalkan akuntansi forensik dengan cara yang lebih modern dan menarik. Ketua tim pengembang, Divanolita Naila Paramita, mengatakan game ini dirancang untuk melatih kemampuan berpikir kritis, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan finansial. Saat ini, Dirty Ledger memasuki tahap uji coba dan dalam waktu dekat akan tersedia di Google Play Store.
2: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Berbagai langkah pengendalian hama dilakukan petani di Kabupaten Madiun untuk mencegah kerusakan tanaman padi dan menghindari gagal panen. Petani menilai saat musim kemarau, lahan sawahnya kerap diserang hama jenis wereng. Salah satu petani yang terdampak adalah Sutilan, Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Sutilan bilang sekitar seperempat tanaman padi di lahan seluas 2 petak miliknya terserang hama wereng coklat. Serangan tersebut ditandai dengan daun padi yang menguning hingga mulai mengering akibat kerusakan pada bagian pangkal batang. Untuk mengendalikan penyebaran hama tersebut, ia menerapkan sistem pengairan berselang dan penyemprotan pestisida yang dilakukan secara rutin setiap 5 hari sekali.
3: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pendapatan parkir kota Surabaya naik setelah menerapkan sistem parkir digital atau non-tunai. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, bilang salah satunya ada di Jalan Tanjung Anom. Sejak penerapan parkir digital diawasi langsung oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Jalan Tanjung Anom jadi salah satu kantong parkir untuk kawasan Jalan Tunjungan. Sabtu malam minggu, setoran biasanya 600 ribuan. Angkanya sekarang jadi 2,6 juta rupiah. Ini jadi bukti pola serupa bisa berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah dari lahan parkir yang menggunakan sistem digital atau non-tunai. Masyarakat diajak untuk terus aktif melapor apabila menemukan jukir yang menolak pembayaran digital atau menggunakan voucher.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Saatnya kita buka informasi perakiraan cuaca Kawarasika untuk hari ini, langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada Mas Gempita Iki Zikrullah yang akan menyampaikan. Silakan Mas Iki.
2: Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya informasikan selamat pagi Kawarasika. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya, berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang, pada pagi hingga siang hari, cuaca umumnya cerah. Sore hingga awal malam, umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di wilayah pegunungan dataran tinggi dan sekitarnya. Tetap potensi karhutlah atau kebakaran lahan dan hutan, dan juga potensi peningkatan kecepatan angin terutama di waktu menjelang siang hingga sore hari. Informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
1: Oke, matur suwun Mas Iki untuk laporannya pagi ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.

Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baqa bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluk-Nya yang selalu berikhtiar.

gini loh. Ih, tahu gitu mending satu jam bersamanya sama Rizky Febian aja. Eh, Rizky Febian tuh udah punya album belum sih? Rizky Febian. Nah, yang ini kan asik ya, enom seger. Enom seger apa lagune asik-asik enak-enak ngene iki ya kang waras iki. Oh, ngerti ngono mending mau saat jam bersamanya sama Rizky Febian aja. Oh, punya udah punya 2 album kok. Cukup lah ya untuk apa untuk jam 10 sampai jam 12. Apa lanjut po nanti jam 10 setuju enggak? Jam 10. Ini masih ada beberapa koleksi lain nih dari Rizky Febian atau ada usulan enggak? Coba ini tadi tuh Bu Nini Herowati yang minta lagunya Rizky Febian Alama ya. Ini saya baru on the way kantor kan. Pamularse lancar toh tapi di map kok enggak warna-warni ya tenan pora kuwi. Tenan-tenan Bu Nini tenan ya, menunjuk arah kantornya ya. Abang-abangnya di Kota Semarang nek pusat kota kan ya biasa toh kecil-kecil lampu-lampu merah gitu-gitu aja dan ini sudah sampai kantor aman lancar dan bahagia siap menghadapi akhir bulan yang medeni jarene Bu Nini Herowati. Kemudian ada Bu Yayu. Bu Yayu juga jadi ketularan ubak-ubek utak ketuk genak genuk utak utek genak genuk kubra-kubro ya. Katanya Bu Yayu bahasanya ramah lingkungan ya, jadi seger suasananya ya, matur suwun. Tapi aku juga minta maaf loh kawan kalau kadang aku mengeluarkan pakai kata-kata bahasa Jawa yang istilahnya kawan rasika kurang dimengerti ya. Maklum iki getihku iki getih Temanggung ya guys, jadi ya mungkin bahasa-bahasa selatannya iki kaya ijek kegowo banget ya loh kawan rasika, jadi ya mohon maaf. Jadi kawan Rasika ben ngerti ya nek logate Temanggung koyo apa ya ngene iki kawan Rasika hanjuk kepriye nek ngono kuwi ora iso ilang tekan saiki. Matur suwun ya selalu menggawangi Kelana Kota dengan nuansa segar semangat ada canda tawa juga kalau pagi sama Bung Jamal ya sehingga laskar Kelana Kotanya ikut larut dalam semangat. Terima kasih kian jaya di udara. Bu Yayu alhamdulillah sudah sampai kantor katanya. Kubro dan Genuk oke ta Bu Yayu. Wong iki rutene Bu Yayu kok lewat Kubro sama lewat Genduk kok ya. Tapi kok ini sih oke sih. Ya kepadatan ada tapi masih cukup ya baik lah ya situasinya. Pak Kesha usul Niji, Pak Rizka Kris Patih opo ungu, Pak Gondo Sila on 7, Pak Hari Kafein, Bu Septina Sunu Jikustik. Kemudian ada Pak Adib Weli. Willy udah guys tahun lalu ojo sering-sering. Bu Retno Lestari, oke matur suwun Bu Retno Lestari usulan lagunya Pak Narendra. Aku perjalanan lalu lintas dari Jeporo ke Kudus lancar ya. Ini Pak Narendra juga usul Judika, Pak Suratmo Noah, kawan di 134 Judika. Wah, kemen sih usul Judika. Kemudian Bu Heni Gina setuju sama Rizky Febian berarti kalau ini sesok ya kapan-kapan ya Rizky Febian ya ini masa jarinya Pak Fendi masa pernah iya po Rizky Febian coba aku ingat-ingat lagi deh siapa tahu kalau aku habis makan Megono sama apem pemalangnya Pak Warsito aku kenyang terus ingat apa yang sudah pernah aku janjikan.

0: Kemudian Pak Sabdo Satrio Samson. Pak Sabdo Satrio kipiye kabarmu pun menuju arah ke Solo, menuju arah ke Magelangnya sudah sampai mana? Sudah sampai Magelang apa masih toto-toto ki? Dari tadi jam 7.50 Pak Sabdo Satrio Nugroho. Tadi jam 8 tanya ke Magelang loh. Ini kok ternyata masih kumpul lagi di sini. Mau jam 10. Sudah sampai Magelang apa masih glutak-glutik di rumah iki Pak Sabdo Satrio Nugroho tadi tanya ke Magelang jam 8 pagi loh. Pak Fahrul, ada truk mogok di traffic light Asalamah Ungaran. Masih di lajur kiri arah Semarang ya guys. Sementara lalu lintasnya merambat mulai dari depan pasar Bandarjo Ungaran. Ayo lanjut Rizky Fabian aja. Piye? Lanjut. Ya. Piye? Ini by the way ada truk
1: macet, truknya mogok di kiri jalan.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Fahrul. Ini Pak Fahrulnya naik motor ya kawan, makanya bisa sat-sat ya, bisa telesip. Ada truk mogok kawan, mungkin saat ini ada yang sedang antre, angkat tangan. Mulai dari depan pasar Bandarjo Ungaran, ada truk mogok di simpang Asalamah Ungaran arah menuju ke Semarang. Jadi lalu lintasnya terpantau mulai merambat nih situasinya saat ini. Pak Bagus Aditya, Pak Bagus Aditya usul Jigustik.
2: Update arus lintas Mas Yuda, perjalanan sudah sampai di Alteri Soekarno Hatta ya. Jadi dari pertigaan Genuk sampai di TL Walter Mangun Sidi terpantau los, rame, lancar. Iku lagu apa tuh Mas yang diputar Mas? Kok ada kata-katanya
0: apa tuh
2: yang tidak pantas diucapkan toh? Coba Mas Yuda didengarkan secara seksama deh. Ada kata-katanya itu.
0: Oh, hacu. Hacu, wahing, hacu. Ya. Hacu, wahing, hacu, hacu. Nah, kuwi judulnya. Hacu. Ora sing kuwi Pak Bagus Aditya. Ya wis, kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika siang hari ini. By the way, lalu lintasnya nggak ada lokasi-lokasi yang jadi perhatian signifikan ya. Informasinya juga masih, ya masih biasa kok, masih do apal toh. Lokasi nenek jam semene ya kan, Kubro ke Kaligawe, KIB, wis di situ aja. Oh, sama kawasan Lingkar Kaliwungu, kawasan Rasika, kawasan Industri Kendal ini. KIK Kendal tuh juga sudah 2 minggu ini rutin no ya jam segini arah Semarangnya selalu rapat.
3: News Flash. Turnamen sepak bola wanita bertajuk Sri Kandi Merdeka Cup 2026 siap digelar di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus 2026 mendatang guna menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan. Ajang ini berfungsi utama sebagai sarana pemantauan bakat dan seleksi terbuka bagi para pemain potensial yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas putri U17 Indonesia di kancah internasional. Demikian News Flash.
0: Oh, apa sih seangkatan sama Rizky Febian aja kali ya? Rizky Febian tuh seangkatannya sama satu musisi pria ki. Sing mumpung jek do seneng ternyata kok ando setuju. Kita kapan-kapan, ini kapan-kapan ya guys sama Rizky Febian ya, kawan Rasika ya. Kapan-kapan aja saiki lah, mau lagunya sudah muncul satu kok. Sopo ya? Afgan. Oh iya, Afgan betul. Betul Afgan we ya. Ini ada kawan di satu. Oh, dari Pak Yoga. Ini Pak Yoga Afgan, Mas. Ya wes kalau gitu Afgan wes sing anyar ya. Afgane kan jek seger gitu. Ibu-ibu seneng. Ya kan? Ibu-ibu seneng Afgan jek nyanyi kan jek seger lho rasane ndelok sing enom sing anyar gitu. Betul kan? Betul. Wes Afgan aja setelah ini ya, guys. Dari jam 10 nanti sampai selesai sama Afgan kita. Pak Tris, matur suwun Pak Yoga ya. Yang lain mohon maaf, kapan-kapan lagi ya. Yang lain tadi sudah pada usul. Wis Afgan wis yang seger ya Kang Warasika siang hari ini.
4: Selamat pagi Bang Yuda. Ini mau ke Semarang via Tol Demak. Semoga saja nanti di Kaligawe lancar sampai kota lancar. Bang, ini cocoknya bunga terakhir Bang Baby Romeo ya. Bang Yuda, info aja ini ya, kalau kita ini melewati jalan tol yang ini Demak Semarang ya, itu di kilometer 457 ya kalau nggak salah itu ada semacam grunjalan yang keras, jadi nggak kayak yang lain-lain, tapi banget judulnya gitu loh ya, nggak langsam begitu, tepatnya di ini, di apa, di persambungan antara Cor dan Hotmix, aspal yang Hotmix itu grunjalnya terlalu banget ya, sehingga nggak nyaman untuk berkendara. Bisa disampaikan kepada
0: yang sudah menang, sudah, ya, sudah kemarin hari ya, Senin
4: jalur Demak ke Semarang via tol kilometer 457
0: masuk sudah Suho. Sudah disampaikan kemarin hari Senin tanggal 27 Juli 2026 ke kawan-kawan tol Semarang Demak seksi 2 kilometer 457 toh sudah diterima. Sudah diterima, sudah diketahui. Nah, sementara dari tol Semarang Demak seksi 2 itu memasang rambu peringatan dan juga imbauan untuk masyarakat dan juga pengguna jalan di tol Semarang Demak seksi 2 untuk melintas kilometer 457 terutama yang menuju arah ke Semarang ataupun menuju arah Demak untuk mengurangi kecepatan. Nih dia rambunya. Sudah kita laporkan, sudah kita sampaikan kemarin tanggal 27 Juli 2020. Begitu Kawan Rasika, ada rambu di sana ya Kawan Rasika, jadi harap kurangi kecepatan. Sudah ada rambu di titik kilometer 457 tol Semarang Demak seksi 2 yang dikeluhkan Pak Tris barusan. Sudah kita sampaikan kemarin terakhir tanggal 27 Juli 2026 which is hari Senin kemarin. Nih pun itu dulu Kawan Rasika informasinya. Yes, kita lanjut setelah jam 10 ya. Jam 10 kita nanti sama Afgan. Afgan dan kawan-kawan Rasika semuanya yang ada di sini, asik. Siapa yang merasa Anda itu kayak Afgan, ngacung? Atau apa ibu-ibu semuanya di sini ya, kawan Rasika? Bayangkan ibu-ibu yang nyanyi setelah jam 10 ini adalah suami Anda. Apa radi keloni terus bentino nes bojone bentuke kayak Afgan. Ya wis nanti kita kita lanjutkan lagi setelah jam 10 ya kawan, tetap di Kelana Kota. Ini tadi Pak Sabdo Satrio Nugroho ternyata kok alhamdulillah sudah sampai Magelang. Sluman slumon selamat tuh. Godo kok iya kara kabar kabar Pak Sabdo Satrio. Semarang Magelang lancar tuh kawan. Dari Pak Sabdo Satrio Nugroho, siapa sing meh ke Magelang ikut Pak Sabdo Satrio ya. Jalurnya sementara masih landai sampai saat ini jam 10, beliau sudah sampai Magelang laporannya.

0: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemkab Pati mematangkan skema subsidi angkutan sekolah gratis bagi pelajar melalui program Aku Sadar atau AWA Angkutan Pedesaan Berdaya dan Sejahtera. Kepala Dinas Perhubungan Pati, Tony Romas Indriarsa, mengatakan program ini dirancang untuk mengurangi kemacetan pada jam berangkat dan pulang sekolah, sekaligus menekan penggunaan sepeda motor oleh pelajar yang belum memenuhi syarat berkendara. Pelaksana tugas Bupati Pati, Risma Adri Chandra, menegaskan keselamatan pelajar menjadi prioritas dan Pemkab akan mengkaji berbagai skema subsidi transportasi agar layanan angkutan sekolah yang aman, nyaman, dan gratis dapat direalisasikan pada tahun depan. Gubernur Jawa Tengah mengajak mahasiswa tidak hanya menjadi penyampai kritik, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui gagasan, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka Munas BEMSI di Politeknik Negeri Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kolaborasi dengan 77 perguruan tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata, Riset dan Pendampingan Masyarakat dan Penerapan Inovasi. Sinergi itu diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang kompeten sekaligus mendukung pembangunan dan kebutuhan investasi di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari

Selamat datang di Kelana Kota siang hari Ngawar Rasika, menemani Anda semuanya di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 FM Rasika Pekalongan. 14 wilayah di Jawa Tengah ini bisa mendengarkan semua informasi jalan raya yang dihimpun setiap hari mulai dari pagi, siang, sore hingga malam di Rasika Kelana Kota, Pemalang, Pekalongan Kota dan Kabupaten, Batang, Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, dan juga Rembang, bisa menyapa di 081-32-585-8500. Sorotan atas informasi jalan raya masih ditarik dari Pantura Barat hingga ke Pantura Timur, masih di Pantura aja. Ya, masih menyala terus pokoknya Pantura, kira tahu padam apinya. Ibarat yang artis tuh Pantura itu adalah selalu berkobar ya, betul? Karena saat ini yang masih jadi sorotan juga peningkatan mutu jalan di sepanjang Pantura aja ya. Sebenarnya daerah selatan itu di jalur nasional Semarang, Bawen, Salatiga, Sruwen itu juga sedang ada kegiatan pemeliharaan dan peningkatan mutu kualitas jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng DIY. Tapi saat ini yang sedang dikerjakan di ruas Semarang, Bawen, Salatiga, Sruwen sifatnya masih overlay dan SFO saja, tidak ada yang sampai rekonstruksi atau tidak ada yang sampai peningkatan mutu hingga perubahan ke cor beton gitu Kawan Rasika, paling tidak sampai dengan agenda di bulan Juli 2026 ini. Pekerjaannya tuh masih SFO-SFO aja, overlay-overlay, pengaspalan-pengaspalan aja, di mana berlangsungnya itu malam hari. Kemarin kita dapat informasi dari kawan-kawan yang bertugas di ruas jalan nasional Semarang, Bawen, Salatiga, Sruwen. Itu pekerjaannya malam hari, pengaspalannya yang sedang dilakukan tuh ya di sepanjang jalan Gadot Subroto Ungaran, jalan Diponegoro Ungaran, kemudian juga di jalan Lingkar Solo Tigo dan juga jalan Raya Tuntang, tapi pekerjaannya hanya SFO atau scraping filling overlay saja, tidak ada rekonstruksi atau perubahan struktur jalan. Jadi ya kondisinya oke-oke aja, enggak yang sampai macet dowo ndelidir kayak di Pantura. Kemudian di Pantura ya, aku urutkan dari paling barat, itu di Pantura Wiradesa sudah mulai ada pekerjaan jalan ya, di perbatasan antara Pekalongan dan juga Pemalang itu sudah mulai ada kegiatan peningkatan mutu jalan lanjutan lalu lintas kontraflow. Tapi ini Pekalongan, jadi Pekalongan baik ya kondisinya, sekali lagi ora koyo Demak, ini Pekalongan, jadi kondisinya ya masih baik-baik saja. Dari Pekalongan kita geser ke kepadatan arus lalu lintas yang saat ini terpantau adalah di Kendal ya, dari Pekalongan spread langsung ke Kendal. Di Lingkar Kaliwungu ini sudah 2 minggu ini kawan berturut-turut kepadatan terjadi dengan simpul di pertigaan KIK. Nah, iki artisnya iki. Mana lagi kalau bukan Kiu Kiu. Guys, KIB antrenya sudah panjang loh, katanya sudah sampai Sango. Jadi sudah panjang antrene, sudah mencapai 25 sampai 30 menit kawan Rasika. Jadi KIB dengan

0: Antrian kepadatan di sana dengan simpul KIW itu sudah terjadi kurang lebih sejak 3 bulan ke belakang. Yes, tapi pokoknya intinya saat ini Pantura Wali Songo padat lah, macet 25 menit dengan simpulnya di KIW. Lalu geser lagi masih di Pantura. Yes, Kubro Kaligawe kan juga artisnya toh. Kubro Kaligawe yang sudah mulai padat nih kalau jam 10, jam 11 ya kan, Yutan Kubro terutama kan. Yutan Kubro sama rel kereta api wis gandeng ora pisah di sana. Kalau di rel kereta api yang arah kota, kalau Kubro ya yang arah menuju ke Terboyo tuh Kawarasika sudah mulai rame ya Kawarasika. Kaligawenya yang sisi timur ya, sisi barat ya Kawarasika, soalnya simpulnya di rel. Untuk yang di Unisula Terboyo sih kondisinya oke-oke aja ya, normal lah ya antriannya di sana, kan bukan hanya pekerjaan jalan aja, soalnya ada putar balik di Gebang Anom, ada jalur menyempit di Pantura Genok karena pekerjaan IPAL. Lalu di kawasan Lingkar Kudus, nah jalan Lingkar Kudus juga pekerjaan jalan masih berlangsung ya yang arah menuju Semarang. Jadi kawan, dari rilisnya BBPJN Jateng DIY itu kalau untuk Pantura Kudus, Pati, Juwana, Rembang itu paket pekerjaannya akan berlangsung multi years sampai 2027. Jadi termasuk di Jalan Lingkar Kudus ini di sekitar Jepang yang saat ini dikerjakan, kemudian juga di Jalan Pantura Pati Juwana setelah Lingkar Pati yang sedang dilakukan pengecoran, itu adalah salah dua dari paket peningkatan mutu jalan di Pantura Kudus Pati Juwana Rembang oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sampai 2027. Nah, setelah selesai 2027 nanti ada masa pemeliharaan lagi selama 1 tahun hingga 2028. Jadi paling tidak Pantura Kudus Pati Juwana Rembang masih akan menyala sampai 2028 ya. 2028 umur Anda berapa, guys? Udah 50 belum? Menyalanya Pantura Anda alami kayak remaja ya. Contoh kalau Bu Nuning Widiawati deh contoh ya. Contoh Bu Nuning Widiawati kan menyusuri Pantura Semarang Jeporo sudah 20 tahun kan. Berarti Bu Nuning Widiawati aja udah 20 tahun cerita beberapa tahun yang lalu. Nah sekarang berarti kok ini sudah seperempat abad deh menyusuri Pantura Semarang. Dari dulu apal bentuk-bentuknya sampean. Dari mobil biasa, mobil menengah sampai sekarang tuh coupe. Karena sudah mengetahui perkembangan jalur Pantura ya, terutama sisi timur ya Kawarasika. Kita sama Afgan dulu ya Kawarasika. Bu Intan, kita sama Afgan dulu Bu Intan. Kita sama Afgan dulu sampai nanti jam 12 di Kelana Kota Siang. Tadi masih ada beberapa report di bawah jam 10 itu ada Pak Parianto. Aku mau munculin dulu deh.
1: Pagi Mas Yuda, informasi Mas lampu traffic light di ada setiap di nyalanya merah terus. Oh alah, ternyata ada pejabat lewat.
0: Olah, Mas, ada pengawalan
1: merah terus hijau.
0: Oke, baik, mantap suan, berarti wis ya, karena ada pengawalan saja nggih. Tidak ada insiden aja waktu melintas di jalan Setia Budi Kota Semarangnya. Sip lah, matur suwun. Pak Parianto, Pak Alex.
2: Ini sudah sampai Lingkar Meleri, Mas Yuda.
0: Nah, ini dia Lingkar Meleri yang tadi aku tanya.
2: Untuk peningkatan mutu jalan sudah selesai. Dan juga ini pengecoran yang di bahu jalan juga sudah selesai. Tinggal finishing sedikit-sedikit.
0: Marka juga sudah.
2: Ini jalur yang kedua arah sudah baik semua ini.
0: Ya kawan,
2: ya sudah baik semua ini.
0: Nikmat toh.
2: Ya, tinggal dikit-dikit lah. Sudah lancar.
0: Kadang memang informasi peningkatan mutu jalan tuh menjemukan ya Kawarasika, apalagi Anda yang setiap hari melintas di sana. Tapi buah dari perjuangan itu kroso banget kan. Jalan Lingkar Weleri.

0: Oke, kalau mungkin kita bandingkan dengan awal tahun 2026 kemarin juga, wah, bentino dedel sekali di sana, terutama yang arah Semarang setiap kali jam kendaraan muatan sudah lewat. Tapi saat ini ya kondisinya sudah membaik, strukturnya juga sudah baik juga kawan, dari Jalan Lingkar Weleri di Kabupaten Kendal. Ini Pak Alex sudah sampai Lingkar Weleri ya kawan.
1: Ini yang di Gringsing juga sudah selesai.
0: Gringsing juga sudah selesai.
1: Apa? Penempatan beton untuk irigasi atau got juga sudah selesai.
0: Cakep, Gringsing Weleri berarti sudah dan ya.
1: Itu Mas Ida.
0: Mantap sekali. Berarti Pantura Kendal sudah normal ya istilahnya. Sudah normal, sudah tidak ada sorotan lagi ya. Memang masih ada beberapa titik kondisi jalan yang kurang baik, Yes. Nanti kita akan pantau lagi lah perkembangan kedepannya bagaimana. Tapi untuk saat ini di lokasi-lokasi utama kayak Pantura Brangsong sudah cor ya, sudah kondisi mantap. Lingkar Weleri juga udah mantep, termasuk di perbatasan Kendal dan Batang di Gringsing. Pak Agus Purwanto.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Mohon info jalur saya dari Undip ke Stemi Gimsyang, Mangkang gimana jam 10 kurang 5 menit. Okay. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Sementara kalau di simpul KIW antriannya masih yang arah Semarang aja niku Pak Agus. Kalau yang menuju arah ke baratnya kok masih oke-oke saja nampaknya dari beberapa kawan yang tadi perjalanan jam 9.30, 9.50 dari Semarang menuju arah ke Mangkang. Sementara antriannya kok ini masih yang panjang yang arah Semarang, Pak. Dan aku yakin kok ini sekarang sudah sampai gak sih? Pak Agus Purwanto.
2: Sampai pertigaan Jatibarang ini Mas.
0: Oh, sampai pertigaan Jatibarang. Nggih pun kalau gitu matur suwun. Bu Nini Herawati.
3: Mas Yuda, ini staf saya info kalau saya mesti ke KIW lagi ternyata. Nah, ini pertanyaannya, kalau Pak Prabowo mau ke Batang lewat KIW enggak?
0: Tol lah.
3: Nanti macet lagi kayak kemarin enggak?
0: Tol dong Bu Nini.
3: Macetnya masih ada enggak kalau Pak Prabowo mau lewat? Mohon info ya Mas Yuda, tenan iki.
0: Wah, kalau rombongan VVIP ya tentu lewatnya sudah tol Trans Jawa Rabu Nini. Jebret dari Semarang sampai dengan Batang setelah tadi tapi kan tadi laporannya Pak Unggul Suroso kan ini ya ada anak-anak menyambut ya di Kendal ya. Oh iya, Deng. Mungkin ya akan lewat Bu Nini. Mungkin juga akan merasakan, tapi kan pakai pengawalan dan pakai 4Rider, jadi ora kroso macet apa ora. Ya wis gitu matur suwun Bu Nini, informasinya yang akan menuju ke KIW, tapi sementara masih oke kok kalau yang arah ke barat. Pak Maskon.
4: Selamat pagi menjelang siang Mas Yud. Selamat pagi menjelang siang juga kawan Rasika. Sekedar update, saya tadi di stasiun Tawang katanya hari ini ada agenda kunjungan presiden ke stasiun Tawang ya Mas Yud ya?
0: Betul.
4: Jam 10.02
0: masih ramai Pak?
4: Sudah sampai BSB. Perjalanan saya dari Tawang ke BSB lalinya lancar ya Kaligarang.
0: Oke, baik matur suwun Pak Paskun, infonya betul ada peresmian Cagar Budaya di stasiun Semarang Tawang ternyata oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pak Aditin minta lagunya Afgan, Bawalah Cintaku. Oke, matur suwun, kita simak headline dulu di News Flash. Untuk informasi apa yang saat ini sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika Ngawar Rasika. By the way, informasinya yang ada di kawasan Jalan Pantura Pati Juwana kondisinya mengalir ya, tidak sepanjang kemarin kawan, soalnya kemarin itu kan antreannya panjang sekali. Tapi kalau untuk saat ini antreannya membaik di area perbaikan Jalan Pantura Pati Juwana ya.
5: News Flash. Sebuah serangan udara mematikan yang diluncurkan Amerika Serikat dengan dukungan Arab Saudi menargetkan pangkalan kelompok paramiliter di sejumlah provinsi Irak hingga mengakibatkan belasan anggota milisi tewas di tempat. Operasi militer di kawasan konflik ini sengaja menyasar titik-titik yang dianggap sebagai ancaman keamanan regional sehingga memicu lonjakan ketegangan politik yang signifikan di wilayah Timur Tengah. Demikian Newsflash.
0: Pak Rasep Afditya.
6: Siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Rasep.
6: Saya kalau Afgan itu keingat suatu hal Mas. Jadi dulu itu saya kan ikut komunitas FGB ya Mas, forum jual beli. Dulu belum ada platform jual beli online ya Mas. Jadi dulu lewatnya rekber. Lewat forum jual beli itu sering kata-kata Afgan itu keluar. Yeah. Aku juga awalnya enggak mudeng kalau nawar jangan Afgan. Ternyata ada lagu sadis itu Mas. Akhirnya kalau nawar jangan Afgan, artinya itu kalau nawar jangan sadis, karena lagunya Afgan ada yang judulnya sadis. Terima kasih.
0: Yang request sadis sabar ya, tenang, tak pasang kok lagunya untuk apa, untuk lagu di siang hari ini. Yang minta lagunya Pesan Cinta dari Afgan Kamarasika. Tenang, tenang, tenang, muncul kok lagunya, pasti nanti sadisnya.

0: Nakota. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang, Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa, Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning you.

0: bersama Rasika Kelanakota.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: iki sudah memasuki wayahe sing lembut-lembut ya. Kawarasika lembut-lembut lagunya maksudnya. Bukan lelembut ya, tapi lembut-lembut lagunya di siang hari ini. Jadi yang macet, yang padet ya aku tahu banyak sekali yang setiap hari melintasi jalan Pantura Wali Songo, meneh Kubro dan juga Kaligawe kan. Kemudian juga mana lagi yang sekarang bertambah informasi kemacetannya itu ada di Jalan Lingkar Kaliwungu dengan simpulnya di kawasan industri. Nah, yang aku belum dapatkan adalah what happens di sekitar kawasan industri Kendal, ya kan? Apakah juga ada peningkatan jumlah lintas harian kendaraan muatan di sana, mengingat kawasan industri Kendal kok 2 minggu ini berturut-turut selalu padat kawarasika di jalur arah menuju Semarang ketika memasuki jam 10 pagi. Apakah iya gitu kan masih masif lah gitu istilahnya pembangunan-pembangunan di area pabrik di kawasan industri Kendal atau ada sesuatu kah sehingga kok sudah 2 minggu ini simpulnya di pertigaan kawasan industri Kendal. Jadi istilahnya KIW tidak sendiri nih. Ono koncone ya kamu rasikan ya biasanya KIW terus ya kan ya sekarang geser juga di KIK Kendal. Karena 2 minggu ini kok selalu rapet nih. Kalau jam 10 gitu pasti sudah informasinya menyentuh rumah makan Barokah dan sekitarnya. Yang arah menuju ke Semarang. Kemudian selanjutnya di ya Pantura Wali Songo. Jadi itu tantangan Anda Kendal menuju arah Semarang tuh ada 2 lokasi ya. 2 lokasi yang simpulnya di kawasan industri semua. Kawasan industri Kendal dan kawasan industri Wijayakusuma. Di mana di Jalan Pantura Wali Songo arah menuju ke Zrakah itu ketersendatannya sudah mengular cukup panjang. Tadi kita buka jam 10 aja udah sampai Sango sana kok. Ini perakiraanku sekarang pasti sudah tembus UT sih feelingku. Soalnya kalau sudah tembus UT itu ya istilahnya sudah warning ya Kawaraskia itu udah 30 menit itu kayaknya mending lewat tol aja sih, lewat tol atau kalau Anda berkenan ya bisa lewat Palir, Mangkang dan sekitarnya Kawaraskia untuk mengantisipasi antrian di kawasan jalan Pantura Wali Songo Kawaraskia. Jadi itu ya update-nya yang saat ini benar-benar jadi sorotan banyak kawan ini yang melintas masih di Pantura sisi barat yang menuju arah ke Semarang ya dengan simpulnya di KIW dan KIK Kendal. Soalnya kalau dari KIW sampai dengan UT itu kurang lebih universitas terbuka ya. Sudah sampai universitas terbuka tuh berarti sudah tembus 3 km Ngawarasika. Waduh, 3 km nih aku ya sudah mual-mual lagi nek macet apalagi cuaca panas seperti ini. Jadi mending lewat tol saja Ngawarasika untuk menghemat waktu dan energi. Ya cuma bayar tol sih, nggak tahu menurut Anda itu hemat atau tidak ya, tapi tapi waktu dan energinya kan paling tidak bisa ke-save kan daripada antre 30 menit 20 menit di sana. Kita buka headline dulu di news flash yang hari ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika. News
1: flash. Pemerintah Indonesia memastikan komitmen mencapai target bebas malaria nasional pada tahun 2030, di mana hingga Juli 2026 ini tercatat sebanyak 414 kabupaten kota telah berhasil mencapai status eliminasi, meski Indonesia masih mengantongi 346.866 kasus malaria. Kementerian Kesehatan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor serta menyerahkan sertifikat bebas penularan kepada sejumlah daerah termasuk Sumatera Selatan dan DIY. Demikian Newsflash.
0: Ini ada Pak Arif MMS ya kan. Pak Arif MMS tuh menyoroti kalau mau lapor gangguan lampu apil kemana ya. Ini lampu traffic light di traffic light pertigaan Demak depan SMP Negeri 1 Demak. Oke, matur suwun Pak Arif, langsung tak bantu lapor forwardkan ke kawan-kawan di Sub Demak saja enggak apa-apa. Matur suwun Pak Arif MMS. Ini situasi di kawasan Jalan Pantura Demak. Iya, iya betul toh depan SMP 1. Ya depan SMP 1 Demak di kawasan Jalan Pantura Demak Kawarasika ya. Lampu traffic light depan SMP Negeri 1 Demaknya. Yang informasinya kok katanya trouble. Ya betul. Pak Arif MMS. Aku kemudian bersama Pak Andre Selamat siang Pak Andre, Mas Yuda, Prasetya, Perjalanan, Juwana, Solo 3. Sudah sampai titik pengecoran jalan menjelang traffic light timur Lingkar Pati, lalu lintasnya merambat saja. Dialihkan juga ke Lingkar Pati yang arah barat. Tapi ada yang muter belok pas di traffic light arah kota, ada Pak Ogahnya pun. Kiranya malah bikin potensi bikin lama atau terhambat. Antrian timur mulai SPBU dari arah Lingkar pendek saja antriannya dan cuaca cerah. Salam sehat selalu pun. Salam dari Andre 1199. Dukun. Nih situasi kemacetannya di kawasan Jalan Pantura Pati Juwana kawan, dan ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pengatur jalan ya, tidak resmi di sana. Untuk antrian sementara yang terpantau padat masih yang arah Semarang, sementara kalau yang dari Lingkar Pati menuju arah Juwananya masih pendek. Ketersendatan di area peningkatan mutu Jalan Pantura Pati Juwana. Pak Hari Trans, selamat siang.
2: Selamat pagi, menjelang siang Mas Yuda, Bung siang, Jamal, Pak Hari. Dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan ke Lana Kota saya dari Pati pukul 8.40-an. Ini sudah sampai pertigaan Genuk. Untuk Pati ke Kudus, kedua arah terpantau lancar Mas Yuda. Untuk Kudus ke Demak juga terpantau lancar. Untuk Demak ke Semarang, saya lewat Ajik Tol, lancar. Ini sudah sampai pertigaan Genuk, mau lanjut ke Bandara Ahmad Yani. Begitu info
0: dari Pati Bandara Ahmad Yani.
2: Ini Mas Yuda. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Hari.
2: Mas Yuda dan kawan Resika, dari pertigaan Genuk sampai Kali Gawe kedua arah terpantau lancar Mas Yuda, dan di perlintasan Sepur aman lancar. Saya lewat Rogowasito. Di Kubro kayaknya lancar Mas. Yang
0: lancar kategorinya, mantap banget.
2: Ke arah Yosudarso saya lihat, tapi saya nggak lewat situ. Saya lewat di jalan Rogowasito. Untuk sepanjang jalan Yosudarso ke arah terpantau lancar Mas juga. Itu info yang barusan saya lewati. Matur suwun.
0: Wah, matur suwun banget Pak Hari dari Pati Lungawarasika barusan Pak Hari. Pati Genuk, langsung Genuk Bandara Ahmad Yani Kota Semarang. Wes, ngacir saja. Kepadatan-kepadatan di Kali Gawe, Genuk, dan juga di kawasan Kubro, versinya Pak Hari masih dalam kondisi yang baik saat ini. Mantap. Dari Semarang Pati, kita ke Seragi, Kabupaten Pekalongan. Ini kita dapat info dari Pak Adi, 953, ngasih informasi saat ini di kawasan Si Jeruk, Seragi, Kabupaten Pekalongan, sedang berlangsung panen raya. Oh, Pak Diki. Wah, panen raya padi di Desa Si Jeruk, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan. Iya, aku mau numpak ini, Pak. Aku pengen numpak ini, alat apa tau ini namanya? Jadi ini suara yang Anda dengar itu alat yang bagian depannya muter-muter untuk ngerus padi, ngerus sawah. Nah, terus di bagian belakangnya tuh langsung ke luar sesuatunya gitu, kawan Rasika. Apa tuh nama alatnya? Apa? Traktor ya, ya sejenis traktor sih, cuma traktor ini sing bagian depannya gulung-gulung, terus bagian belakangnya langsung ngepir sesuatu gitu. Ini kalau aku di sini aku langsung numpak iki sih Pak. Ini Pak Diki melaporkan di kawasan Desa Si Jeruk, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan yang sedang ada panen raya. Ini kalau katanya Pak Kesha namanya kombi. Oh ya, coba kombi kayak apa bentuknya, gambarnya? Kombi untuk padi gitu, kombi untuk sawah. Iya, betul sekali, kombi, betul. Kombi. Ini yang aku buka di Google sih, di Google Image. Betul, Pak Kesha namanya kombi. Namanya, iya aku pengen numpak kombi lah. Ini di videonya Pak Diki tadi di Seragi, akeh sing numpak kawan Rasika. Ini Pak Ali Wijaya juga ngasih info namanya kombi, Pak Fat juga sama. Oke, matur suwun. Namanya kombi itu kendaraannya yang dipakai di sawah untuk panen. Yang kemarin Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming bilangnya nyuruh gendong kalau ke sawah. Oke, okay, Pak Terswan, Pak Fat ya. Oh, Kombi ya, betul namanya Kombi. Ini Pak Khairuddin Fahri kok ya muncul kayak ya. Namanya Kombi, alat untuk panen padi. Itu namanya. Ah, Mbak Kakong, gue tak beliin itu ah. Larang gak sih ngawarasika? Asik, sok-sokan banget gue. Harga Kombi sawah. Harganya kayak mobil, guys. Harganya kayak mobil. 200-300 juta ada merek tertentu, tapi untuk yang sederhana atau mini itu harganya sekitar 75 jutaan. Wih, harganya kayak mobil, guys. Kayak LCGC. Harganya mesin Kombi ini aku buka iseng di Google loh ya, tapi oke, baiklah kalau begitu. Matur suwun ya guys, aku jadi tahu apa namanya mesin Kombi. Kalau soalnya di beberapa petak sawah di Temanggung tempatnya simbahku kayaknya juga sudah ada sih. Tapi aku nyebutnya ya traktor gitu aja sih, nggak tahu kalau namanya Kombi. Pak Khairuddin Fahri, tempat saya kerja dulu buat Mas mau tak share salesnya. Ojo, ojo Pak. Ojo, aku wedi nek ketemu sales takut moh, ojo.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang menyiapkan pelatihan kewirausahaan dan akses lowongan kerja bagi pekerja PT Victory Apparel Indonesia yang terdampak rencana penutupan perusahaan pada Oktober mendatang. Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno, mengatakan sekitar 80 dari 840 pekerja terdampak merupakan warga Kota Semarang dan dapat mengikuti pelatihan untuk membangun usaha mandiri. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga membuka akses informasi lowongan kerja melalui rekrutmen rutin setiap Rabu, serta memastikan seluruh hak pekerja termasuk pesangon dipenuhi sesuai ketentuan sebelum perusahaan resmi tutup. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal menegaskan PT Samwon Busana Indonesia wajib membayar pesangon sesuai putusan MK. Hal itu disampaikan saat meninjau rencana penutupan PT Samwon Busana Indonesia di Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Said menegaskan pesangon tidak boleh dibayarkan hanya setengah kali ketentuan meski perusahaan berdalih mengalami kerugian. Pihaknya memastikan akan mengawal pemenuhan hak 685 pekerja yang terdampak PHK dan siap kembali turun ke Jepara apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah rahmat."

0: Ini aku sudah dapat laporan dari 3 kamar rahasia terkait agenda Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini di Kota Semarang dan juga Batang. Yang pertama ini ada Pak Heri Pudak Payung. Pak Heri Pudak Payung memantau dari jalan dari dalam area stasiun Semarang Tawang. Pengamanan dan juga pengecekan ya kan itu sudah dilakukan lah ya intinya. Ini lagi ramai sekali situasi di stasiun Semarang Tawang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada Pak Aziz Noverdi. Pak Aziz Noverdi melintas di Jalan Indraprasta Kota Semarang. Murid-murid sekolah itu sudah berjejer ngawarasika di tepi jalan untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto hari ini dalam kunjungan agenda ke Kota Semarang. Dalam rangka 1, agenda di Jawa Tengah Presiden Prabowo Subianto hari ini adalah diawali dengan peresmian bangunan cagar budaya yang sudah berdiri sejak tahun 1914 dan meresmikan pemugaran stasiun Semarang Tawang sebagai salah satu cagar budaya bersejarah di Indonesia. Setelah itu, nanti perjalanan akan dilanjutkan menuju ke Batang untuk agenda peresmian rumah subsidi dan akad masal 62.000 rumah KPR dari Kabupaten Batang. 62.000 itu tidak di Batang saja ya kawan, di seluruh Indonesia, tapi pusatnya nanti akan dilakukan di Kabupaten Batang. Agenda ada 2 di Kota Semarang, peresmian cagar budaya stasiun Semarang Tawang dan kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Batang menggunakan kereta api. Nih, Bu Nini langsung browsing ya kan? Bu Nini langsung browsing agendanya Pak Presiden Republik Indonesia hari ini di Kota Semarang dan juga di Kabupaten Batang. Nanti dari Semarang ke Batangnya Pak Prabowo tidak naik kendaraan pribadi, tidak lewat Pantura ataupun tidak lewat Tol Transjawa, tapi melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api Ngawarasika. Pak Aziz Noverdi, ini situasi di Jalan Indraprasta Kota Semarang seperti apa Pak Aziz?
1: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Aziz.
1: Ini posisi saya sudah berada di Jalan Pemuda ya Mas Yuda, tadi meluncur dari kawasan Industri Teramba Haji menyusuri Jalan Pantura Wali Songo, lalu Kali Banteng, Jalan Jenderal Sudirman sampai Jalan Pemuda ini. Tadi sepertinya mau ada aktivitas kunjungan Pak Presiden Prabowo ya, soalnya di jalan mulai yang saya lewati dari Jenderal Sudirman sampai di Indraprasta lalu Pier Tindian itu banyak sekali siswa yang masih apa itu membawa bendera di pinggir jalan ya. Kemungkinan menyambut pejabat, kalau enggak presiden ya wakil presiden kayaknya. Tapi saya lihat searching info sepertinya hari ini ada kunjungan Pak Presiden Prabowo ke stasiun Tawang ya, peresmian kayaknya Mas Yuda. Begitu untuk aktivitas lain saat saya melintas masih terpantau ramai lancar saja, belum ada notit ataupun menyebabkan tersendatan. Sementara cuaca siang hari ini kelihatan cerah sekali. Begitu ya Mas Yuda, ini tak sertakan video saat saya melintas, soalnya tadi tidak bisa report karena membawa Big Boss Jepang saya. Oke, arigato saya Mas Ta. Terima kasih.
0: Lah kenapa ucuk-ucuk langsung arigato Pak Aziz Noverdi? Nah ini ya, ramainya murid-murid sekolah di tepi jalan Indraprasta Kota Semarang kawan, yang informasinya itu nanti juga menjadi salah satu rute daratnya Pak Presiden. Karena karena rutenya tuh informasinya tadi agendanya dari Jakarta bertolak pagi menggunakan pesawat ya kan, kemudian langsung menuju stasiun Semarang Tawang. Nah baru nanti stasiun Semarang Tawang peresmian langsung tindak numpak kereta api kemana, ke Batang untuk peresmian akad masal 62.000 rumah KPR subsidi di Batang. Itu matur suwun ya Pak Aziz Noverdi, pantauan dari jalan raya, Pak Heri Pudak Payung dari stasiun Semarang Tawang, kemudian juga Bu Nini Herowati yang juga langsung searching browsing ya kan, ternyata nanti numpak kereta api beliau, jadi tidak lewat Pantura jare. Makasih Mas, aku hari ini terafganisasi dengan bahagia sampai lokasi KIB ya. Aku gak report video karena sembari buka laptop. Makasih ya mood booster siang hari ini. Bayangan saya akan ada akhir bulan yang medeni, tapi kalau moodnya bagus semua akan jadi baik-baik saja. Betul, betul, betul.

0: Prinsip resiprokal dan keamanan nasional ini mewajibkan turis di luar daftar tersebut menggunakan skema visa on arrival berbayar guna meningkatkan pengawasan izin tinggal. Demikian Newsflash.
1: Pak Udin, Cenut, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Yuda, ini aku udah sampai di kawasan Candi di Blok 5 Mas Yuda. Tadi perjalanan kesininya lancar, tapi kelihatannya yang untuk keluar kok macetnya agak panjang ya Mas ya.
1: Keluar KIC.
2: Ini nanti dilanjut ke Banyumanik, lalinya bagaimana? Terima kasih.
1: Oke.
2: Okay. Mas Yuda, ini di KIC sudah selesai, aku udah perjalanan keluar dan ini ada antrean yang agak panjang ini Mas.
1: Berapa lama Pak?
2: Nanti langsung ke Banyumanik. Okay. Lalinya bagaimana?
1: Nah, kalau untuk di area dalam kota Semarang sih masih baik saja Pak Udin, Cenut. Jadi dari KIC kan langsung kerapyak tol toh. Serondol Banyumanik wes mantap, menyenangkan informasinya Mas Ihan. Pak Farid Faisal.
3: Iku jenenge kombi Mas. Aku kang buat apa panen padi, mesin panen padi itu namanya kombi.
1: Ada yang punya kombi enggak guys di rumah? Regone pada mobil loh ternyata coy. Ya regone kombi. Ini Pak Ali Wijaya tanya, "Kubro Sayung Kaligawe bagaimana aku mau meluncur ke sana nih? Kalau saat ini ya aku masih mengkopi laporannya Pak Hari tadi nggih. Pak Hari Trans tadi literally drekopati loh sampai jam 11 masuk Bandara Ahmad Yani ya, kondisinya merambat masih oke dan menyenangkan saja gitu. Antriannya enggak yang sampai bikin ketem-ketem. Untuk yang pada antre di Kaligawe, Kubro dan sekitarnya termasuk Sayung. Hari ini perakiraan puncak tertinggi gelombang pasangnya tadi antara jam 7 sampai jam 9 kok 1 meter. Untuk saat ini sudah surut-surut dan kondisinya kering saja. Nah, aku dapat info dari Pak Sony. Pak Sony ada di Batang. Tenan semubar, tenan ya kawarasika ya. Pantauan agenda presiden ini aku tidak perlu telepon ajudan-ajudane, tapi aku tinggal tekon kawarasika. Dari stasiun Semarang Tawang tadi ada, dari Jalan Raya ada, dari Batangnya juga ada. Ada Pak Sony. Coba kita lihat di mana lokasinya, di mana sih Pak Sony? Peresmiannya aku dari tadi buka-buka sama tim redaksi Kelana Kota membuka-buka kok. Peresmiannya itu titiknya di Batang itu di mana? Di kawasan industri kah atau di Batang mana Pak Sony? Kalau ini kalau aku lihat dari hawa-hawanya kawasan industri Batang ya ini ya Pak Sony, betul nggak? Wah ini Pak Sony melap... Ya bukan deh, kan peresmian rumah subsidi ya kok di kawasan industri Batang sih. Oh bukan guys. Ini kayaknya dari salah satu lokasi area perumahan subsidi gitu deh di Batang. Coba nanti aku ya Pak Sony deh, lokasinya di sebelah mana. Nah ini lokasi di Batang ya, yang hari ini akan dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto setelah peresmian Stasiun Semarang Tawang sebagai cagar budaya setelah dilakukan revitalisasi. Ini dia nih, matur suwun ya Pak Sony. Informasinya saat ini Pak Sony posisinya ada di Batang untuk menyambut Presiden Prabowo Subianto. Nah perjalanan ke Batangnya bagaimana? Pak Alex nih yang ngasih info. Ah feelingku wes tekan Batang Pekalongan nih siang hari ini Pak Alex, betul nggak?
4: Ini sudah memasuki kota Batang Mas Yuda.
1: Nah kan bener kan?
4: Kondisi jalan ramai lancar aja. Ini kayaknya sedang ada sambutan ya, Pak Presiden mau rawuh ke Batang.
1: Berarti sepanjang rute dari stasiun Batang sampai dengan lokasi acara atau berarti dari
4: ini acara dadaan mungkin. Kebersihan
1: jalan. Banter Pak, aja banter Pak.
4: Oke, di setiap perempatan sudah mulai ada penjagaan dari Bapak Polisi dan Disub.
1: Oke, matur suwun Pak Alex. Nah ini Pak Alexnya sudah sampai Batang ya kawan pantauannya.
4: Betul Pak Yuda, yang di KIC itu banyak sekali

0: truk yang muat tanah atau urukan gitu. Jadi apa, kan kecepatannya melambat, terus saking banyaknya kendaraan yang muat itu jadi agak ketersedatan gitu Mas Ida.
1: Oke, matur suwun Pak Alex.
0: Ini sudah memasuki alun-alun. Sudah ramai ini ASN-ASN menunggu kedatangan Bapak Presiden. Juga ini ada mobil-mobil pengamanan. Itu Mas Yuda, laporan dari alun-alun Batang.
1: Selamat alun-alun siang. Batang. Oke, matur suwun, selamat siang. Mantap sekali laporannya ya. Kono kene langsung ada pantauan matanya dari kawan-kawan Rasika. Ya iyalah, Rasika gitu loh, 14 kabupaten dan kota yang bisa menyimak kita. Astagfirullahaladzim, mohon maaf kalau aku sombong ya kawan Rasika. Pak Torik, selamat siang, mohon info. Dari Ungaran menuju ke Rembang, apakah ada kepadatan atau perbaikan jalan? Ada. Di Pantura Pati Juwana, ada perbaikan jalan, sudah berlangsung sampai dari kemarin sudah satu minggu. Tapi untuk kondisinya saat ini mengalir saja, pendek, antriannya tidak panjang. Di situ aja kalau yang menuju arah ke Rembangnya. Kubro Kaligawe untuk arah timur juga situasinya masih baik saja, sayung kering. Nanti pantau lagi perkembangannya ya. Itu untuk informasi saat ini jam 11. Nanti ke depan akan dilaporkan lagi. Pak Hari, Pati ke Semarang juga Lingkar Kudus lancar? Enggak tentu, pekerjaan jalan belum selesai kok lancar. Ya belum, tapi saat ini antriannya masih pendek saja. Informasinya di kawasan Jepang tadi terakhir kita dapat info jam 11. Pak Hans, keluar arteri Kendal arah Semarang tersendat, ada apa? Informasinya simpulnya di pertigaan tol Kaliwungu aja Pak Hans. Informasinya di pertigaan tol Kaliwungu kawan, jadi untuk saat ini lalu lintasnya cukup padat karena ada beberapa truk yang berhenti di lajur kiri biasa. Pak Hans, Pak Sony, jauh juga ya dari jalur utama. Ini Pak Sony ngirimi lokasinya. Perumahan apa tadi? Namanya?
2: Puri Delta City.
1: Perumahan Puri Delta City di Kabupaten Batang.
2: Iya.
1: Nah, Perumahan Puri Delta City di Kabupaten Batang ini kalau katanya Pak Sony ditunjukkan lokasi maps-nya cukup jauh ya dari Batangnya, Batang sisi selatan Ngawarasika. Informasinya dari Pak Sony di sana. Ya wis matur suwun ya Pak Sony. Masih mendengarkan aku Pak Sony. Matur suwun ya guys. 88,9 masih kedengeran di sana. Di kawasan Batang, soalnya Batangnya benar-benar Batang ngisor kayak lo kalau dari fotonya Pak Sony memotokan dari location di mapsnya. Pak Kori Din Fahri,
3: itu alok Pak Prabroro lewat Pantura Mas, jaminan Mas, itu pasti nyetel Tasika Mas.
1: Aduh, ya semoga ya. Semoga, tapi aku kudu meneng kejuan, bibirku lamis ya.

0: Penarang.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya?

0: Lagi mulus apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman. Yang

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi turun langsung menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh pabrik tembakau dan buruh tani tembakau. Bupati menegaskan bahwa buruh pabrik tembakau dan buruh tani tembakau memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan industri tembakau yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian Kabupaten Sumenep.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah mencatat peningkatan laporan konflik antara manusia dan satwa liar selama musim kemarau, khususnya kemunculan monyet ekor panjang di kawasan permukiman kota Semarang. Kepala Resort KSDA Wilayah Semarang, Rimbawanto, mengatakan hingga pertengahan tahun pihaknya telah menerima 15 laporan dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti. Menurutnya, musim kemarau mendorong satwa liar keluar dari habitatnya untuk mencari makan dan air. Setiap satwa yang dievakuasi akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi sebelum ditentukan apakah dilepas liarkan kembali atau dititipkan ke lembaga konservasi.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar 40,4 miliar untuk mendukung program beasiswa tahun 2026 tahap 2. Pendaftaran beasiswa dimulai 1 hingga 31 Agustus, sementara pendaftaran beasiswa lanjutan dijadwalkan pada 5 hingga 21 Agustus. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Anwar Mutardo mengatakan, beasiswa tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: ini tadi dari Batang Kawarasika kita langsung menuju ke Blora nih. Di Blora ada Pak Lilis Sugiyarto. Selamat siang Rasika, melaporkan Blora panasnya cetar sekali. Sudah 2 bulan tidak hujan di Blora. Ini dari Pak Lilis Sugiyarto, tinggalnya di daerah Blora bagian barat katanya Pak Lilis Sugiyarto. Matur suwun Pak Lilis. Pak, di Blora bagian barat 105,6. Oke Pak, atau ada gresek-gresek audionya? Pak Lilis, mohon reportnya nih, mumpung ada kawan di Blora. Di Blora sisi barat, keren. Blora bagian barat, katanya Pak Lilis Sugiyarto yang panas pol 2 bulan tidak hujan, katanya Pak Lilis di sana. Bu Nini Herawati, selamat siang.
1: Lah, kita tuh memang gak kerja di bank, tapi nek akhir bulan. Nek perusahaan saya, yo wes, jadi urusan karo bank. Nah, akhir bulan ora beres urusane mbek bang tu tek-tek ya. Mas Yuda. Podho wae pegawe bange mumet, aku ya mumet.
0: Oke, baik matur suwun. Berarti intinya sing tidak ada hubungan sama bank intinya ya. Pasti akhir bulannya tenang. Oke, nggih matur suwun Bu Nini Herawati ya, di tengah persiapan meeting di video call ya. Ini di video call sama Pak Agung, mantan Bupati Pemalang ya. Wih, keren banget ya Bu Nini. Mantrosan Bu Nini. Wih, selamat bekerja Bu Nini. Nyang yuk dibarke Bu, biar pulang gak sih? Jam 4 bisa pulang. Pak Didik, Pak Antobona. Bu Nini, ini lo langsung dielengke sama Pak Antobona. Hati-hati Bu Nini kalau curhat katanya. Ada orang pajak yang dengar tuh kayak Bu Nini dielengke sama Pak Antobona gitu loh. Ya, tapi tadi barusan Bu Nini Herawati gak bahas ini kok nominal kok ya Bu Nini. Ya tak bilang nih Bu Nini. Barusan gak bilang nominal kok. Gak bilang aset kok Bu Nini kok aman jadi koyo nih. Pak Dr. Arif Ridho.
2: Assalamualaikum Bung Yuda, jam 11.28 melaporkan
0: siang, Pak.
2: Dari TL Tol Kaliwungu. Terjadi ketersendatan dari arah Kendal ke Semarang maupun yang mau masuk ke jalan tol. Tapi ya enggak, kalau dari Kaliwungu bawah itu udah ada 5 menitan tok lah. Itu setelah Bang Jo ya lancar.
0: Berarti keramaian kendaraan aja toh Pak Dokter, betul enggak? Pak Dokter Ari Prido, ini yang tindakan dari Kaliwungu. Tadi soalnya ada kawan Pak Sopo ya mau ya. Sebelum jam 2, Pak Hans tadi jam 11.30 nih langsung dijawab sama Pak Dr. Arif Ridho yang sudah tindak dari Rumah Sakit Darul Istiqomah nih Kawan Rasika menyusuri Kaliwungu. Murni karena volume kendaraan saja berarti kalau begitu di Kaliwungu, Kendal, terutama di pertigaan tol Kaliwungu ya tadi infonya. Pak Chandra Sandro.
3: Sudah mungkin di sini ya lokasi untuk Pak Presiden mengunjungi wilayah Batang. Ini tampak sangat ramai sekali. Di desa Siwatu, Batang.
0: Siwatu.
3: Ini anak-anak sekolah juga masih setia menunggu saya, maksudnya Presiden untuk menyambut kedatangannya. Itu Mas Yuda dari Desa Siwatu,
0: Batang.
3: Wonotunggal, Kabupaten Batang.
0: Oh, Wonotunggal. Ya, betul-betul. Soalnya tadi aku langsung tanya sama reporter Erwin Ma'arif Kamarasika, itu Presiden Prabowo Subianto di mana sih di Batangnya? Nah, ini langsung dikirimi alamatnya nih. Perumahan Puri Delta City Site di Kecamatan Wonotunggal di Kabupaten Batang. Ya, berarti kalau Pak Chandra Sandro menyebut Wonotunggal ya, wis. Ya, betul, Pak. Chandra Sandro ning sekitar Gunung Kilah lokasi ini. Perumahan Puri Delta City Site Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Wes cakep ya emang ya Kawan Rasika. Aku tuh kayak pengen memberi apa ya ke Anda semua ya kawan-kawan Rasika. Aku kayak pengen tak kei sesuatu gitu yang atas berbagai kontribusi dan juga pantauan matanya dari berbagai daerah dan juga berbagai wilayah. Kawan, kalau Rasika ada masukan kritik dan apa tuh tolong disampaikan saja, tidak apa-apa ya kawan Rasika. tolong disampaikan saja kritik, saran atau masukan Anda semuanya untuk Rasika atau mungkin untuk kemajuan Rasika. Silahkan saja disampaikan kritik Anda, wis pedes juga tak terima wis kawan Rasika, monggo silahkan. Ya wes, kalau gitu kita informasi di menjelang jam 12 yang ini kawan Rasika, tapi sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash.
4: News Flash. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membeberkan analisis darurat mafia beras yang mengungkapkan adanya satu grup perusahaan penggilingan besar yang meraup keuntungan hingga 2 triliun rupiah per bulan melalui praktik penipuan mutu dan permainan harga. Analisis tersebut menunjukkan pembagian keuntungan yang sangat tidak adil bagi petani di tengah temuan bahwa 85% beras premium di lapangan ternyata tidak sesuai dengan standar nasional di lapangan. Demikian Newsflash.
0: Ya sudah, kalau begitu kawan Rasika, aku meninggalkan informasi kepadatan lalu lintas yang masih panjang yang ada di Pantura Wali Songo KIB ya. Tapi toh kawan, jujur deh, dari jam 6 sampai jam 12 ini laporan di Kaligawe, Kubro, sangat baik. Antrian ya ada tetap ya, cuma bagi kawan-kawan yang melintas sejak tadi jam 6 sampai dengan saat ini jam 12 toh Kubro, Kaligawe, bagi kawan-kawan yang melintas kondisinya baik-baik banget kawan Rasika update-nya. Wah, jadi untuk yang melintas di kawasan Kubro Kaligawe, kepadatan tetap ada ya kawan Rasika, tapi situasi dan kondisinya oke saja ya, secara waktu, secara jarak. Jadi silahkan Anda menyusuri Kubro dan Kaligawe, aku tidak perlu mengalihkan Anda ke jalur yang lain ya, karena secara waktu dan jarak tempuhnya masih baik, baik itu yang di rel ataupun di Kubro. Yang antrian panjang ya wis neng dineh to neran ning Pantura Wali Songo. Dengan simpulnya di kawasan industri Wijaya Kusuma, wis padet banget. Untuk yang tadi ada kawan yang menuju arah ke Rembang, kalau dari beberapa grup lalu lintas di Jawa Tengah sih, laporan di Pantura Parijuana masih pendek aja ya, mengalir kok kawan Rasika, nggak yang sampai antre panjang kayak kemarin. Soalnya kemarin itu ternyata ada insiden juga di area perbaikan jalan Pantura Parijuana, truk tabrak belakang sama mobil. Tapi untuk saat ini tidak ada insiden, jadi lalu lintasnya masih mengalir saja. Lingkar Kudus masih perbaikan jalan, masih antrian ada. Cuma kalau aku rangkum dari report yang aku terima satu minggu ke belakang di perbaikan jalan Lingkar Kudus yang arah Semarang di sekitar Jepang, antriannya kok pendek aja sih kawan, nggak yang sampai beberapa bulan lalu kayak awal bulan atau bulan Juni kemarin ya, yang biasanya antrennya sampai Ngembal, antrennya sampai Pantura, sampai Mejobo sana. Tapi kondisinya untuk saat ini ada antrian masih tapi pendek saja di area perbaikan jalan Lingkar Kudus arah Semarangnya. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya kawan, dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kita ketemu lagi di Kelana Kota Siang edisi selanjutnya. Tetap bersama Rasika ya, untuk perkembangan lalu lintas sampai dengan nanti malam hari di 105,6 FM Rasika USA. Selamat beraktivitas.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Warga RT6 RW5 Kelurahan Tijomoyo, Kecamatan Banyumani, Kota Semarang menolak tawaran perbaikan rumah dari pihak Pakuwon dan meminta skema ganti untung atau kompensasi tunai atas dampak proyek di kawasan Gombel Lama. Warga menilai perbaikan dengan menambal retakan tidak akan menyelesaikan masalah karena proyek pembangunan diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa tahun ke depan sehingga retakan berpotensi kembali muncul. Hingga kini tercatat sedikitnya 19 rumah mengalami kerusakan, mulai retakan dinding, lantai ambles, hingga plafon rusak. Selain kerusakan bangunan, warga juga mengeluhkan dampak debu dan kebisingan proyek, serta berharap ada kepastian penyelesaian dengan skema ganti rugi yang lebih adil bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan meningkatkan keamanan di kawasan Alun-Alun Kajen dengan memperkuat pengawasan, serta menambah lampu penerangan menyusul temuan botol minuman keras di sejumlah titik rawan. Pelaksana tugas Bupati Sukirman menegaskan, operasi penertiban oleh Satpol PP bersama aparat terkait akan terus ditingkatkan, disertai percepatan penataan kawasan apabila diperlukan. Pemkab juga akan menambah penerangan di alun-alun, taman, dan ruang terbuka publik lainnya agar tidak ada lagi titik gelap yang berpotensi digunakan untuk aktivitas negatif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Niku berarti uang niku nopo wis ngedo wis ucul lepas songko elmune de we jadi mboten arti ni elmune niku nggih lha mek pun ngeten dos pundi nopo bakal ditutno setan suwe-suwe mboten cuma ditutno setan awake dhewe dadi melok setan malah iso-iso awake dhewe niku sing dadi setan. Nggih. Napa tandane wong niku dadi setan dhewe? Merga napa mboten enten malih ngalor ngidul elmune niku cuma kanggo nuruti hawa nafsu. Hawa nafsune sing gawe tujuane niku cuma napa uripe urusan dunya tok. Itung-itungan. Nggih napa mboten? Niki lho, mangkane hati-hati nggih para kiai, nggih, para kiai atau para penceramah. Sing endi para kiai, para ceramah niku napa? Uripe niku gantungno amplop. Nggih, hati-hati. Nggih ta, kula omongno uripe gantungno amplop niku napa? Maksude niku napa? Pancen enten kiai niku dilunggukno karo Gusti Allah niku napa? Gak iso nyambut gawe. Ing mongko awake niku dadi wong urip. Wong urip iku supaya iso urip, oleh iso urip kudu memenuhi kebutuhane. Urip boto-botoe urip niku napa? Duwe du. We. Nggih. Sampeyan mboten enten saged nyambut gawe, tapi sih tetep urip. Niku berarti wong niki barokah am plop. Ayo omong-omongan. Salah to yai, mboten enten wong to rekod salah. Nggih. Mboten nyalakno, cuma hati-hati. Nggih. Gak petuk salah ae mara petuk remuke. Nggih. Terus ya napa? Nggih, sampean pundut. Nggih ta. Nek cara teng Riyadhus Shalihin niku enten kok. Ampun enten bab piyambak kok. Nggih ta. Oleh kok nrimo apa wae mek pancen awakmu gak njaluk. Mek kok njaluk hati-hati. Apa mergo wedi? Apa mergo sungkan? Apa mergo riya? Kita hati-hati kiai. Kadang-kadang enten kiai niku bangun pondok, bangun masjid, bangun niki niku. Kita mboten peduli duit niku teko pundi mawon. Kita kadang-kadang niku enten uang sing bantu niku sakjane niku mboten krono Allah, krono riya. Kiai niku weruh mek meniku riya, tapi mboten peduli pokok-pokok masjidku mari. Ayo kira-kira saken apa mboten? Nen? Nggih. Makane mek sampean kali kula niku nggih, dadi kiai, kiai pancen senden teng amplop. Nggih, mboten napa-napa. Cuma kuatir mboten kuat. Mek kuat mboten napa-napa. Artine mek sampean mboten kuat, tolong amplope niku mek sampean wekdal mbuka niku aja diitung. Ya. Jan apa para yai? Dan aja di tong. Gitu. Mek sampai kula kali sampean niku nyuwek terus diitung. Hati-hati, wong jenenge wong akhire itunge tong. Gimana apa mboten? Namek pun sampean kali kula niku hitung-hitung jebule-jebul perhitungan. Biasa ya aku ngeten. Nggih ta? Mek nang Semarang salamane 1000. Nggih ta? Tapi mek nang Jawa Timur 50.000. Mek nok kene sakmene, mek nok kono sakmono. Mboten napa-napa. Tapi barang teko bareng lho niki lho
Semarang kali Jawa Timur ing mung kuake Semarang.

Kira-kira sak awak kula kali sampean, Jawa Timur napa Semarang? Nun. Lah niku penyakite pritu? Sing digawe perhitungan, sing digawe akat-akatan. Ing mongko niki babakan kudu ta'abbudia mangawula teng Gusti Allah. Niki lho. Lah uang sing pun kaya ngeten niku. Nggih. Gawane pancen banggakno karo ilmune. Ngrasa dibutuhno wong, awake dhewe gak bales butuh karo wong. Nggih ta? Terus akhire ejir-ejir kangelan obati wong ngeten niku. Ngen? Napa dhaipun Gusti Allah nggih ndhawuhi dhateng tiang-tiang biyen niku. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Wis teko. Para rusul-rusul wis gawa kenyataan-kenyataan, kejelasan-kejelasan yang terjadi. Eh? Secara ilmu, secara napa mawon. Mboten trima. Farihu bima indahum minal ilmi. Niki. Mek munggo aku. Apa jane wong? Ayo nggih napa mboten? Bunga banggakno karo ilmune dhewe. Nggih ta? Wong pancen dialing-alingi karo ilmune dhewe. Diteleki supaya gak kalah, supaya tetep dibenerno, supaya iso menang. Farihu bima indahum minal ilmi. Mek tak dilokno kitab iki. Nggih ta? Dijawab piyambak dening Gusti Allah, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahziun. Wong-wong sing kaya ngeten niku napa bakal dikepung siksa dening Gusti Allah. Oleh dikepung niku merga napa? Merga dianggep wong sing kaya ngeten niku ngece, menghina, mensepelekan kebenaran-kebenaran dari Allah. Niki kira-kira kathah napa mboten? Nggih. Ngantos siji tempo niku napa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah, "Watlu alaihim." Wacakno Muhammad. Wacakno. Naba'ahu naba'al ladzina ataina hu ayatina. Fansalakho minha. Cerita-cerita, berita-berita, keadaan-keadaan wong-wong biyen sing tuman tak paringi tondo-tondo sing dudukno kebesaranku Muhammad. Beten poron. Fansalakho minha fa'adba'ahu syaitan fakana minal wawin. Lepas. Mboten kroso kula kali sampean niku mboten trimo ini mboten kroso. Kadang-kadang dijawab ya apa maneh. Wong pancen aku boto kok. Lah. Nggih, ya apa maneh. Wong pancen keadaan ngene kok. Nggih napa mboten? Nggih, akhire wong pancen wis jaman gendeng. Gak melok gendeng gak uman. Ayo nggih napa mboten? Ojo mana halal, uang haram repot kok saiki. Ayo katakan apa mboten? Niki lho pengelak-pengelakan koyok ngeten niki lho kadang-kadang niku mboten sadar. Nggih ta, ngono ya aja ngono. Ngeten lho karep kula niku, nggih ta. Artine niku napa? Senajan awakmu doyan, ngomong doyan, sing gentle ngono lho. Ojo kon kaburno ojo. Wis seru iku salah, wis seru iku gak genah, gak bener, tapi gak gelem disalahno, sik tetep doyan. Niku sing gak elok. Ngeta. Saman Joko. Tapi yo ngaku nggih ya Allah, nggih ya Allah, ya napa kula niki ya Allah, kok sik doyan kula niku. Kok sik gelem kula niku. Saman ngeten lho. Wong karo pangeran kok gengsi sampean niku. Nen. Lho ngene
mboten mustine niku. Nggih tak mek sampean niku mboten kaya ngeten ya napa fa'atba'u syaiton fakana minal wawin. Ditutno karo setan. Nggih tak? Mek pun ditutno sampean katut. Nggih napa mboten? Mek sampean pun katut, mboten ten bedane sampean kalau kula kali setan niku fakana minal wawin. Podo-podo uang-uang sing kesasar. Jidem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapopo Muhammad, walau syi'na larofa'nahu biha. Mek pancen aku kerso Muhammad, ya tak selamat no, tak angkat tak mulia no. Nah, tapi sekolah ngono Muhammad. Napa Gusti Allah ya iku. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Mereka-mereka niku sinten daipun Gusti Allah. Uang-uang kepingin ngoyot, kepingin sak lawase, kepingin sak awet-awete, menduduki suatu kedudukan, mengerjakan suatu apapun yang sesuai mengikuti hawa nafsu. Kepingin ngoyot. Kita pun biasa koyok ngeten niku pun biasa kangelan nggih bangsa kita niku kangelan nggih ta ngrasa besar hati besar jiwa niku kangelan. Saya tidak mau jadi gubernur, terlalu berat tugas nggih, saya tidak mau. Wis entek wayahe niku wis entek blusak-blusuk ngalor ngidul gak trimo cara zahir. Kadang-kadang kiyaine niku dijaruk kompromi. Tolong yai supaya sekolah niku diangkat malih. Ayo nggih napa mboten? Supaya sekolah tetep nyekel niki yai anu yai kiai ini kadang-kadang rada ndelewer. Nggih ta? Mboten dielingno. Nggih ta? Dibombong, diiyoi. Niki kathah napa mboten? Direwangi larut kiyaine niku. Lah kiyai sing kaya ngeten niku napa? Mergo ngrasa awake niku membanggakan kepada seorang pejabat. Dota, aku kenal ambek menteriku. Lah niki lek ngarep ndelewer kene niku. Salah, mboten salah tapi sing hati-hati. Hati-hati kalau baleni lho wong torekot gak nyalakno. Nggih ta? Cuma khawatir ada pembusukan di dalam. Yeah. Suatu kebanggaan dituruti. Nggih napa mboten? Dibela. Lah niki lho, niku cocok dawuhipun para ulama sufia, mandallaka 'alad dunya faqad ghasyak. Mek ana wong alim, alimo ya apa wae. Mek ndudukno nang awakmu jalan dunya, perjalanan dunya tok. Dipestek-pestekno. Saman maca niki. Saman butuh napa mriki? Nggih ta? Saman niki niku niku. Nggih ta? Malah kula niku napa mirsani setunggalipun majalah Liberty. Wah nggih ta niku lak golongane paranormal kun dukun macam-macam teng mriku nggih ta. Mboten enten masalah wae niku syarat kok. Nggih ta? Tapi enten siji wong niku aja jolok. Mek dekne niku julukane dukun Mbah Wali. Coba sampean niku. Terus jabatanipun niku napa? Ketua wali seluruh negeri ASEAN. Waduh niki sing. Ya napa kira-kira? Sampean melu anggota napa mboten? Bener? Salah, mboten urusan salah, sing ngati-ngati. Nggih, dunya niku pun kebiyen niku napa mboten kene dipestekno. Mek gak awan bengi, mek gak bengi awan, mek gak senep ya enak, mek gak anu mules ya nggih. Enten mawon, lah kok enten wong mestek-mestekno niku lho. Faqat ghasyak iku sebagai kiai-kiai wong-wong alim sing penipu. Sampan waca niki. Mek sampan maca niki, wah nggih ta wong jenenge no, kiai nggih ta. Sama tangi bengi
sampan obong ini kini kini ki nggih ta sampan turu mengkurep tapi ojo mengkurepi bojo sampean nggih ta wong enten mawon nggih ta sampan turuti nggih ta mekpun sampean turuti sampean mboten berhasil sampean parani kok dereng berhasil yai niki dos pundi syarat-syarat ini gue sampun kulo anu coba ngelendek tapi oleh ngelendek niku tetep awake gak kepingin disalahno tapi malah mengkambing hitamkan orang lain atau keadaan mesti anu niku griya sampean niku madhep pundi se ola apa urusan madhep matur yai lawangi madhep ndukur kula niku lah kok saged ngeten wong kula turunan Tarsan kok nggih ta lha niki lha niki nggih ta antarane tangga sampean lak ngeten nggih ta anu manu ditelek-teleki lah niku lho sing jelas napa akhire kula kalih sampean niku dituntun dateng pundi dateng perpisahan pertentangan permusuhan diajak suudzon di liyane lho niki hati-hati niki teng Quran mau didawono walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa panjen kepingin selamanya punya apa kira-kira kan ukurane pun diukurane ukurane nggih cuma niku tok wong-wong sing kaya ngeten daipun Gusti Allah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun pandangan ilmune pandangan ilmune kemampuane ilmune niku napa cuma diukur napa keuripan duniawi duniawiyah salah gak salah lho sik tetep kula bela sampean kali kula ngono ya ngono cuma ukurane niku napa aja sampe dicap kali Gusti Allah teng ayat niki wahum anil akhirati hum lho niku lho sampe ditakit no ping pindho wahum anil akhirati hum lho malih ghafilun ngono ya ngono tapi ayo tambahno oleh madhep teng Gusti ngeten mustine diimbangi kula ya Allah kepingin sepeda motor salah gak salah hidup adalah harapan apa artinya hidup tanpa harapan ya nopo sampean niku nggih ta kabeh iki lak urip mergo arep-arep to nggih ta iki lho tapi barang pun hasil ayo diniati sing api ingkin kula ya Allah mek hasil ya Allah badhe kula damel mriki ya Allah buktekno niate ditingkatno manfaat mboten salah mboten cuma iki lho ndelewere iki lho tambalan alasan wong sing kaya ngeten niku napa alasan iki ngene wong sing kaya ngeten niku mboten kok mergo bodho mboten dipun dawuhi dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim wa adallahu Allahu ala ilmin napa artine niku disasarno karo Gusti Allah disesatkan oleh Allah lewat mana di atas ilmunya sendiri ayo ngomong ya napa nggih ta wong sing kaya ngeten niku mboten saged nggih ta napa buktine niku dhaipun Gusti Allah fa'arid amman tawalla an zikrina mek wis ngono Muhammad koniku aja apa aja kumpul-kumpul aja katut aja gelem bareng karo uang-uang sing gak gelem zikir menyang aku kita
Wong-wong sing koyok ngono ku Mamat walam yurid illal hayatad dunya, cuma keuripan dunya tok. Napa tandane wong-wong sing koyok ngeten niku? Nggih. Dijak teng akhirat, dijak kumpul-kumpul zikir, mek wis kadung duwe kedudukan niku angel. Wis kadung biasa cara dinis cara formal. Nggih napa mboten? Saya enggak dapat undangan kok. Niki lho para pejabat kadang-kadang niku. Nggih. Nggih, wong kiai, wong alim, wong pensarah, penceramah nggih ngeten. Wis kadung kebiasaan awake niku diacarakno. Niki lho, wis kadung biasa ngisi acara. Mek sampe mboten diundang di acara eno, mboten di acara eno, mboten dugi kok. Ayo kira-kira ngene apa mboten? Jarang wong-wong sing kadung ngetop niku. Nggih ta? Wis kadung biasa cara format dinas megang acara, ana kumpulan-kumpulan zikir, maulid napa niku. Jarang klunak-klunuk teko dhewe niku jarang. Cepi sampean takokno, kok mboten rawuh yai? Dipun tenggo yai. Mboten kata undangan kula. Lho coba. Sik iki nang swarga ngene diundangan. Genai niku yak napa sih? Genai niku yak napa? Sampean sing telek swarga, napa swarga sing neleki kula kali sampean? Nen? Nen? Mestine napa? Sampean kali kula niku napa sing neleki swarga aja diwalik. Niki kadang-kadang niku. Nggih ta? Cuma urip dunya tok. Lah uang sing koyok ngeten niku napa? Didhawuhno dening Gusti Allah. Ya wis ngono iku Muhammad, zalika mablaghuhum minal ilmi. Diapa-apa no ngeyel terus. Tambah kon wae ilmu Muhammad, yo tetep tambah gak trimo. Yo tetep dalil terus. Dadi niki akhire niku kira-kira dalil akhire niku. Ayo kathah napa mboten ngeten niku? Iki lho. Katus pundi ya Allah? Ya dijawab kali Gusti Allah. Ala Muhammad, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Pangeranmu iku Muhammad, wong sing ngatur kabeh kok. Tentu sing luwe ngerti wong-wong sapa wae sing kesasar ana dalane. Weruh, tenang wae Muhammad. Lah Allah Taala dhewe Muhammad wa huwa a'lamu bimanih tada. Ya luwe ngerti karo wong-wong sing oleh pitutuh songkoku Muhammad. Nek adem. Ayo ngene apa mboten? Nah niki sing didhawuhna dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'. Dan tambah ilmune, tambi gak tambah hidayate saka Gusti Allah, gak tambah parek, tapi tambah adoh saka ngersanipun Gusti Allah. Punya napa mek wong pun koyok ngeten. Nen? Merembet teng pundi penyakit niki? Kita merembet akhire. Nggih? Merembet teng pundi? Akhire awake niku napa? Makin meningkat karepe napa? Mengutamakan, mendahulukan napa? Awak ini ku kepingin nopo didep karo wong, kepingin oleh kedudukan, nggih. Terus kepingin nopo jadi pemimpin. Tandane nopo wong sing kaya ngeten niku akhire gak ono maneh tumpuk-tumpuk dunyane, tapi Allah Taala niku napa? Mboten jarno mboten Allah Taala niku. Saman dilok uang-uang sing koyok ngeten niku. Nggih ta? Begitu tujuan utamanya menjadi orang yang di depan, menduduki suatu kedudukan,
dan menjadi pandangan orang banyak sekali waktu wong sing koyok ngeten niku mudhun saka kedudukane gak lungguh ana ing kedudukane dipansiyono napa akhire kena penyakit sindrom nggih mboten kok melarat mboten pabrike niku ngenten kok dunyane nggih kata napa kok boleh ngelemprak napa kok boleh lemes napa kok modele mboten gadah napa-napa ngeten modele kaya uang lemah malah kadang-kadang niku mboten suwe kena penyakit lumpuh stroke barang napa mergo atine niku napa pun mboten wonten ingkang ngurmat malih mboten wonten sing mulya no mboten nenten sing nganggep niku sing darakno penyakit sindrom niku niki jenenge niku napa senjata makan tu makan tuan ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Mari bersama-sama menghadiri majlis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
2: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perhubungan Kota Salatiga menargetkan 120 titik parkir menerapkan pembayaran non-tunai menggunakan Kris paling lambat Januari tahun depan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga Guntur Junanto bilang, hingga akhir tahun ini ditargetkan 20 titik sudah menggunakan sistem tersebut. Saat ini pembayaran parkir melalui Kris baru diterapkan di Jalan Mongin Sidi dan Jalan Sukowati sambil dilakukan evaluasi untuk menyempurnakan penerapannya. Penerapan Kris dilakukan untuk menekan kebocoran PAD dari sektor parkir. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan pemerintah provinsi terus memperkuat perlindungan buruh melalui langkah pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK sejak dini. Menurut Gubernur, pemerintah provinsi telah membentuk satuan tugas PHK untuk mendeteksi dini perusahaan yang mengalami kesulitan, agar masalah dapat diselesaikan sebelum berujung pada PHK massal. Selain itu, sejumlah kebijakan kesejahteraan bagi buruh juga telah dijalankan, di antaranya tarif Rp1.000 Transjateng khusus buruh, layanan daycare gratis bagi anak pekerja, serta pembangunan rumah perlindungan pekerja perempuan di kawasan industri. Pemprov juga membentuk Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera sebagai upaya memperkuat kesejahteraan dan kemandirian ekonomi para pekerja. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget nglarasari. Sampun tapustungal nggih, langkung 11 menit pepanggihan malih kalian Krita Putri siang menika wonten adicara nglarasari. Monggo para pamidanget ingkang badhe ngersake lelagon campursari saged pinarak di 081 3258 58 500. Lan sampun wonten Krita Putri siang menika sinambi update lalu lintas, sinambi mirengaken lelagon campursari, sinambi dahar mirengaken lelagon campursari, sinambi makaryo mirengaken lelagon campursari, sinambi menopo kemawon mirengaken campursari. Ngaten dalipun saya sangat kagem campur sarinan ye, margi menika hawanipun mendung kemawon. Lan kalau wau begitu saya keluar dari gerbang melihat Gunung Ungaran sudah tertutup awan. Nah, semoga ada hujan. Ngaten nggih para pamidanget, amargi kalau wingi sampun jawah biarpun hanya sebentar saja, hanya gerimis saja, tapi lumayan ngaten. Mugi-mugi dinten menika ugi wonten jawah nggih. Ngaten para pamidanget. Lan monggo ingkang badhe ngersakake lelakon campursari saged pepanggihan kalian Krita Putri. Pak Riyadi wilujeng siang menika absen kemawon. Lan katur salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Ajah Sudaria, Bu Ajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Ajah Karim. Matur nuwun sampun pinara. Pak Andika Nova sugeng siang.
1: Selamat siang Mbak Krita. Mohon infonya untuk berjalan dari Karangjati menuju ke stasiun Tawang. Apakah ada ketersendatan? Sepertinya tadi di Tawang ada kunjungan presiden ya, Pak. Itu sudah selesai apa belum ya? Begitu, terima kasih.
0: Nah, ini sudah selesai atau belum, ini belum ada update lagi menika Pak Handika Nova. Nanging saking Karangjati tumuju Tawang via konven lancar, mboten wonten ketersendatan. Menawi badhe mlebet tol mangke keluar di Kaligawe boleh, keluar ke Yamsari juga boleh, jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Udin Cenut sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Krita, sugeng siang Rencang Rasi kan Mbak Krita. Kula niku wau perjalanan saking Semarang Mbak Krita. Dumugi sayung kalau wau niku agak tersendat ingkang menuju Kudus. Sing menuju teng Semarangipun macet nadi panjang. Lah lepas saking sayung teng Kota Demak mampir rumiyin Mbak tenggene wisata ikan asap.
0: Ah, tempat
2: wisata di daerah Pundi niku Mbak.
0: Ikan asap
2: mriki cuacanipun mendung. Lan nyuwun dipun puteraken lagu cah-cah mawon Mbak.
0: Oh, siap. Nggih matur nuwun menawi sentra produksi ikan asap daerah Demak menika daerah Pundi. Saya pernah ke sana sih, yang di situ ada apa namanya, ada lautnya, di tepi laut gitu ada perahu-perahunya banyak. Saya pernah ke sana beli ikan asap. Ngaten nggih. Matur nuwun lagunya diantrikan nggih Pak Udin nggih, Pak Soleh.
3: Siang Mbak Krita, kalau tidak wonten Tawang Mbak, saking Jatenglen. Kula saat Jatenglen genduk lancar Mbak. Niki terbuyung kita selancar. Yang bawa tol berpun ke Mbak Suwon.
0: Dari Jatenglen menuju ke arah Tawang siang menika jalurnya lancar, mboten wonten ketersendatan, aman Pak Soleh. Salajengipun wonten Pak Sokip sugeng siang.
4: Yang terikan ye, Pak Udin ye, Pak Soleh.
5: Niku daerah Wonosari.
3: Wonten Tawang Mbak.
5: Kalau enggak terkenal ngalas tuh.
3: Kula sajatengan
5: untuk lancar. Sentra ikan asap.
0: Sentra produksi ikan asap nggih. Nggih, matur nuwun Pak Sokip. Ya saya enggak tahu namanya tapi saya pernah ke sana ngaten nggih. Matur nuwun. Sampun wonten ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter mawon. Lelagon campursari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
2: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
1: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
2: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
1: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Tase wonten ati corong Larasari kawula pikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Heri sugeng siang menika daerah Gubuk ngroto Gubuk bentar sanget ngaten kipas telu urip kabeh ngaten nggih matur nuwun kawan di 6370 sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon nggih matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Suparno sugeng siang menika salam kagem Nurul sing lagi liar-liar nyimak Larasari lan ngersake tembang saking Moro ingkang kalian dari Boy Gang berarti ingkang judulipun nemen berarti nggih matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya nggih ingkang sampun pinarak malih Pak Iping sugeng siang ini Pak Iping di Jepara mengucapkan terima kasih banyak buat kawan Rasika atas dukungannya dan bantuannya kemarin ikut ngombyongi wisuda ponakan di Undip dari Jepara Tembalang dan malam sampai Jepara lancar sekali. Matur nuwun, Pak Iping. Pak Dev sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak Tri. Mbak Tri ini dari arah Kudus mau ke Semarang itu sayung lalu lintasnya gimana ya, Mbak Tri? Matur nuwun.
0: Saking Kudus tumuju arah Semarang nggih untuk jalurnya siang menika saking Kudus tumuju Semarang, Kudus ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang ugi lancar. Mboten wonten ketersendatan, aman untuk jalurnya. Ngaten Pak Dev. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih lelagon campursari siang menika wonten Adicara Larasari.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang pada Selasa malam dan mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Wakil Ketua KPK Fikroh Rohcayanto membenarkan adanya operasi tersebut, namun belum mengungkapkan rincian perkara, barang bukti maupun pihak lain yang turut diamankan. KPK masih melakukan pemeriksaan untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut. Penangkapan ini menjadi operasi tangkap tangan kepala daerah ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang tahun ini. Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah daerah di Jawa Tengah memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencegah maladministrasi yang dapat berujung pada persoalan hukum. Anggota Ombudsman RI, Nusran Johir, menyebut sepanjang tahun ini sudah ada 5 kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat kasus hukum. Kondisi ini menjadi catatan agar pengawasan dan perbaikan tata kelola dilaksanakan sejak dini. Ombudsman akan memulai penilaian kualitas pelayanan publik pada Agustus mendatang dengan hasil penilaian menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampun tabuh kalih langkung sedasa menit tasih wonten adicara nglarasari. Kawula pikak WA malih nggih para pamidanget siang menika ingkang sampun pinarak wonten Bu Karti. Sugeng siang Bu Karti badhe ngersake lagu nggih wonten adicara nglarasari ingkang judulipun Langit Mendung Kuto Ngawi Onje. Diantrikan ye Ibu, matur nuwun sampun pinarak. Pak Wafinus sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang sedaya kawan naskah.
0: Sugeng siang.
1: Menginformasikan mawon ye, pilih ten Jalan Sumerjo Gunung Pati atau Sumur Jurang niku wonten rabas-rabas ya Mbak. Kale rabas-rabas kale perbaikan lampu jalan nggih. Laline sekedhi mawon ketersendatane nggih. Kale ajeng nyuwun tembang, Mbak. Tembange modal percaya mawon. Lha mawon kok tak matur suwun.
0: Matur nuwun sampun pinarak. Lagunya diantrikan mawon nggih. Pak Wafinus, matur nuwun sampun pinarak. Engkang sampun pinarak malih wonten Pak Adi Nugroho badhe nyuwun tembang engkang saged ngademke pikir lan cuaca siang menika. Menapa nggih? Menika kemawon. Lungiting asmara. Syahdu menawi menika nggih, Pak Adi Nugroho. Matur nuwun sampun pinarak, ini di Muladidom sudah mulai macet nggih. Masih ada satu hari nggih untuk apa namanya agenda wisuda nggih Pak Adi Nugroho ngantos tanggal 31. Ini di Muladidom sudah mulai krodit untuk jalurnya. Menika infonipun saking Pak Adi Nugroho. Matur nuwun Pak Adi Nugroho. Pak Maskon sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Gri, sekedar update jam 2.02 sudah di Kaliwungu perjalanan saya dari Karyadi ke Brangsong.
0: Siap.
2: Lalin lancar Gi, yang ke arah Kaliwungunya lancar. Tadi saya lihat yang arah ke Semarangnya di daerah UKSW itu ada antrian Mbak Gri. Ya UKSW. Lumayan sih.
0: Daerah
2: agak lumayan Solo. Panjang itu.
0: Di Salatiga.
2: Ngatur nggih, Mbak Gri.
0: Oh, siap-siap.
2: Terima kasih
0: Pak Maskon. Menika Pak Maskon perjalanan nggih untuk perjalanan daerah KIW nggih, ini sudah sampai di Kaliwungu. Dari Karyadi menuju ke arah barat ini lancar. Di KIW tadi nggih. Ini KIW juga lancar nggih. KIW. Kok saya bisa ngomong UKSW? Matur nuwun, Pak Maskon sekedap. Pak Maskon ngendika UKSW, berarti saya enggak salah dengar nggih. Ngendika UKSW lah, UKSW kan salah tiga. Kok di daerah Kaliwungu ngaten nggih. Matur nuwun Pak Maskon infonipun. Kawan di 1158 diantrikan nggih lagunya Pak Sumadi sugeng siang. Menika badhe ngersake lagu saking mantos diantrikan kemawon. Pak Eko Chandra.
3: Pak Greta badhe nglaporaken wonten jalur penawangan Purwodadi Semarang. Wonten buka tutup
0: Purwodadi ke arah Semarang. Oh, di jalan. Daerah penawangan. Siap.
3: Tembanganipun Mutiara Mbak Brodin kali Ajeng Febria. Matur suwun.
0: Mutiara, cobi mangke kawula padha silumien nggih. Lagunya ini Pak Eko Chandra, lagunya iki mesti beda-beda ngaten nggih. Dari Bodrin. Nggih, cobi mangke kawula padha silumien nggih. Soalnya lagu yang tidak biasanya ngaten lho. Menika lagu luar biasa ngaten. Matur nuwun Pak Eko Chandra. Pak Maskon.
2: Mau ngomong KIB selaku UKSW Mbak Gri.
0: Lah UKSW.
2: Aku nek Mbak Gri siaran iki rada grogi ya Mbak Gri. Rada grogi iki aku.
0: Oh, iki mboten sak grogi. Cepengan setir nggih to. Cepengan setir kan mboten grogi amargi ada yang dipegang. Ngaten nggih. Pak Maskon, matur nuwun, sampun pinarak. Engkang sampun pinarak wonten TikTok nggih, menika Pak Erik Gustia. Oh iya ya. belum bisa nggih menawi sak menika sampun saged maringi gift, saya mau diberi gift ngaten nggih. Wis apapun giftnya ngaten. Mau yang gede boleh. Tapi ya maunya pasti kalau diberi gift yang gede ngaten nggih Pak Eri Gustian nggih. Yang penting ditetep ngaten. Salajengipun Pak Eko, iya nanti pasti viral. Nah itu dia, menawi Pak Eko Chandra menika ngersake lagu luar biasa soalnya. Pak Apriliano.
4: Semangat pagi Mbak Grey.
0: Inji, semangat pagi.
4: Nih tadi sekitar jam 2 saya lewat di Ungaran menuju Semarang, lewat di depan Taman Unyil. Di lajur kanan ada truk engkel. Trouble ya Mbak Grey. Tadi sedikit merambat. Semoga tidak ada ketersendatan Mbak Grey.
0: Terima kasih. Di sekitaran Taman Unyil ya Pak Apriliano. Tapi sak meniko jaluripun lancar. Mboten wonten ketersendatan. Nganten. Lan ingkang sampun pinarak wonten TikTok ya wonten Pak Prayim, Pak Prayimam. Wonten Ibu Tiara, wonten Brian Saputra, matur nuwun sampun bergabung di TikTok nggih. Ngaten matur nuwun. Menika sampun wonten ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter malih nggih lelagon campursari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Brasika USA.

Tasih wonten ati corong Larasari engkang sampun pinarak malih menika wonten kebakaran lahan kosong ye, info dari damkar ini di daerah kawasan industri Candi tahap 5 ye. Terus menika wonten kebakaran lahan tapi untuk tim damkar sudah meluncur ke lokasi. Pak Han sugeng siang badhe nderek tanglet. Jalanan ini tresno sampun metel dereng. Yeh, diantrikan mawon yeh Pak Hans, Pak Ali Wijaya. Kalian Pak Ali Wijaya meniko di depan Polsek Genuk. Oh. Ini depan Polsek Genuk. Wow, dari ini yeh. Ini arah kemana ini?

ada kepadatan ye. Ini Kang Asep, Pak Ali meniko nembe tindak menuju ke arah mana ini? Oke, siap, matur nuwun. Sampun pinarak, Pak Ali. Ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Suparwan, absen mirengaken lelagon campursari nggih, Mbak, ngaten nggih, siap, matur nuwun. Pak Bambang minta info jalur dari Kudus arah bandara. Kudus menuju ke arah bandara untuk saat ini aman lancar, tidak ada ketersendatan jalurnya. Di sekitar Sayung dari Kudus ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang untuk sekitaran Sayung Kali Gawe aman, masuk Arterio Sudarso juga lancar, tidak ada ketersendatan. Dan menika wau wonten lakanye di sekitar Ken Saras, aduh bawa anak kecil nyeh, sepertinya kendaraan roda 2, tapi untuk jalurnya aman lancar nyeh di sekitaran Ken Saras. Yang sudah gabung di TikTok menika wonten Pocino, terima kasih. Lajeng wonten Kota Rezeki, sugeng siang, oh kalian Pak Mariono badhe nyuwun lagu kemawon. Pak Dovir, matur nuwun, sampun pinarak. Pak Abdul Wahid badhe ngersake lagu menika, salam dari Tanah Nabi. Ngaten. Matur nuwun, Pak Wahid, sampun Pak Abdul Wahid sampun pinarak diantrikan mawon lagunya. Ngersake saking Gilgan nggih. Lantas kathah ingkang ngersake lelagon campursari, kawula puter malih lelagon campursari wonten Adicara Nglarasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Tim Reaksi Cepat atau URC Macan Blambangan dari Unit 1 Satreskrim Polresta Banyuwangi berhasil membongkar dugaan praktek penyelundupan puluhan ribu benih-bening lobster atau BBL ilegal yang bernilai fantastis. Dalam operasi penindakan presisi tersebut, petugas mengamankan 23 ribu ekor BBL jenis pasir siap selundup yang dikemas dari dalam 5 box styrofoam, 1 unit kendaraan operasional, serta menangkap 3 orang tersangka. Tindakan tegas jajaran kepolisian ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai 3,45 miliar rupiah.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo punya harapan besar kepada petugas program Keluarga Harapan PKH untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam perbaikan data kemiskinan. Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo bilang, kalau data kemiskinan di Situbondo belum valid, sehingga banyak bantuan sosial dari pemerintah daerah maupun pusat yang salah sasaran. Petugas PKH yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tingkat bawah diharapkan bisa menghasilkan data kemiskinan yang valid sehingga bantuan sosial tepat sasaran dan angka kemiskinan dapat ditekan.
3: Selanjutnya saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. 20 koperasi merah putih berdiri di Kota Batu, 4 wilayah masih terkendala lahan. Pemerintah Kota Batu telah membentuk 20 koperasi desa atau kelurahan merah putih, KDKMP, dari total 24 desa dan kelurahan. Kecamatan Junrejo dan Bumiaji telah menuntaskan pembentukan koperasi di seluruh wilayahnya, sementara 4 wilayah di Kecamatan Batu masih terkendala ketersediaan lahan. 4 wilayah yang masih dalam tahap penyelesaian yakni Desa Pesanggrahan, Desa Sidomulyo, Kelurahan Sisir, dan Kelurahan Ngaglik. Kendalanya meliputi proses legalitas tanah, pengajuan pemanfaatan lahan yang belum disetujui pemerintah pusat, hingga tidak tersedianya aset lahan milik pemerintah. Meski demikian, seluruh KDKMP di Kota Batu telah berbadan hukum dan saat ini tinggal menunggu peningkatan kapasitas SDM sebelum beroperasi penuh.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, saat musim kemarau tiba, sejumlah warga Boyolali memanfaatkan area pinggiran yang mengering dan bebas genangan untuk dijadikan lahan pertanian musiman. Bercocok tanam di kawasan Waduk Cengkli memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan sawah konvensional karena kemudahan akses sumber air. Karena itu, para petani menganggap aktivitas bercocok tanam di pinggiran waduk sebagai pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu sekaligus menambah penghasilan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Oke.
1: Tasih wonten ati corong Larasari menika Pak Ali Wijaya ternyata tindak ke arah Demak nggih. Nah, dari Semarang menuju ke arah Demak ini di sekitaran Politron ini jalurnya ramai lancar. Masih aman lancar? Tidak ada ketersendatan untuk sekitaran Sayung. Matur nuwun Pak Ali Wijaya, sampun binarak sampun maringi info nggih. Ini perjalanan menuju ke arah Demak. Engkang sampun pinarak malih wonten Bu Nini Herowati sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Greta. Baru hari ini meeting akhir bulan.
1: Akhir bulan.
2: Di telinga masih ada headset. Dengerin Rasika karena tadi sebagian terafgan.
1: Terafganistan.
2: Dan sekarang tergilga-gilga lagi. Kayaknya Mbak Greta tuh satu frekuensi emang sama aku. Ayo OTW, sekarang OTW mau jemput anak lagi. Pokoknya liburan gue jemput anakku yang kecil. Seneng wis balik-balik gitu langsung bakso.
1: Langsung enak. Bakso.
2: Makasih.
1: Seger tenan
2: gilga-gilganya.
1: Yang penting tidak tergilga-gilga sampai ke bawah mimpi loh nggih. Matur nuwun. Pak Edi Harjono sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Greta Putri.
1: Nggih, sugeng siang.
3: Saya mau melaporkan Mbak. Tadi itu saya lewat di jalan Siliwangi, tepatnya di depan Pasar Karangayu maju sedikit ya. Itu ada pipa PDAM yang bocor Mbak. Bocornya memang tidak begitu banyak, cuma jalannya itu kelihatan basah gitu loh Mbak. Itu Pasar Siliwangi yang menuju ke arah Sugio Pranoto atau ke arah Taman Madukoro itu ya Mbak ya. Gitu Mbak. Mungkin bisa nanti disampaikan ke instansi yang berwenang bahwa itu ada pipa PDAM yang bocor. Gitu ya Mbak Greta. Matur suwun.
1: Matur nuwun Pak Edi Harjono infonya Pak Hans. Matur sembah nuwun Mbak, recharge energi tenan menika nggih. Pokoke jalaran yang tresno nganten nggih. Lan ini kejadian lahan kosong. Kejadian kebakaran di lahan kosong yang tadi ada di daerah kawasan industri tahap 5 daerah Ngalian ini sudah menambah satu unit lagi karena kemungkinan ini api belum berhasil padam, ngaten, belum berhasil dipadamkan, ngaten infonya. Lan meniko info saking Mitra Kamtibmas, ada bus yang mengalami trouble nggih di Mijen batas kota di samping Tahu Pupuji. Dan ini arah ke selatan atau arah ke Bawen. Tapi untuk saat ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten info nipun. Lan para pamidanget menika adicara Ngelarasari sampun badhe purno nggih. Lan para pamidanget benjang ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak malih. Wektalipun tasih sami wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh tiga. Nanging siang menika amargi sampun badhe tabuh tiga, Greta Putri pamit rumiyin saking adicara Ngelarasari. Lan benjang ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak malih di 081 32 58 58 500. Kawula pamit rumiyin saking adicara Ngelarasari sugeng siang pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Balai Taman Nasional Gunung Merbabu bersama BPBD Kabupaten Semarang memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan meningkatkan patroli serta menyiapkan posko siaga 24 jam. Kasubag Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Merbabu Nurpana Sulaksono mengatakan, pengawasan dilakukan setiap hari melibatkan masyarakat dan relawan serta akan diperkuat mulai Agustus mendatang. Selain itu, para pendaki dilarang membuat perapian di kawasan Gunung Merbabu untuk mencegah potensi kebakaran hutan.
3: Secara rutin kita melakukan patroli, Mas. Jadi patroli petugas ini hampir setiap hari ya kita melakukan patroli. Bahkan hari ini pun juga teman-teman juga sedang melakukan patroli ke lingkar Merbabu ya, secara rutin dengan masyarakat juga. Terus kemudian selanjutnya, ini kita nanti untuk membuat posko, Mas. Direncanakan nanti bulan Agustus nanti akan mulai, kita akan ada posko 24 jam gitu, Mas, untuk antisipasi kebakaran hutan. Nah, saat ini sementara posko masih di kantor. Nanti ini kita sudah merencanakan akan membuat posko kebakaran hutan.
2: Sementara itu, BPBD Kabupaten Semarang menyiapkan 5 unit pompa air bantuan BNPB yang mampu menjangkau sumber air hingga 3 km sebagai dukungan pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang melanda Los Pasar Bayat, Kabupaten Klaten Selasa lalu menyebabkan kerugian ditaksir mencapai 3 miliar rupiah dengan 101 pedagang terdampak. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan, pemerintah daerah menyiapkan tempat berjualan sementara agar aktivitas ekonomi para pedagang segera pulih. Pemkab juga menyiapkan dukungan permodalan melalui program CSR maupun skema pinjaman berbunga rendah untuk pedagang. Sementara itu, salah satu pedagang hari ini mengaku mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah setelah dagangan sembako miliknya ludes terbakar. Selain dagangan, uang tunai sebesar 50 juta rupiah yang disimpan di lapak juga ikut hangus. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore kita berkelana kota ya, Kawarasika di sore hari ini. Cuaca Ungaran dan sekitarnya masih mendung ini ya, mudah-mudahan sih hujan. Dan kalau dilihat dari langit Gunung Ungaran ya, langit Gunung Ungaran tadi ketutup awan gitu, nggak terlihat puncaknya gitu. Mungkin ini akan hujan, tapi untuk memastikan apakah akan ada potensi hujan untuk wilayah Kabupaten Semarang, wilayah Semarang, Kota Semarang, terus di wilayah Jawa Tengah, nanti kita update cuaca bersama BMKG ya di jam 18.30 nanti. Dan ini hari Kamis, lalu lintas terpantau aman lancar, di Sayung lancar, tidak ada ketersendatan. Yang sudah ada kepadatan itu di sekitaran Kaligawe. Kaligawe kedua arahnya sudah terlihat ada kepadatan. Terus di sekitar KIW yang arah masuk dalam kota juga ada kepadatan. Kepadatannya itu mulai dari sekitaran pintu utama KIW sampai di TL KIW. Di tol, yang di tol Krapyak ini dari Krapyak arah ke Jatingaleh ya, sedikit melambat di sekitaran Manyaran, tapi nggak panjang antriannya, pendek saja untuk sekitaran Manyaran, di tol Manyaran itu. Terus untuk Gombel juga yang arah ke selatan ya, yang arah naik, ini juga terlihat sudah mulai ada antriannya itu mulai dari Pasar Jatingaleh, jadi sudah cukup panjang untuk antriannya. Begitu kawan Rasika untuk informasi lalu lintas ya di sore ini, dan Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 081 32 58 58 500. Yang sudah gabung ada Pak David Reza ini mengirimkan video, di mana ini ya?
1: Selamat sore Mbak Grace, selamat sore kawan Rasika. Melaporkan lalin untuk Gobel itu tadi ada apa, Pak? Naik, ada pick up cherry mogok muat galon ya Mbak Grace.
0: Oh.
1: Untuk saat ini
0: ada pick up mogok.
1: Ada ketersendatan, maturun.
0: Oke, siap. Ternyata ada pickup mogok yang arah naik ya, muat galon ini di pas tanjakan itu. Terima kasih Pak David Reza untuk update-nya. Ibu Nini Herawati
2: sudah sampai di BSB, sudah okay. Dekat dengan sekolah anak saya. Alhamdulillah tadi di KIW untuk extend ya, keluarnya macetnya dikit aja, nggak kayak kemarin.
0: Okay.
2: Mungkin yang kemarin pada macet lagi menyambut presiden. Jadi
0: nggak boleh lewat gitu ya.
2: Dan at least untuk panturannya lancar sih.
0: Oke. Okay.
2: Dari KIW ke BSB, sampai BSB bentar lagi. Gitu.
0: Oke, siap. Terima kasih Bu Nini untuk update-nya. Ya, mungkin itu ya, karena ada kedatangan presiden ini di Tawang. Mungkin ini yang menyebabkan jadi truk-truk untuk sementara mungkin dihentikan ya, karena memang lalinya lancar gitu. Nah, kalau di Gombel, tanjakan Gombel ini tersendat karena ada L300 tadi infonya yang muat galon, ini trouble. Pak Jack minta info di perempatan arteri Tanah Mas. Perempatan arteri Tanah Mas untuk saat ini jalurnya masih aman di perempatan Tanah Mas, meskipun sedikit melambat tapi masih aman. Pak Didik Sigistiawan.
3: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika. Mbak Gri, perjalanan ke Mangkang ya Mbak Gri.
0: Oke.
3: Dari tempat di mana saya bekerja.
0: Nah,
3: saat
0: dimana,
3: ini sudah
0: Pak?
3: Sampai di Babatan ya Mbak Gri. Lalu kita terpantau rame ya, sedikit tersendat saja karena di depan ada truk gede-gede ya.
0: Oke.
3: Kemudian yang ke arah Bawen tersendat di kiri Sonta karena tempat untuk putar arah yang dari Pringapus ke Semarang. Itu update-nya Mbak Greta. Untuk cuaca
0: masih mendung ya.
3: Mlebu warung ora jajan, mendung ora udan.
0: Mendung
3: gitu, Mbak Greta.
0: Kata siapa? pasti akan ada hujan. Soalnya biasanya kalau mendung itu agak-agak gelap dikit gitu. Kemarin juga mendung terus Ungaran hujan meskipun sebentar. Gitu Pak Didik Sigistiawan. Tapi kok Pak Didik Sigistiawan bertanya ya, di mana saya bekerja? Nah, Pak Didik di mana Pak Didik bekerja kok malah nanya sama saya? Ya saya enggak ngerti.
3: Kira udan no, Mbak Gre, tenang Mbak Gre.
0: Oke, ora udan. Oke.
3: Saya kan bekerja di sini Mbak Gre. Saya bekerja sini sambilannya dirasikan.
0: Oh gitu, ya bekerja di sini. Ya di sini itu di mana? Di sini juga banyak, saya juga siaran di sini. Saya duduk juga di sini. Aduh, Pak Didik yang jelas gitu ya. Orang Pak Didik yang kerja nanyanya ke saya, di mana saya bekerja? Lah di mana? Nah, saya yang enggak paham.
3: Memang jalo di.
0: Oke, terima kasih Pak Iwan kita, selamat sore. Ungaran ke Semarang lumayan lancar, memasuki kota mulai padat di TL Java Mall. Ini antrian cukup lumayan ya, tapi berhati-hati yang ada di jalan karena keluarga menunggu di rumah. Dan ini sore panas gini pakai bandana kayaknya pas. Aduh jangan Pak, jangan pakai bandana. Nanti kalau pakai bandana nanti dibilang itu kenapa kepala gitu. Ini baru sampai Semarang di Basecamp MAJT ya. Nanti jam 7 malam kelana lagi menuju Puerto Rico. Wih, dari Semarang sampai Puerto Rico. Oh, Purwokerto. Iya, iya, iya. Puerto Rico, Purwokerto ya Pak ya, bener ya. Oke, ini mau istirahat dulu dan minta lagu boleh. Ya lagunya jangan diminta Pak, lagunya di request aja ya, boleh. Mau request apa? Dari Seden. Oke, siap. Dunia belum berakhir, gitu ya. Oke, meskipun masih ada perang, Iran, Amerika gitu, tapi dunia belum berakhir gitu ya Pak ya. Oke, ditunggu lagunya Pak Jack. Pak Prayitno.
4: Sore Mbak Greta, Tawarasika. Ini saya sudah sampai Upton. Tadi ada Bu Nini yang sudah sampai BSB. Mungkin saya di belakangnya Bu Nini. Salam kenal, saya Ibu mau ke Mboja. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Prayitno untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Fat, selamat sore, menyimak saja sama mau request lagu. Ih, syahdu banget ini. Oke, siap, ditunggu ya. Pak Lutfi Al-Kudusi.
5: Halo Mbak Gre.
0: Iya.
5: Usul aja Mbak Gre, kalau Pak Didik kirim voice note dan sebagainya, enggak usah dimuat, kecuali Mbak Gre sudah dikirimi apa, satu box Coca-Cola. Itu usul saya. Terima kasih.
0: Aduh, jangan satu box Pak, nanti saya diabetes. Iya, orang satu krat aja apa namanya itu juga sudah manis gitu, apalagi satu box. Satu box kontainer kan? Ya, saya jadi diabetes Pak Lutfi. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Dan Kawarasika, untuk saat ini lalu lintas terpantau aman ya, yang melintas di sekitaran ini, yang di sekitaran apa namanya Gombel, ini harap sabar ya, karena antriannya sudah bertambah panjang. Untuk antrian sudah sampai di PLN, simpulnya di Bukit Permai karena ada L300 muat galon yang mogok. Pak Didik Sigistiawan.
3: Pak, jangan salah loh, jangan kan satu box ya Mbak Gri ya. Oh, Mbak Gri ketemu aku aja langsung diabetes sok piye toh.
0: Iya, soalnya Pak Didik Sigit sudah manis, terlalu manis Pak Didik Sigit itu, makanya saya jadi diabetes gitu. Enggak jauh-jauh, enggak, jangan, sehat gitu ya Pak Didik ya. Iya, Pak Didik soalnya terlalu manis gitu ya, soalnya hashtagnya itu tadi, uripku asik gitu, jadi bawaannya manis.
6: Perwot tadi, ini jam 15, dua arah lancar. Cuaca cukup cerah Mbak Beta.
0: Oke. Okay.
6: Saya lanjut ke Semarang. Perjalanan pripun ini dari Purwodadi Semarang nanti entry tol Ngayap exit ke Jatinggalnya saja.
0: Oke.
6: Ke Gunung Padi lewat
0: Kertosi. Oke, siap. Dari Purwodadi menuju ke arah Gubuk, ke arah Godong lancar. Tadi di Penawangan itu juga sudah lancar. Tadi sempat ada melambat sedikit karena ada pekerjaan jalan, tapi sekarang sudah lancar. Godong ke arah Mintreng, Mintreng Gubuk lancar, tidak ada ketersendatan. Gubuk menuju ke arah Semarang, ini juga masih lancar. Masuk tol Gayam Sari, terus keluar Jatingaleh juga lancar. Menuju ke arah Gunung Pati lewat Kretekesi, saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut.
1: Ada update di sekitaran tol ya, untuk simpang susun Jangli yang arah ke yang dari arah Gayam Sari ya, dari arah Gayam Sari Mukti Harjo, di simpang susun Jangli ini ada antrean. Antreannya mulai dari sekitaran sebelum simpang susun, simpulnya sampai yang di pas melingkar itu, yang arah ke Jatingaleh maupun yang arah ke Tembalang. Ada apakah yang melintas di tol, nanti bisa menambahkan update-nya, karena ini sudah mulai ada antrean. Antreannya ya sudah lumayan ya, antreannya itu sekitar 700 meteran lah. Iya, sekitar 700 meteran di sekitaran simpang susun Jangli nih ya, kawan Rasika. Apakah karena ada laka atau ada kendaraan trouble di simpang susun Jangli, untuk antriannya sekitar ya lebih kurang 800 meter. Mungkin kawan Rasika yang sudah melintas di simpang susun Jangli bisa menambahkan update-nya. Ada apakah di sana? Mudah-mudahan sih ini sudah lancar ya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Suwarno, ini di Sukodono ya, mau request lagu saja. Oke, ditunggu lagunya. Pak, ditunggu lagunya. Pak Rizky.
2: Selamat sore kawan Rasika. 15.20 sampai di perempatan Lingkar Utara Kudus ya, daerah Kaliwungu. Mau pulang ke Semarang Mbak Greta, via Lingkar Utara terus nanti lanjut ke arah Semarang dari Hotel Cipta berarti ya, perempatan Hotel Cipta. Mohon infonya Mbak Greta, dari Kudus sampai dengan Kaligawe apakah ada kesendatan atau

0: perlu dicatat. Terima kasih.
1: Oke, dari Kudus menuju ke arah Kaligawe, Kudus ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Kaligawe saat ini juga aman, hanya tersendat itu nanti di sekitaran Kaligawe Raya, itu tersendatnya mulai dari bawah bawah jembatan tol, sebelum bawah jembatan tol atau di sekitar SMP Sultan Agung itu, simpulnya di SPBU Kaligawe. Tapi kalau mengarah ke Kubro, nanti mengarah ke Kubro ini ada antrean. Kalau ikut putar balik yang di sekitar Kaligawe itu menuju ke arah Lik ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Yang di sekitaran KIW ini antrean masih sama, masih di sekitar pintu utama KIW. Terus untuk sekitar tikungan Sangu ini juga mulai padat, di tikungan lihat ada antrean tapi antreannya masih pendek di sekitar tikungan Sangu. Yang jalur Pantura Barat yang di Cepiring ini lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Peleri juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Lanjut lagi yang sudah gabung ini ada Pak Rizky.
0: Oke, baik Mbak Greta, terima kasih. Berarti mulai dari Sultan Agung tok ya, ke arah Kaligawe-nya ya, ke arah kota ya. Kalau saya biasanya muter sebelum bawah jembatan tol itu Mbak Greta. Biasanya muter di situ langsung masuk ke kantor di Nusantara Sakti tentunya ya. Begitu Mbak Greta, terima kasih. Tak lanjut, okay. Ini udah lepas Kudus, Lalin masih lancar. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih untuk infonya dan Kawarasika. Kawarasika bisa memantau ya untuk lalu lintas, bisa gabung di 105,6 Rasika USA untuk mendengarkan Kelana Kota sore, dan juga bisa memberikan update untuk lalu lintas di sore hari ini, atau mungkin bisa melihat via TikTok ya. TikToknya nanti bisa dilihat Radio Rasika gitu. Itu nanti bisa gabung di TikTok kalau mau menanyakan lalu lintas boleh, mau request lagu juga boleh ya kan. Dan untuk Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081 32 58 58 500.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
0: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik.

0: Lagu dari The Course menemani kawan Rasika ya, So Young. Nah, asik kan kawan Rasika sore-sore begini hawanya mendung. Dan yang di TikTok ada Pak Sebastian, aku belum pulang loh. Oke siap, Pak Prayino juga hadir. Ibu Ayum, terima kasih sudah mengirimkan saya es jeruk. Tapi ini saya ngantuk bu, jadi saya juga butuh kopi gitu. Pak... siapa ini? RVLTF. Wih, ada Mbak Gre. Buongiorno. Dobro jutro gitu ya. Saya sekarang balesnya dobro jutro aja ya. Oke. Okay. Ini dengan Pak RV ini ya, ngantuk gorengan dulu. Iya, Pak, dikasih gorengan dong, Pak. Dikasih gift gorengan gitu. Enggak apa-apa deh dikasih gorengan sama kopinya sekalian, enggak apa-apa gitu. Ini meskipun saya udah bikin kopi ya. Oke. Okay. Untuk kawan Rasika yang sudah gabung di TikTok juga terima kasih. Ini ada Pak Puang, ini sudah gabung. Ada tadi ada Giras TV ya. Oke, terima kasih Giras TV sudah gabung. Dan yang sudah gabung lagi di WA ada Pak Bernard Mulyanto.
1: Selamat sore Mbak Grita. Mbak Grita.
0: Iya, selamat sore.
1: Mau update Lali. Mm-hmm. Ya, perjalanan dari Salatiga ke Kota Semarang via konvensional. Lalinya lancar dan ada beberapa catatan. Tadi yang di jembatan Tuntang itu yang ke arah Kembawen itu untuk sebagian jalannya diberi rambu karena ada perawatan rangka jembatan itu pengecetan. Hmm. Terus yang kedua itu di jembatan Wonoboyo ya Mbak, itu
0: Wonoboyo.
1: Yang di dekat Kensaras itu ya juga ada pengecetan dan jalannya juga diberi rambu jadi agak menyempit. Dan betul tadi yang di tanjakan Gombel tadi ada mobil pickup yang mogok. Itu saya sempat lihat itu ketersendatan hampir menyentuh kantor BRI Mbak kalau saya pas lewat itu. Gitu aja Mbak update saya. Okay. Terima kasih banyak sebelumnya Mbak Grita. Gitu aja, makasih.
0: Oke, terima kasih Pak Bernard Mulyanto untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Arisadovi mau request lagu saja. Oke, siap. Ini Pak Arisadovi lama ini ya, enggak update, ini baru update lagi. Habis mudik Pak Arisadovi. Terima kasih Pak Arisadovi. Ini Pak Arisadovi lama gitu, enggak pernah update. Oke. Lanjut lagi ada Pak Redianto izin pantau dari Pati Tayu. Eh ya, cuaca cerah ya. Oke, terima kasih untuk update cuacanya ini memantau dari Pati. Kalau Ungaran sih mendung saja ya. Untuk Ungaran masih mendung ini. Pak Edo, terima kasih. Pak Wasimin, terima kasih sudah gabung di TikTok. Pak Wasimin langsung mengetuk pintu. Ditap-tap dong. Mintanya kok tap-tap, mintanya gift. Iyalah, saya selalu minta tap-tap, selalu minta gift gitu. Pak Baba Gali juga terima kasih. Dan untuk kawan Rasika yang saat ini melintas di Gombel ya, untuk sekitaran Gombel ini masih tersendat. Kemungkinan kendaraan L300 yang mogok itu kemungkinan masih ada karena antreannya juga masih terlihat. Terus di Simpang Susun Jangli juga masih terlihat antrean. Ada apakah di Simpang Susun Jangli yang arah ke Krapyak maupun yang arah ke Tembalang ya? Ada apakah di sana? Mungkin kawan Rasika yang sudah melintas bisa menambahkan update-nya. Untuk Kali Gawe, saat ini Kali Gawe tersendatnya yang arah ke dalam kota ini antrean mulai dari sekitaran Unisula, jadi sudah bertambah panjang. Simpulnya nanti di SPBU Kaligawe. Terus kalau arah sebaliknya ini antrean mulai dari jembatan itu, jembatan setelah posis sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Tapi untuk jalur seterusnya yang menuju ke arah timur, yang menuju ke arah Demak, Kudus, Pati, saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Yang mengarah ke selatan saat ini juga masih aman. Tadi sudah diupdatekan Pak Bernard Mulyanto di sekitaran Tuntang. Ini juga sekitaran Tuntang juga lancar ya. Begitu infonya untuk pertigaan Bawen ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Hari Sadovi lagi ngurusin rumah habis dibobol maling, Mbak. Ya lumayan lah fulusnya yang dibawa, belum rezeki. Oh, habis ini kebobolan Pak Arisadovi. Siang atau malam Pak Arisadovi? Wah, ini memang sekarang perlu ini ya, waspada juga dengan orang-orang jahat gitu ya. Oke, kejadiannya siang atau malam ini Pak Arisadovi? Tapi sudah beres urusannya, itu malingnya sudah ketangkap atau belum Pak Arisadovi? Oke, terima kasih. Iyalah, yang penting keluarga gak apa-apa gitu Pak Arisadovi. Oh, siang hari. Oke, oke. Terima kasih Pak Arisadovi. Semoga malingnya cepat ketemu ya, cepat ditangkap gitu malingnya. Pak Arianto melintas di mana ini? Pak Arianto mengirimkan video. Nah, ini ya digombel ya. Mana Pak? Truk yang L300 yang mogok. Soalnya pas kita kerjakan ini.
2: Sudah tidak ada Mbak Gris, mobil yang mogok di gombel.
0: Oke Pak Arianto, untuk L300 yang mogok sudah tidak ada di lokasi ya.
2: Selamat sore Mbak Greta Putri, selamat sore kawan Rasika Mbak Gre. Yang di tanjakan gombel yang mobil mogok sudah tidak ada Mbak Gre. Ini untuk arus kemacetan nggak panjang, udah mengalir Mbak Gre, udah mulai mengalir. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Arianto. Untuk tanjakan gombel, kendaraan yang trouble tadi sudah tidak ada. Ini juga antreannya sudah berkurang ya. Mudah-mudahan sebentar lagi lancar. Gitu. Terima kasih Pak Arianto. Pak Muiz.
3: Selamat sore Mbak Gre.
0: Iya, sore Pak Muiz.
3: Mau tanya ini di interchange Jatingaleh arah ke Gayam Perapia macet. Ada apa nggih Mbak Gre? Ini mau menuju jalur setrika saya kawasan Waltermangin City menuju ke BSB City.
0: Oh, itu
3: tadi saya melintas
0: BSB, ya?
3: Dari Wonogiri, di situ kok macet interchange Jatingaleh. Minta informnya gini Mbak Kri, maturun, selamat sore.
0: Oke, ini juga belum ada update Pak Muiz, dan antriannya agak panjang ini karena antriannya mulai dari sekitaran yang apa membelah apa yang mau belokan itu ya. Jadi belum ada info ini Pak Muiz, apakah ada kendaraan trouble atau ada laka, ini belum ada update Pak Muiz. Tapi ya lepas dari simpang susun Jangli itu jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Muiz, terus nanti keluar Krapyak menuju ke arah Ngalian, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Rizky.
4: Baik, 1556 sudah sampai daerah Trengguli, untuk lalin dari Kudus sampai Trengguli lancar, cuaca cerah. Terima kasih Mbak Greta, lanjut ke arah Semarang.
0: Oke, terima kasih infonya. Dan yang sudah hadir di TikTok, yang sudah gabung ada Pak Ivan, halo juga. Ini dari SDN Adinuso di daerah Reban, untuk Batang ini mendung sedikit. Oke, terima kasih Pak Puang, selamat sore juga. Ini Pak Mat Soleh, pokoknya aku ngacung dur ya Mbak ya. Oke, siap, pokoknya ngacung dur gitu ya. Masih menuju ke arah apa namanya, ke arah Semarang ya, belum balik ke Jatenglen ya. Oke, Pak Wasimin juga terima kasih, pokoknya absen saja gitu. Dan terima kasih ya untuk kawan Rasika yang sudah gabung di TikTok. Nanti kita lanjut lagi, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang meluncurkan 3 program unggulan yaitu Pangan Berdikari, Sadewa, dan Gada Krisna di Balai Desa Kemetul, Kecamatan Susukan. Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan ketiga program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta mencegah penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Program Pangan Berdikari menargetkan peningkatan produktivitas padi, sedangkan program Sadewa memperkuat mitigasi bencana berbasis desa.
3: Sebenarnya juga sudah memberikan bantuan terkait dengan alat-alat pertanian alsintan yang canggih, yang modern, seperti ada drone, ada transplanter, ada mini kombu yang untuk panen padi. Ini harus bisa dipergunakan secara maksimal agar nanti biaya pertanian menjadi murah. Saat ini kita hadapi di musim kemarau, yaitu bencana kebakaran maupun kekeringan. Kalau kekeringan, khususnya untuk air minum, air bersih masyarakat, kami ada penyediaan, seandainya ada masyarakat yang kekurangan air bersih, bisa nanti komunikasi langsung dengan BPBD. Agar nanti kita bantu dropping air bersihnya. Yang dari Pak Suyana, kaitannya dengan Gada Krisna, bahwa kami terus melakukan upaya sosialisasi pentingnya pencegahan terkait dengan peredaran narkoba di Kabupaten Semarang. Ini harus kita cegah.
2: Sementara itu, program Gada Krisna akan membentuk relawan anti-narkoba di tingkat desa untuk menekan penyalahgunaan narkotika khususnya di kalangan generasi muda. Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyoroti semakin berkurangnya lahan pertanian akibat minimnya regenerasi petani yang dinilai mengancam ketahanan pangan di masa depan. Sumanto mengatakan banyak generasi muda tidak lagi tertarik menjadi petani dan memilih menjual lahan warisan demi keuntungan sesaat, padahal sawah merupakan sumber penghasilan jangka panjang. Pihaknya mengajak masyarakat mempertahankan lahan pertanian, serta mendorong pemerintah meningkatkan dukungan agar sektor pertanian semakin menjanjikan bagi generasi muda. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk Berkelana Kota. Sudah jam 4 sore dan Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya barengan Greta Putri. Balik lagi, ini yang di TikTok ya, ada Pak Ardi Sartria Cancer. Selamat sore juga, menginfokan untuk jalan Pokonia pertigaan depan SDBG. Ini ada tumbuhan apa ini Pak? Tumbuhan melintang atau bagaimana? Dan ini untuk pengguna pengendara, ini harap hati-hati. Terima kasih. Ada Cafe Story menginfokan di Pantura Maribaya daerah Keramat Tegal ya, ini arusnya ramai lancar dengan truk-truk. Oke, Pak Teguh Vision, selamat sore juga. Ini absen perjalanan tadi dari Jepara ke Demak lancar jaya. Pak Setio Bumi, terima kasih juga Pak Setio Bumi, ini sudah memberikan gift juga untuk saya dan terima kasih giftnya. Ada Pak Budi, selamat sore juga. Ada Singa Yuda, terima kasih sudah gabung. Pak Setio Bumi, apa ini Pak Setio Bumi, makin lama kok makin gemoy ya, masa sih Pak Setio Bumi? Kayaknya sapa aja. Oke, terima kasih Pak Budi. Dari Ungaran ke arah Tlogosari bagaimana untuk lalu lintas dari Ungaran menuju ke arah Tlogosari? Untuk saat ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau mau masuk tol Ungaran keluar Gayamsari, ini nanti melambat di exit Gayamsari saja, hanya di exitnya yang di TL, tapi lepas exit Gayamsari menuju ke arah Tlogosari ya, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut dengan Pak Fahri. Iya tadi ngantuk Pak, makanya ini kok gak ada kopi gitu ya. Sudah saya bikin kopi gitu Pak Fahri. Ini Sayung kedua arah lancar atau ada rob? Sayung kedua arahnya tidak ada rob, cuman sedikit melambat nanti di sekitaran batas biasa pada putar balik di situ ya Pak Fakri. Ibu Firley, ini mau request lagu, coba nanti ya saya carikan dulu lagunya ya. Oke, terima kasih. Yang sudah gabung di WA ada Pak Sinyo. Selamat sore Pak Sinyo.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
1: sore. Lintas dari Meranjen sampai Lipang Rumah Sakit Tumenggungsonegoro ini ramai lancar Mbak Greta. Cuacanya mendung banget.
0: Oke.
1: Okay. Hujan nggak ya ini Mbak De?
0: Kemungkinan hujan, kemungkinan loh ya. Tapi nggak tahu deng. Nanti tanya BMKG saja ya, Pak Sinyo ya. Oke, okay, terima kasih Pak Sinyo, Pak Isrom.
2: Selamat sore Mbak Greta. Jam 4 persis. Saya melewati arah sebaliknya yang intercin tadi yang disampaikan arah Jatinggalan ini. Kebetulan saya tadi dari Krapyak dan memutar ini sudah saya naik di Tol ABC.
0: Ada apa
2: tadi
0: ya,
2: saya lihat itu ada truk yang sedang diderek Mbak.
0: Oh,
2: mungkin
0: truk diderek.
2: Laka tadi itu sudah diderek, itu tadi sudah dievakuasi.
0: Siap-siap ya?
2: Baru
0: siap,
2: dievakuasi pas jam 4 persis baru dievakuasi Mbak. Semoga lancar dan tadi juga tidak begitu antriannya tidak begitu banyak tadi di belakangnya karena ada petugas yang mengatur tadi Mbak. Begitu Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Isrom untuk infonya. Dan untuk saat ini yang di Simpang Susun Jangli juga sudah lancar. Terima kasih Pak Isrom untuk infonya. Pak Jai Arifin, ini Boja sudah hujan deras Kawan Rasika, tuh kan sudah mulai turun hujan. Mudah-mudahan Ungaran juga hujan ini, mudah-mudahan. Soalnya sudah mendung, mendungnya juga sudah mulai gelap. Oke, terima kasih infonya. Yang melintas di Boja hati-hati ya, soalnya hujan sudah hujannya sini cukup deras sini. Pak Tiwul, Lalin dari Ahmad Yani Ungaran ke POJ City bagaimana? Apakah ada ketersendatan? Kalau dari Ungaran via konven menuju POJ City untuk saat ini masih aman, tidak ada.

0: masuk tol Ungaran, nan Mukti Harjo, antrian di Yuten Kubro lancar, antri di exit ke Arterio Sudarso ke arah PO Gus Jaya. Dari Kendal, ini Kendal sampai Mangkang lancar, cuma nanti di KI mulai dari Duta Hino itu, lepas itu menuju ke arah Krapyak lancar, Pak Agus. Terus mau ke Candi Golf lewat mana? Terus menuju ke arah Demak lancar. Nah, ke arah Candi Golfnya, Candi Gongin Sidi, terus menuju ke arah, untuk saat ini sih Lamper masih aman ya, masih aman ke Candi Golf itu berarti daerah Jangli ya Pak Ruli ya. Nah, nanti di ada kepadatan di pertigaan Jangli saja Pak Ruli. Pak Pepeng, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Gerita. Lalin dari Pecangan Jepara menuju kawasan ini mungkin ramai nggak ya Pak?
0: Oke, dari Pecangaan Jepara menuju kawasan industri Candi untuk saat ini masih aman lancar. Terus di Kaligawenya ini seperti biasa melambat di Kaligawe mulai dari sekitaran makam Trimulyo itu sampai tol Mukti Harjo nanti keluar Krapyak menuju ke arah kawasan Candi aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Pepeng. Lanjut lagi dengan Pak Handika Nova. Di sekitar Mula di Dom ya. Oke. Okay. Rodit ya, dimulai di Dom. Oke.
2: Untuk di lawan arahnya juga macet tersendat.
0: Oke, siap sekitar mulai di Dom.
2: Begitu, terima kasih.
0: Terima kasih karena masih ada wisuda ya, Pak Handika Nova. Terima kasih infonya, Pak Handika Nova. Pak Maskon.
3: Selamat sore Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore.
3: Minta info Mbak Gri, perjalanan saya dari Kaliwungu ke Semarang jalur konven, apakah ada ketersendatan?
0: Ada. Ada. Dari Kaliwungu menuju ke arah Semarang untuk jalur konven, ini tersendat nanti di sekitaran Kakangnya.
4: Setelah berjalan arah ke Semarang sebelum pertigaan yang ke kiri arah Gundur, ada sebuah truk kol diesel, jenis kol diesel yang muatan bambu mengalami patah as dan rodanya lepas ganjel gitu Mbak Greta. Masih di bawah atau lampu bahaya. Jadi harap hati-hati karena masih di badan jalan yang dari arah Demak menuju ke Semarang setelah Pasar Bayaran, setelah putaran gitu Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, sejauh ini masih aman lancar ya, tidak ada ketersendatan di sekitaran Pasar Buyaran. Terima kasih infonya, Pak Andi.
5: Selamat sore, kawan Rasika. Selamat sore, Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
5: Informasi lalin dari turunan Sigben ya, Mbak. Ini tadi ada pickup yang mogok. Barusan aja terjadi, pas lewat 16.13. Yang dari arah bawah Mbak, yang dari atas lancar, mungkin nanti ada sedikit kesetendatan untuk kawan-kawan, ada berhati-hati saja. Gitu aja Mbak, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Andi. Pak Dimitri, ini Salatiga juga mendung sekali, mungkin akan hujan. Terima kasih Pak Dimitri. Pak Unggul Suroso.
6: Selamat sore Mbak Greta. Mbak Greta, Gunung Pati Skopek tuh Mbak Greta. Saat ini 16.17 hujan Mbak Greta.
0: Oh, Skopek udah
6: lumayan.
0: Hujan. Oke.
6: Okay. Tidak deras tapi lumayan rapet hujannya.
0: Oke.
6: Okay. Gimana jalur saya yang di Pasar Mijen, kemudian Pali dan Mangkang Mbak Greta. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, di Pasar Mijen ini masih aman. Terus menuju ke arah Palir juga aman. Menuju ke arah Mangkang, Mangkang Kaliwungu juga lancar. Tidak ada ketersendatan Pak Unggul Suroso. Pak Jatmiko.
7: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
7: Minta informasi perjalanan dari Karyadi menuju Ungaran di Gombel bagaimana Mbak?
0: Oke. Okay.
7: Terima kasih.
0: Oke, okay, Karyadi menuju ke arah Ungaran untuk saat ini masih terpantau masih lancar, tapi di Gombelnya ini melambat. Melambatnya mulai dari sekitaran Pasar Jatingaleh itu sampai di tanjakan. Tidak ada kejadian apa-apa, hanya volume kendaraan saja. Begitu infonya Pak Jatmiko. Yang gabung di TikTok ini Pak Agus Miftah, ini menginfokan Tayu ke Dukuh Seti pelan-pelan saja soalnya jalan dicor. Terus Kali Kangkung dan Bakalan ya. Oke, terima kasih. apa?

0: Kembo, Babadan sudah hujan. Oke, terima kasih. Pak Robi, terima kasih juga. Selamat sore. Ibu Deni, ini sudah memberikan saya gorengan. Terima kasih buat teman ngopi ya. Pak Suryo, ini info perjalanan dari Bawen ke arah Temanggung. Dari Bawen menuju ke arah Temanggung, sejauh ini jalurnya aman lancar. Tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi dengan Pak Junedi.
1: Selamat sore, Pak Gri. Menginfokan perjalanan saya dari Boyolali ya. Pulang ke Genuk Karangloto. Ini perjalanan sudah sampai di Jembatan Tuntang ya. Lalu lintas ramai lancar. Suasana temaram. Langit berselimuti awan gelap ini, ataukah mungkin hujan lagi seperti sore kemarin yang saya melintas tol TAN 438, karena suasana sudah temaram. Kemudian Mbak Kri, perjalanan akan saya lanjutkan dari Tuntang menuju Genuk Karangroto.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Dari Genuk menuju ke arah Karangroto, untuk saat ini sejauh ini jalurnya masih aman. Dari Tuntang ya, dari Tuntang menuju ke arah Genuk Karangroto. Untuk jalurnya masih aman. Terus nanti kalau masuk Tol Bawen keluar Muktiharjo, di Yuten Kubro itu ada antrean. Lepas Yuten Kubro ini lancar, sampai Genuk juga lancar. Nah, kondisi cuaca kalau untuk saat ini di sekitaran Rasika sih belum turun hujan gitu, masih mendung saja, tapi di daerah Babadan tadi sudah hujan, Pak Junedi. Pak Arifin.
2: Mbak Greta, jam 16.15 ini saya sudah sampai di Bundaran Bubuk.

0: lanjut ke Semarang dari Kutub. Matur nuwun.
1: Oke.
0: Untuk ketersendatan di tol Jambi tadi pripun Mbak Greta? Apakah sudah cair atau masih melambat cukup panjang tadi sepertinya 800 meteran?
1: Ini yang di Jambi ya.
0: Menuju ke Semarang ini dari Prodedi.
1: Okay.
0: Sampai di Tegowanu. Matur nuwun.
1: Oke, kalau untuk Jangli ini sudah lancar, Pak Arifin, sudah tidak ada ketersendatan ya, sudah lancar, aman untuk jalurnya. Ibu Nini Herawati?
2: Sudah sampai rumah setelah dari PSB kemudian muter-muter, tapi sekitar Gedung Panik ke atas, PSB, Mijen, dan sekitarnya sudah gelap Mbak Gri.
1: Oh,
2: sudah mendung gelap, insya Allah udan tenan iki. Semoga menjadikan lemah teles dan seger besok
1: pas
2: pagi hari Jumat. Untuk yang di jalan, hati-hati di jalan, perjalanan pulang dari bekerja malam Jumat, makam-makam yes, agak ramai.
1: Malam Jumat kayak
2: apa peziarah. Dan yang masih di jalan tadi di Pasar Mijen enggak begitu krodit, enggak tahu kenapa. Alhamdulillah sih. Tapi yang masih di jalan pokoknya hati-hati aja. Selamat selamat menempuh perjalanan kembali ke rumah dengan aman, tetap jaga hati, sabar kalau macet ya. Oke,
1: terima kasih Ibu Nini. Kayaknya Ibu Nini ini tadi habis jemput langsung blek gitu. Oke, terima kasih Ibu Nini untuk update-nya ya. Semoga hujan juga ini. Kalau sekitaran Rasika belum turun hujan tapi sudah mendung ya. Pak Uli Nuha, ini Juana ke arah Pati juga melambat ya. Nah, ini Juana ke arah Pati. Itu pekerjaan jalan sudah selesai belum sih, Pak? Yang di Juana arah Pati itu yang di daerah masuk Lingkar Pati itu ya. Itu ada pekerjaan jalan. Nah, sudah selesai belum itu, Pak Uli Nuha? Oke, terima kasih infonya. Untuk jalur Juana ke arah Pati tersendat di kedua arahnya ya, Kawarasika. Terima kasih Pak Uli Nuha untuk update-nya. Yang sudah gabung di TikTok juga terima kasih. Ini ada Pak Bambang Setiawan, Ibu Erlina Indah. Terima kasih sudah gabung di TikTok. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota dan update dari Pak Uli Nuha untuk pekerjaan jalan yang di jalur Juana Pati itu masih lama gitu, belum selesai. Oke. Terima kasih Kawarasika, harap sabar saja ya yang melintas jalur Juana ke arah Pati. Nanti kita lanjut lagi, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio, saya Alifa Nur Fauzan. Berangkat kerja dan sekolah jadi jam paling rawan kecelakaan di Jember. Satlantas Polres Jember mencatat, sejak Januari hingga 19 Agustus 2025, terjadi 779 kasus kecelakaan lalu lintas. Turun dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 849 kasus. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena waktu paling rawan terjadi pada pukul 6 hingga 9 pagi dengan 204 kasus. Kanit Gakum Satlantas Polres Jember, Ibda Tommy Nur Alamsyah mengatakan, padatnya arus kendaraan saat jam berangkat kerja dan sekolah membuat banyak pengendara terburu-buru sehingga rentan kehilangan konsentrasi. Jenis kecelakaan yang paling sering terjadi adalah tabrakan adu banteng sebanyak 233 kasus, disusul tabrakan depan belakang sebanyak 166 kasus. Polisi pun meningkatkan patroli di jam-jam rawan dan mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Ketua Pengadilan Agama Malang Nurul Maulidah menyebut permohonan dispensasi kawin masih didominasi calon pasangan usia remaja dan mayoritas pengajuan berusia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut Nurul, faktor kultur dan pendidikan menjadi salah satu penyebab munculnya pengajuan dispensasi nikah. Anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, terutama setelah lulus SMP, terkadang memilih menikah karena dianggap sudah siap. Selain itu, faktor merit

0: accident atau MBA, atau kehamilan di luar nikah juga masih menjadi alasan terbesar dengan angka sekitar 40%. Untuk wilayah kerja Pengadilan Agama Malang, tercatat pengajuan dispensasi kawin mencapai 52 perkara di Kota Malang dan 24 perkara di Kota Batu. Namun angka tersebut tidak selalu sama dengan pernikahan yang terjadi di lapangan, karena sebagian besar pasangan mengurungkan niat setelah mendapatkan pendampingan dan konseling.
1: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan, sebanyak 53 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Madiun sudah mulai beroperasi dan menjalankan kegiatan usaha. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Citra Novianto, bilang total seluruhnya di Kabupaten Madiun ada 206 KDKMP terdiri dari 198 desa dan 8 kelurahan. Dijelaskannya untuk yang sudah beroperasi tersebut, sebanyak 25 unit diantaranya merupakan pengembangan dari koperasi yang sudah ada, seperti koperasi wanita. Meski telah menjalani usaha, keberadaan 53 unit KDKMP tersebut belum menempati gerai atau bangunan fisik koperasi merah putih permanen yang dibangun melalui program pemerintah. Hal itu karena masih menunggu proses serah terima aset dari Kementerian Koperasi.
2: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, minta terduga pelaku pungutan liar pungli di Sentra Wisata Kuliner Tambak Wedi dan Car Free Day Darmo diproses hukum meski sudah minta maaf dan mengembalikan hasil pungli. Terduga pelaku pungli di CFD Darmo mengaku sengaja karena tidak punya pekerjaan, sementara harus menghidupi anak-anaknya. Tapi tidak ada keterlibatan Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Surabaya dalam pungli itu. Wali laporan masyarakat.
3: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: untuk Ungaran dan sekitarnya. Ini menggelap ya langitnya, Kawarasika yang di jalan ini tetap hati-hati, terutama kendaraan roda 2 nih. Sudah mulai siapkan jas hujannya gitu ya, di jok ya Kawarasika. Dan untuk lalu lintas untuk Ungaran dan sekitarnya saat ini terpantau masih lancar. Lanjut melanjutkan update dari Pak Uli Nuha, ini soal jalur Juwana Pati ya. Nah, ini masih banyak jalan yang rusak dan pengecoran juga masih dilakukan ini. Oke. Terima kasih Pak Uli Nuha, ini jalur Pati Juwana. Masih ada pekerjaan pengecoran ya, dan ini lama gitu selesainya. Terima kasih Pak Uli Nuha. Pak Rizky.
1: 1628 ini sampai di depan Eterkon Mbak Keta, mulai tersendat, berhenti sebentar ini ya. Moga gak lama. Ke arah Demaknya Mbak Keta ada sedikit senggolan antara mobil Innova hitam dan mobil Corona. Sedang berhenti di pinggir jalan, agak menjakit, sedikit mengganggu lalin ke arah Demaknya. Mungkin lagi diselesaikan secara kekeluargaan ya. Itu Mbak Keta, hanya membuat pelambatan sedikit aja, gak terlalu panjang. Begitu, ini tak lanjut. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: 1642 sudah sampai di Padi Raya. Hanya sebentar aja ya, mungkin karena puter balik aja. Enggak begitu lama sih Mbak Kreta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi Pak Farisal.
2: Laporkan Rasika, ini exit tol yang sehari terpantau padat akibat dari pekerjaan perbaikan jalan di Jalan Brigjen Sudiarto.
0: Oke.
2: Tampaknya exit tol yang sate jadi padat panjang sampai sana.
0: Oke, terima kasih. Di exit tol Gayam Sari sudah mulai terlihat ada kepadatan ya sore hari ini waktunya pulang kerja. Pak Fat menginfokan Leangan ya. Update-nya. Lanjut lagi Pak Bowo Artanto.
3: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri. Sore hari ini pukul 16:35 perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang baru start ya Mbak, masih okay. Di daerah Terban, cuacanya cerah. Nyun info lalu lintas sampai Sambiroto Mbak Greta. Matur nuwun.
0: Menuju ke arah Terban ya, untuk saat ini jalurnya masih lancar dari Kudus ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang juga masih lancar, hanya nanti sedikit melambat di batas Pak Bo Artanto, seperti biasa itu banyak kendaraan yang putar balik di batas. Ibu Nini Herawati.
4: Jatisari sudah gerimis gede-gede Mbak Gri.
0: Oke, siap. Wah, gerimis gede-gede jadi
4: bisa
0: apa nih?
4: Blek ini karena mau pulang ke rumah PSP yang di Jatisari itu anak-anak sama ibu saya, karena kalau di PSP di
0: sendirian.
4: Taman Pelangi nggak ada bakul.
0: Oh, nggak ada.
4: Dan kalau di Jatisari bakul apa aja ada.
0: Oh, gitu.
4: Kalau saya lebih suka di
0: Jatisari.
4: PSP di Taman Pelangi karena tenang.
0: Oh, lebih tenang gitu ya. Oke.
4: Sepi. Itu. Jadi

0: ini mau menyelesaikan tugas-tugas akhir bulan, saya
1: iya, betul.
0: Pulang ke rumah Taman Pelangi. Begitu,
1: oke,
0: Mbak Kri, ini udah hujan.
1: Sudah hujan,
0: udah
1: ya.
0: Hujan, jadi sehari.
1: Gerimisnya gak kecil lagi, tapi udah gede-gede gitu ya Ibu Nini. Ya. Oke, terima kasih Ibu Nini update-nya. Pak Yusuf Sebastian.
2: Selamat sore Mbak Krita Kahitna.
1: Iya, selamat sore Pak Yusuf Sebastian.
2: 25 tadi Mbak, bergeser dari M. Sari ke Ngalian Mbak. Lewat jalan tol, ramai lancar. Waktu mau exit Krapia ini Mbak, agak panjang ini, kurang tahu kenapa, belum tahu saya ini. Saya antri di dekat jembatan, di dekat gerbang tol ya, ke arah Krapia ini Mbak. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
2: Kepadatan saja nih Mbak.
1: Oke, hanya kepadatan
2: di exitnya. Banyak kendaraan yang mau keluar di exit Krapia. Terima kasih.
1: Oke.
2: Masuk Jalan Prof. Hamka. Padat merayap ya Mbak. Jam
1: siap.
2: Pulang kerja. Saya sampai di tanjakan BP ini.
1: Oke.
2: Lalin padat, tapi lancar. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya Pak Warsito.
3: Halo, selamat sore Mbak Krita dan kawan Rasika semuanya. Mbak Kri, ya Allah, ini di Tembalang di mana-mana meruntel Mbak. Ini
1: ya,
3: tadi
1: betul,
3: saya lewat ya. Tol keluar di gerbang Banyumanik, belok kanan Tirta Agung, terus depan Geraha Estetika saya belok kanan di jalan Tirta Usodo Timur. Ternyata di jalan Jatimulyo arah Sirojudin itu sudah mandegrek ini Mbak. Karena yang di area Muladidom juga mandegrek, jadi orang semua lewat sini. Di sama-sama ini macetnya. Oke, mudah-mudahan ini saya segera lepas dari kemacetan. Ini sudah sampai di TL Sirojudin. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Terima kasih Pak Warsito untuk infonya. Dokter Ido.
4: Selamat sore Mbak Yu, Greta dan seluruh pendengar Rasika di rumah maupun di jalan raya jam 442 keluar dari Tol Gayam Sari menuju ke Puding. Ya, rame agak tersedat ya, biasalah rame-rame biasa. Bagaimana Pedurungan Penggaron Mbak Yu Krita?
1: Oke, Pedurungan menuju ke arah Penggaron untuk saat ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Dokter Ido yang sudah digabung di TikTok, ada Matahun Primairi ya. Ya, ini dengan saya dan Kak Firly, ini juga Sumpah Mati tadi sudah saya play. Terima kasih juga sudah memberikan gift, ada Sayangi Aku, sudah mengirimkan kopi gitu. Oke, terus ada siapa lagi nih yang sudah gabung? Pak Matahun, ini udah lama kenal mas suaranya, baru kali ini lihat wajahnya gitu. Ada Tuanku Yang Mulia Salatiga juga mendung gelap. Ibu Diara Catering, terima kasih sudah memberikan kopi. Terus Pak Riyad, iya dong Pak, yang awal-awal masih polos gitu ya saya ya tampilnya ya Pak Riyad ya. Ini semakin kesini tampilannya semakin bagus dan saya juga semakin glowing. Iya, pokoknya dibuat glowing lah Pak Riyad ya. Oke, Ibu Rukama, selamat sore juga. Terima kasih untuk gorengannya, untuk kopinya. Jadi kenyang saya, nasi padang juga. Terima kasih untuk kiriman nasi padangnya. Ini ada Pak Joko Pras. Oke, salam juga Pak Joko Pras. Dan yang sudah gabung lagi ada Ibu Islamia, ini Semarang ke arah Bencar, tidak ada ketersendatan dan cuaca mendung. Ibu Ana Fatkur.
5: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika. Mbak Gri, minta infonya perjalanan dari Salatiga ke Kudus, rencana lewat Semarang, baiknya saya keluar Gayam Sari atau tol Kaligawe. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Ibu Ana. Ini Ibu Ana menanyakan jalur ya, perjalanan dari bandara tadi ya, perjalanan dari Salatiga, sorry, dari Salatiga ke arah Kudus untuk saat ini jalurnya masih aman lancar. Nah, enaknya keluar Mukti Harjo saja. Keluar Mukti Harjo ke Mukti Harjo ini antreannya hanya di Yuten Kubro saja. Lepas itu lanjut

0: lancar di Genuk, Sayung lancar, Demak lancar, ke arah Kudus juga lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Yuli Suko, ih bundanya genit banget. Iya dong, harus genit gitu ya. Oke, terima kasih, lagunya ditunggu ya. Pak Ipung, untuk kondisi Lalin dari Muladi ke Patung Pangeran di Ponegoro bagaimana? Dari Muladi, ini sekitaran Muladi dong masih krodit ya, karena masih ada acara wisuda. Tapi lepas Muladi dom ke arah Patung Pangeran di Ponegoro ngesrep lancar, tidak ada ketersendatan. Ke arah Ungaran pun juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Pepeng,
1: monitor untuk Pak Bowo sama Pak Christian sampai mana nih?
0: Oke, terima kasih Pak Pepeng. Ibu Nini, saya cari gift gorengan di TikTok kok nggak ada ya Mbak ya, gambarnya kayak apa tuh? Lah saya juga liatnya ya cuman gorengan gitu, apa sih? Pokoknya warna pink, warna kuning gitu Ibu Nini. Ya begitulah, wah apalagi kalau real gitu ya, wih cocok banget hujan-hujan gini, mendung gini, makan gorengan sama kopi gitu ya Ibu Nini ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian.
2: Setelah jembatan Pengnilon, tajaan itu padat ya Mbak? Okay. Karena di atas itu kan ada putar balik ya. Nah, jadi dari bawah jembatan setelah Pasar Ngalian itu, Pak, jembatan Pengilon itu naik ke atas sampai di depan RSPM padat merayap karena ada putar balik di depan RSPM. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Kiriman video dari Pak Yusuf, apa ini? Kiriman videonya. Nah, kok enggak bisa? Nah. Di sekitar Ngalian ini ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk update-nya untuk sekitar Ngalian ya, ini jalurnya padat. Terima kasih Pak Yusuf Sebastian. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, oud dan bercahaya.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
2: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala.
1: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang.
2: Sallallahu ala.
1: Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: dikabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemkab Semarang menyiapkan anggaran 12,6 miliar untuk pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 yang kini akan diikuti 142 desa. Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan pelaksanaan Pilkades masih menunggu terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai dasar hukum pelaksanaan. Pemkab Semarang menargetkan Pilkades digelar pada bulan Desember nanti agar sesuai dengan berakhirnya masa jabatan para kepala desa pada bulan Maret tahun depan.
2: Di tahun 2026, awalnya 140 desa, kemudian karena ada dua kepala desa yang meninggal, yaitu kepala desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru, dan kepala desa Gedangan, Kecamatan Tuntang. Di tahun 2026, kita rencanakan 142 desa. Kemudian untuk anggaran, ini kami siapkan sesuai dengan regulasi yang ada apa ini, PP nomor 16 tahun 2026 sudah ada, tapi Permendagrinya ini belum keluar. Harapan kita Permendagri cepat keluar, segera kita lakukan revisi peraturan bupati yang terkait dengan pengaturan Pilkades. Harapan kita nanti Pilkades ini bisa berjalan aman, tenteram, dan lancar, tapi kita masih menunggu Permendagrinya. Anggaran disiapkan sekitar 12,6 miliar. Ini di tahun 2026 ini.
1: Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat menjaga keamanan dan kondusivitas agar seluruh tahapan Pilkades berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi. Terpisah, pemerintah Kabupaten Grobogan resmi menetapkan pemungutan suara Pilkades serentak pada 10 Desember yang akan diikuti oleh 223 desa. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dispermades Grobogan, Herman Kusdaryanto, menyebut tahapan Pilkades dimulai awal September dengan pembentukan panitia, pendaftaran pemilih hingga penetapan calon kepala desa. Jika hanya ada satu bakal calon setelah dua kali perpanjangan pendaftaran, maka calon itu akan berhadapan dengan kotak kosong dalam pemungutan suara. Pelantikan kepala desa terpilih dijadwalkan berlangsung pada 27 Maret 2027. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Terus bagikan informasi Anda di 081-325-8585-500. Dan ke Lana Kota masih Anda dengarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Nah, masih banyak ini ya. Enggak banyak sih. Musim kemarau tapi masih ada hujan. Jadi kalau kata kawan forecaster BMKG Semarang, itu bilangnya gini, nggak melulu kering gitu, tapi kalau pas ada titik jenuh ya, awan ngumpul, kelembapannya sudah sesuai, itu pasti ada hujan kan Rasika. Jadi persiapkan untuk kendaraan Anda, siap tempur itu, wah lupa kalau musim panas, biasanya parkir dibiarin aja itu wipernya nempel di kaca mobil, posisinya panas, akhirnya menjadi keras ya. Kalau bisa diangkat gitu ya untuk wipernya, biar nanti nggak keras melukai kaca kalau pas dikesut gitu ya, pas diaktifin untuk wipernya. Jadi bersiap saja ketika ada yang hujan, terutama daerah selatan, pegunungan tengah, kan Rasika yang akan melakukan perjalanan menuju ke arah selatan. Tadi sempat ada hujan juga, gerimis, bahkan tadi di Boja juga klotak, wah air. Oke. Ya, aduh, saya kok malah kayak apa ya? Ini ya, vokalisnya serius. Dan terima kasih juga karena Sika yang sudah melihat siaran kita di TikTok. Kalau Anda yang mau TikTokan boleh juga ngelihat siaran Kelana Kota. Radio juga bisa dilihat. Oh, bisa lah ya. Kenapa harus melihat orangnya? Enggak juga, bisa ngelihat juga untuk informasi jalan raya, karena yang kawan Rasika kirim itu enggak hanya teks, enggak hanya voice note, tapi juga ini apa namanya, video. Dan terima kasih kawan Rasika yang sudah bergabung di 081-325-8585-500. Ada Pak Nathanael Dwi Nugroho.
1: Itu lancar di Genuk, Sayung lancar, Demak selancar ke arah Kudus.
0: Jalan
1: tidak ada ketersendatan. Ibu Yuli Suko, bundanya genit banget. Iya dong, harus genit gitu ya. Oke, terima kasih, lagunya ditunggu ya. Pak Ipung,
0: Tirto. Tirto ini Pekalongan. Ya. Ya, ada ini ya, pengerjaan jalan karena Sika, terutama juga Anda yang dari Pekalongan menuju ke arah barat, ke arah Tegal, Pemalang, Comal, itu padat dan merayap. Jadi mulai dari kalau Anda lewat jalur dari Ponolawen TL itu lurus ke arah Jalan Wilis, Sriwijaya, kemudian tembus sampai Jalan Slamet. Nah, itu dia. Mulai di Jalan Slametnya pas tikungan sebelum tikungan pertama ya, sebelum rel kereta api di daerah Jalan Slamet, atau di situ biasanya Pusri. Daerah Pusri padat merayap sampai mana itu, sampai dengan jembatan Pencongan baru nanti lancar kan Rasika. Jadi terima kasih informasinya Pak Nathanael. Jadi mulai dari Tirto itu sudah merayap sampai nanti pengerjaan jalan itu di ini apa namanya, setelah TL Tirto ya, sebelum jembatan Pencongan. Kemudian Pak Bo Artanto.
2: Asia. Pak Pepeng, pukul 16:52 saya masih di TL Jepang. Kudus, Pak Pepeng. Antrian TL Jepang ini pendek, perlu ya? 2 kali lampu merah hijau baru lolos, Mbak Krita. Matur nuwun.
0: Oke.
2: Ada Mas YULI.
0: Iya, Pak BOWO. Udah BOWO lagi. Bu. Ya, pengerjaan jalan untuk yang di TL Jepang karena Sika itu setelah TL ya. Setelah TL atau gudangnya paketan itu. Nah, ini yang arah dari Pati menuju ke arah Demak, ke arah Semarang gitu. Antreannya lumayan, nggak begitu panjang juga. Butuh waktu dua kali lampu merah baru lolos ya untuk ketersendatan. Imbas pengerjaan jalan di setelah TL Mejobo, Jepang, Lingkar Kudus, arah ke barat. Pak Muvid.
3: Selamat sore Mbak Grita.
0: Selamat sore.
3: Kita mohon informasi lali dari Rumah Sakit Karyadi menuju Tegalalang Rangkut via Jalan Majapahit atau Brigjen Sudiarto. Oke, terima kasih Mbak Grita.
0: Oke, Pak Muvid, terima kasih juga sudah menanyakan kondisi arus lalu lintas di Kelana Kota. Pak Muvid menanyakan kondisi jalur di mulai dari Karyadi ke arah Meranggen. Jalur Anda sih masih cukup lancar, ramai, cukup lancar gitu. Untuk perbaikan jalan di kawasan Gamsari itu sebelum dan setelah jembatan ini lumayan. Kalau Anda dari arah Jalan Majapahitnya atau dari arah kota itu nggak panjang. Yang panjang itu malah yang dari arah exit tol Gamsari. Jadi mulai tikungan sebelum gerbang tol Gamsari itu sudah tersendat. Tapi kalau Anda dari arah Simpang 5 gitu ya, itu hanya di antrean TL Gamsari, Pasar Gamsari arah ke timur. Sekitaran gedung pertemuan itu, emak itu sudah lancar itu. Karena sih kok emak sih? Di situ apa namanya? Ini Beruang Dalam. Ya. Gitu Pak Mufid. Setelah itu aman, lancar, ramai lancar sampai dengan Meranggen. Kemudian Pak Didi Sigit.
4: Mbak Greta dan kawan Rasika, info saja bagi kawan-kawan yang akan ke arah timur dari Mangkang ya. Tersendat di KIW dan saat ini ekornya sudah melebihi dari sango Mbak Greta. Ini saya tadi lewat Beringin, terus turun SMA 8 ke arah barat.
0: Okay.
4: Nah yang ke arah timur itu Merayap, ya? Macetnya sampai
0: tikungan sango.
4: Ini tikung masih macet. Dawi banget Mbak Greta. Jadi kawan-kawan yang akan ke Semarang lebih baik lewat tol saja. Sampai dengan tikung Mbak Greta, sampai dengan tikung Randu Garut ya. Okay. Yang ke arah barat. Yang ke arah timur, dari KIW sampai dengan tikung Randu Garut.
0: Pak Didi Sigit. Ya, yang ke arah masuk kota Semarang dari arah Mangkang, dari arah Kaliwungu tersendat karena Sika. Simpulnya itu di TL pintu timur KIW. Kemudian belum lagi nanti beberapa U-turn ya, dan di situ juga ada SPBU KIW Timur.

0: itu sebelum TL itu juga cukup ramai. Jadi ke tersendatan itu mulai dari tikungan Sango sampai simpulnya di TL apa namanya tadi KIW ya, pintu timur. Nah, atau sekitar 2,5 km lebih lah. Gitu. Untuk kan rasikan dari arah barat, dari arah Kendal, Kalibungu, Mangkang bisa masuk tol untuk menghindarinya, atau bisa lewat Palir, atau kalau enggak kena ketersendatan sedikit kemudian belok ke arah ini SMA 8, atau sebelumnya itu juga bisa itu tembusan ke SMA 8, tapi jalan saya enggak tahu tuh. Bu Heni Novi, mohon info jalur saya sore ini bagaimana kondisinya, apakah lancar semua? Uish, tentu ya, ada kepadatan arus lalu lintas ini di pintu tol apa situ apa namanya Abdurrahman Saleh, nah itu dia, itu terpantau tol Manyaran ya, gerbang tol Manyaran ini padat, ada kepadatan tapi sedikit aja sih. Untuk setelah itu sih aman, lancar sampai dengan exit tol Bawen juga terpantau cukup lancar, tetap hati-hati karena musimnya banyak kebakaran, ilalang terutama di jalur tol, jadi setelah hati-hati ketika ada kepulan asap. Nah, untuk sampai di exit tol Bawen ini terpantau masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Sementara untuk di jalur Bawen kemudian Tangtung, Tuntang maksudnya, kemudian Lopait sampai Blotongan masuk Solo Tigonya lancar. Pak Dono Nugroho.
1: Halo Mbak Gri, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Mbak Gri, jam 4 lebih 58 menit saya di TL Pejanggading. Dari Gubuk sampai Pejanggading ini kondisi lalu lintasnya krodit ya Mbak. Ramai banget. Tapi alhamdulillah tidak ada ketersendatan. Untuk jalur yang ke BSP Mbak Gri, mungkin lewat tol Gayamsari Klarap yang Mbak Gri, mohon infonya ya.
0: Oke.
1: Mbak Gri, putri lagunya Nano, Separuhku ya kalau nggak salah. Makasih.
0: Oke. Nano ya, request yang ditunggu Pak Dono Nugroho. Oke, untuk jalur Anda normal saja. Enggak normal ya. Cuman ramai, tapi masih lancar lah. Lancar lah, masih normal lah untuk waktu yang dibutuhkan. Untuk jalur Anda masuk ke arah BSB, bisa keluar tol Krapia, boleh juga. Untuk Prof. Hamka, exit tol Krapia ada antrean sih, agak padat memang. Sementara untuk Prof. Hamka, ini kepadatan ada di biasa simpulnya di sekitaran Permata Medika sampai Pasar Ngalian. Setelah itu ke arah BSB-nya aman, lancar. Saya nggak ada exit tol Manyaran ya. Oke, gitu Pak Dono Nugroho. Pak Tito Adianto, tadi sekilas lihat di exit tol Banyumane jadi padat karena pada belok kiri ke arah Durian. Yap, cuman ini sudah lancar ya untuk tanjakan tol Tembalang. Ini tidak ada ketersendatan lagi. Masih aman dan lancar. Memang untuk Prof. Sudarto ini kan ada acara gitu ya di sana ya, Undip. Padat banget. Makanya banyak yang gak bisa keluar, yang biasa keluar tol Undip ini lurus saja ke arah Durian. Tapi masuk Duriannya sampai dengan pertigaan Hazotel itu terpantau cukup padat dan merayap. Belum lagi nanti persimpangan, ada dua persimpangan yang biasanya padat, yaitu Tirta Agung sama Tusam Timur ya. Nah itu dia, padat juga. Kemudian Pak Puji Sulaksono, ada laka lantas, waduh, korban 2 MD di Loireng arah ke Semarang. Waduh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Terjadi kecelakaan di sekitar Loireng arah ke dari Demak ke Semarang. Lagi terjadi kecelakaan di Loireng arah dari Demak ke Semarang.
0: Demak menuju ke Semarang. Oke. Okay.
2: Korban 2 orang meninggal dunia. Kendaraan dengan kelihatannya dengan truk. Sementara masih baru kejadian sehingga belum terlalu macet, sekitar baru macet 100 meter dari arah dari Demak ke Semarang. Mungkin informasi, terima kasih. Korban meninggal

dua orang laki-laki dan perempuan, kelihatannya pulang dari kerja. Meninggalkan masih kondisi masih di pinggir jalan ditutupi dengan kardus atau kertas. Demikian.

0: Puji sekilas gitu ya, itu meninggal dunia. Tapi kita nggak tahu ya, Kang Rasika, semoga sih masih hidup. Nah, yang menentukan kan ini dari medis gitu. Pak Junaidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, melaporkan dari Kubro.
0: Kubro.
1: Yang mengarah ke Kali Bandeng tidak terlalu tersendat ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang tersendat adalah yang mengarah ke Genuk.
0: Ke Genuknya, ke arah Terboyo yang padat memang.
1: Depan Masjid Kubro.
0: Oke. Okay.
1: Yang mengarah ke Kali Bandeng
0: lancar.
1: Tidak terlalu padat. Apalagi yang turun dari Tol Mutiarjo lancar ya. Yang agak tersendat yang di dari terowongan Kaligawi menuju ke Kali Bandeng.
0: Oke. Okay.
1: Ini yang dari arah barat, dari Yosudarso, dari pelabuhan. Ini ekornya sudah lewat dari Pasar Kubro yang mengarah ke gitu. Demikian laporan.
0: Baik, terima kasih informasinya untuk Kubro ya, yang padat itu yang dari arah pelabuhan ya, di sekitaran ini apa namanya, setelah ini hanya di sekitaran Kubro aja, mulai dari Kubro sampai dengan entry tol Mutiarjo tuh, interchange situ. Oke, Pak Junaidi, terima kasih. Ibu Emma Mijen gerimis, lalu lintasnya lancar. Di daerah Mijen sudah mulai ada gerimis kan Rasika. Terima kasih Bu Emma Rahmawati. Kemudian ada Pak Didit.
2: 1646 Kopi Eva terpantau gerimis.
0: Mulai gerimis juga nih.
2: Sudah gelap sekali.
0: Ye, seger.
2: Hati-hati jalanan padat.
0: Ya, licin juga, hati-hati ya Kang Rasika ya. Oke, di sekitaran Kobi Eva, jalur Magelang Secang menuju ke arah Ambarawa ini terpantau sudah mulai ada titik-titik hujan. Pak Didit, terima kasih informasinya, mengirimkan video lagi. Sampai dengan di daerah Jambu turunan. Ini juga sudah mulai turun hujan juga. Lumayan agak lebat gitu ya, sedang ringan juga sih. Gimana nih?
2: Lingkaran Barawa.
0: Oh, Lingkaran Barawa sudah enggak hujan. belum hujan.
2: Jembatan atas Asinan.
0: Oke, okay, ini di Jembatan Ngasinan atau Tambakboyo ya. Ini terpantau ada truk trouble. Ini posisinya truknya itu yang dari arah Bawen menuju ke arah selatan atau arah ke Magelang gitu, Jogja. Hati-hati Kang Rasika, sabar saja melintas di sekitaran Jembatan Ngasinan atau Tambakboyo. Oke, terima kasih informasinya Pak Didit. Pak Ernawa Sindu.
3: Gila, bisa streaming lagi.
0: Yeay.
3: Menyapa dari Gemawang ya, Mbak Kri dan Mas ULI kalau ada. Untuk cuaca ini sudah sangat gelap ya. Kendaraan sudah mulai menyalakan lampu padahal masih jam 5 sore. Untuk cuacanya gerimis. Lalu lintasnya masih lancar ya. Kalau
0: okay.
3: Jalur selatan sih tidak ada hari truk nasional. Gitu, lanjut ke Ungaran. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Ernama Sindu. Ini posisi Magelang menuju ke arah Semarang, ke arah Ungaran. Tapi ini baru sampai di Gemawang. Ngomong-ngomong sabuknya dipakai ya. Itu sudah bunyi. Oke, Pak Erna Masindo, terima kasih informasinya. Dan Rasika yang ada di TikTok juga terima kasih. Ada Priska Karun, kirain Corona, saya kaget saya. 1708, tadi melintas di Terboyo arah Kudus, masih lancar. Dan kemudian ada Bu Susi. Wah, kalau yang siaran Mas Yuda sama Bang Jamal, dua-dua kocak. Wah, iya itu memang kocak. Kalau sore, iya juga, iya. Kemudian ada, ini RGL-nya apa?

0: bacanya ini. RKL. Merk apa ya? Kemudian ada Pak Heru. Heru. Ini salam kenal dari Dampit Delik Tuntang. Weh, deket sini dong. Kemudian ada Pak Bah Faiz. Kemudian ada lagi siapa lagi tuh? Mas Dim. Keren mal. Wah, masa sampai brewon gitu. Terapa itu. Oke. Oke, salam kenal juga untuk Anda Bu Susi. Kemudian Pak Wendy, Tanjakan Tembalang, tol agak tersendat. Tanjakan tol Tembalang ini agak tersendat ya. Oke. Jadi mulai ada kepadatan lagi ya. Kemudian Farza sudah aktif live-nya. Iya. Halo Mas UAE. Ya, Pak Ivan, terima kasih. Kemudian ada di penyerasika kesukaan. Wah, kesukaan. Kemudian Sebastian, selamat sore juga. Sampai di mana? Silakan kirimkan juga, enggak harus ini ya di WhatsApp, tapi juga boleh di TikTok. Pak Enal Sindu,
1: itu suara sensor depan Mas Yul.
0: Oh, sensor. Oh iya iya.
1: Mobilku ada sensor depan 2 titik kanan kiri itu. Kalau ada yang mak sliwer di depan itu bunyi, ya? Nanti sensornya bunyi. Ah, gitu. Iya, iya, iya. Menyesuaikan sama speed mobil juga. Iya. Sudah sampai dalam kota Ambarawa Mas Yul.
0: Oke. Okay.
1: Bagre, lubang yang biasanya saya reportkan itu di depan Pasar Projo.
0: Masih.
1: Ada 2 sedang dicor satu.
0: Dicor.
1: Satunya masih belum gitu. Terima kasih.
0: Oh, dicor ya. Oke, okay, baik, terima kasih. Alhamdulillah lah kalau sudah mulai ada penanganan. Kalau lewat di dalam kota Ambarawa emang seperti itu, ada 2 lubang yang lumayan agak gede gitu kan, Rasika. Dan sudah mulai ditambal ya. Pak Wendy.
2: Selamat sore Mas Yuli Bagrita.
0: Selamat sore.
2: Pukul berapa? 17.13 ya. 17.12 menurut saya. Ini perjalanan dari Salatiga sampai di kilometer 439 ruas tol Bawen Ungaran ya. Masih terpantau lancar, cuaca juga mendung ya tadi di sekitar Duntang. Sempat keluar turun droplet-droplet gitu Mas Yuli Bagrita. Tapi ini di sekitaran tol sudah tidak ada droplet-dropletnya. Terima kasih.
0: Oh, oke. Okay. Terima kasih.
2: Untuk kawan-kawan Rasika ya yang ingin melihat Mulyono bisa langsung ke live-nya TikTok Rasika ISE ya. Terima kasih. 17 pirogi. Kedua Mas Yuli Bagrita, saya sampai di Jatinggale arah Krapia ya. Tadi
0: okay.
2: Di 429 hujan. Droplating 427 garing, 425 kerimis, GT Banyumane garing, searah ke turunan Tembalang lancar, yang naiknya yang agak tersendat. Terima kasih.
0: Oke, okay, ada ketersendatan, tadi sudah mulai lancar, sekarang ketersendat itu tanjakan tol Tembalang. Truknya banyak yang jalan pelan, jadi melambat itu ya. Semoga sih nggak ada yang mogok itu. Oke, okay, tapi pendek aja sih, pas dari interchange Jangli, maju dikit setelah jembatan tol, baru nanti tersendat sampai ya kurang lebih hanya 200 meter ke depan. Kemudian Pak Ambang. Cap. Gerak. Malah dia nak kocok motornya, bro. Pak Dr. Arif.
3: Ada Mas Yuli.
0: Iya. Masa rana ini. Oke, okay. Dr. Arif sudah sampai di mana ini? Untuk jalur Anda, exit tol Gamsari aja ini yang padat, merayap sampai setelah jembatan tol Gamsari. Imbas pengerjaan jalan, masih sebelah lajur sebelah kanan yang dikerjakan ya, untuk yang arah ke Pedurungan. Kemudian Pak Eko Tanah Mas.
4: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya. Yeah.
4: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore Mas Yuli.
0: Iya. Yeah.
4: Melaporkan dari daerah Gedung Mundu yang arah naik ramai lancar ya Mas.
0: Oke. Okay.
4: Mbak Greta, Mas Yuli. Yang arah turun biasa lancar sepi aja. Mau ke daerah Simpang Lima ini Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
4: Kalau masih ada waktu request lagu dong Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Yeah.
4: Isi waktu. Kepingin denger lagunya Geris Patih. Judulnya apa ya enaknya ya? Bingung, ikut aja deh Mbak Greta, Mas Yuli. Terima kasih.
0: Oke.
4: Okay. Oh, di sini cuaca mendung ya, Mas Yuli, Mbak Greta, belum hujan tapi.
0: Baik, terima kasih Pak Eko informasinya. Melaporkan Pak Eko di kawasan Gedung Mundu ya, terpantau masih cukup lancar untuk arah naiknya dan belum turun hujan ya, masih mendung saja. Pak Danang.
5: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
5: Selamat sore Kawan Rasika, melaporkan.
0: Sore, sore.
5: Lalu lintas dari Blora Rembang ke TL Batangan Pantura lancar jaya kedua arah jam 17 lebih 16 menit. Ini mengarah ke barat Juwono Pati Kudus. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Juwono Pati Kudus. Di jalur Anda Juwono menuju ke arah Kudus, ke arah Pati, ini terpantau masih ada kepadatan arus lalu lintas, kayaknya masih ada pengerjaan jalan itu sebelum lingkar Pati ya, sebelum lingkar Pati itu ada kepadatan, pokoknya setelah TL Sampang kurang lebih maju sekitar berapa ya, ada mungkin sekitar 2 km itu tersendat gitu Pak. Ya, ketersendatan lumayan agak panjang. Pokoknya sebelum masuk lingkar Pati yang dari arah Juwono itu kurang lebih 1,5 km. Pokoknya 1,5 km setelah TL Sampang tersendat gitu. Sampai mau masuk tol lingkar Pati. Karena Rasika masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Kita hibur karena Rasika masih di jalan, masih di rumah, melihat siaran Kelana Kota di TikTok dengan lagu dulu.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku.

0: Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: Oke, yang di TikTok terima kasih Sebastian yang sudah sampai rumah. Wes tekan rumah aku. Iya. Sombong sampai rumah aja sombong ya. Kemudian Farzah Mijen Grimis nih. Kak, wah aku dipanggil Kak lagi. Bagus lah. Lebih mudah gitu ya. Kemudian Lili alhamdulillah Ungaran habis hujan. Segar. Kemudian ada Mas Wit, Mas Yuli jalur rutin waktu Gong Ungaran ramai lancar hujan gerimis. Julian, Ungaran mendung. Ungaran mendung Mas Wit katanya gitu. Dalem maklumah dalem gitu. Dikasih info maksudnya. Cak Zu. Namanya Cak Zu. Info di Pantura Sayung gimana? Pantura Sayung ini terpantau lancar. Ya, tidak ada ketersendatan, tidak ada rob. Amanlah dilewati. Pak Rihantono, saya sudah lepas dari kekroditan di Tembalang. Masuk rumah di Bukit Kencana. Hujan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi itu ya untuk Kandra Sika yang ada di TikTok. Terima kasih informasinya juga. Saling menyapa. Kemudian yang sudah bergabung lagi Pak Azari.
1: Halo, selamat sore Mas Yuli. Sendirian nih hari ini ya Mas.
0: Iya
1: Yuli.
0: Nih.
1: Mas bantu monitor perjalanan dari pelabuhan ke arah Gunung Padi lewat Manyaran seperti apa jalurnya? Ya benar Mas, cuaca ini melihat cuaca dari pelabuhan semuanya mendung. Alhamdulillah kalau benar-benar hujan ya Mas, karena lama sekali kita nggak merasakan hujan. Gitu Mas Yuli, selamat bertugas dan ditunggu monitor jalannya. Terima kasih Mas Yul.
0: Oke.
1: Okay. Oh ya Mas Yul, yeah. Kemarin aku memang lewat di Radio Rasika tapi nggak mampir karena memang ya, usah, ada Pak. Kepentingan lain tapi kebetulan lewat. Tapi kapan-kapan boleh ya Mas, kalau memang anu aku tak bawain sampel tepung terigu dah. Nanti bisa di samping di sana bisa buat apa? Goreng-gorengan, kue, cake, kopi boleh. Nanti bisa dicoba.
0: Bisa buat donat, Pak.
1: Bawakan sampelnya Mas Yul.
0: Oke.
1: Terima kasih Mas Yul. Menginfokan Mas Yuli tadi begitu keluar dari pelabuhan pintu pos 1 belok kanan ke arah Kalibanteng agak tersendat ya karena ternyata antrean solar sepertinya truk yang ya, masuk di pom bensin begitu pintu keluar dari pelabuhan itu di kiri jalan, jadi mungkin tersendat sebentar saja tapi setelah itu
0: lancar
1: jalannya. Okay. Sudah searah Kalibanteng.
0: Yap, pokoknya kalau sore hari ada SPBU dan tersedia biosolar pasti ada antrean panjang tuh. Pak Sari, terima kasih informasinya. Pak Bawartanto.
2: Pukul 17 lebih 20 menit sampai di checkpoint TL Trengguli. Untuk kawan Pepeng, posisi. Kawan Christian Raharjo kok
0: posisi,
2: belum ada
0: posisi.
2: Suaranya. Apakah tidak meluncur dari Jepara? Mas Iweli kok ngomong sendirian, ditinggal Mbak Greta ya?
0: Iya nih. Tidak ditinggal, dia lagi
2: 1758 ada VO. Sampai di VO. Batas kota Demak Semarang, lost.
0: Dol, nggak pakai dol. Oke, terima kasih Pak Bawartan untuk informasi. Masih cukup lancar dari Kudus sampai dengan Demak ya. Nanti kita lanjut lagi terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sepanjang Januari hingga 21 Juli, Pemkot Semarang menerima 700 lebih aduan jalan rusak melalui kanal Lapor Semar Solusi AWP. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Suwarto, katakan sebanyak 647 aduan sudah ditangani, sedangkan 134 lainnya masih dalam proses. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kerusakan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pemkot Semarang juga menghimbau masyarakat terus melaporkan kerusakan jalan lewat kanal pengaduan resmi agar dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah Kota Salatiga menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahap 2 kepada 393 buruh pabrik rokok berKTP Kota Salatiga. Wali Kota Salatiga Robi Hernawan mengatakan setiap penerima mendapatkan bantuan Rp600.000 untuk alokasi 2 bulan disalurkan lewat rekening Bank Jateng. Pemkot Salatiga mengalokasikan anggaran 300 juta untuk program ini yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya beli buruh pabrik rokok, sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja sektor padat karya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota, kita lanjut lagi kawan. Dan terus bagikan informasi Anda di 081-325-858-500. Ada Pak Hari Murti yang sudah bergabung di WhatsApp.
1: Gombel ada apa ya?
0: Alah.
1: Om Yuda.
0: Iya, Pak.
1: Om Yuda apa siapa ya? Maaf.
0: Hanya kepadatan, mungkin ada yang mogok. Biasanya sering ada yang mogok di situ tuh. Pas tanjakan awal itu, kemudian nanti di sekitaran Taman Tabanas, sering itu. Tapi kalau jam sore hari biasanya seringnya itu kepadatan arus lalu lintas saja. Paulinuha, Pesito Gebok Kudus. Wah, ini ada apa lagi? Oh, ketemukan Rasika pakai Honda Freed warna putih. Ada stikernya Rasika sebelah kanan belakang. Siapa ya? Kata Paulinuha. Saya. Kemudian di 7601 yang menuju ke Rembang, Jalan Pantura Patijuana ke M4 itu ada peninggian jalan. Ada ketersendatan yang menuju ke arah Pati Kudus. Baik yang ke Pati maupun yang ke arah ini apa namanya Juana ya. Itu juga ada. Dari Kang Ponco di Pati. Terima kasih informasinya Pak Fauzi.
2: Selamat sore Mas Juli.
0: Selamat sore.
2: Untuk exit tol Gayam Sari itu antrian cukup panjang. Padahal di depan itu udah ada apa-apa Mas. Mungkin hanya volume kendaraan, cuman memang panjang sekali sampai persimpangan sebelum keluar tol Gayam Sari Mas. Mas Juli, untuk jalur saya dari Semarang ke Magelang, apakah ada ketersendatan atau ada hal lain? Gimana Mas kondisi lalu lintas?
0: Terima kasih.
2: Mas Juli, pukul 17.23 di KM423 sudah mulai rintik-rintik hujan gerimis.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Fauzi untuk jalur Anda selanjutnya sampai exit tol Bawen, kemudian pertigaan Bawen, terminal, kemudian lingkar Ambarawa, Jambu, Pimpin Surat sampai dengan Secang, ini terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Tadi itu di jembatan Asinan atau Tambak Boyo ya, di lingkar Ambarawa itu ada truk mogok itu tadi pas di jembatan itu. Tapi tidak ada ketersendatan sih, semoga sih sudah jalan sampai Secang Magelang lancar. Pak Heri, Banyumanik tipe Banyulangit. Weh, Banyulangit. Pak Puji Waluyo, Krapiak arah Jeraka tersendat jam pulang kerja. Ya, padat untuk jalur Krapiak arah ke Jeraka. Pak Yogi.
3: Selamat sore Mas Juli.
0: Selamat sore.
3: Menginformasikan kondisi Lalin dari Ungaran menuju ke Salatiga sore hari ini Mas. Ungaran sampai dengan Bawen terpantau sangat ramai di kedua arah Mas Jul. Tapi masih lancar. Di Samban ada sedikit ketersendatan ya, karena berbarengan dengan bubaran pabrik. Tidak ada catatan, hanya kepadatan volume kendaraan saja.
0: Oke.
3: Bawen sampai dengan Salatiga juga terpantau ramai, tapi masih sangat lancar. Untuk cuaca mendung ya Mas, tadi di Ungaran sempat hujan sebentar, kemudian sudah reda. Ini sampai dengan Salatiga mendung.
0: Asik.
3: Demikian Mas Juli,
0: okay,
3: yang bisa disampaikan kondisi Lalin dari Ungaran menuju ke Salatiga sore menjelang petang hari ini. Terima kasih, selamat bertugas, semoga sehat dan bahagia selalu.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Yogi informasinya untuk jalur ke arah selatan, ke arah Salatiga ini masih cukup lancar memang. Di cuma memang masih ada banyak kebubaran pabrik ya, biasalah Samban, kemudian ya sekitaran Samban itu biasanya yang padat, tapi ini sudah kembali lancar untuk Samban, sudah tidak ada ketersendatan lagi. Kemudian Pak Bagus Aditya.
4: Sore Mas Yul, Pak.
0: Selamat sore.
4: Dari daerah Sateng ya, Gunung Pati menuju arah ke Jatenglen ya. Tapi mampir dulu di daerah Cinde Gedung Mundu. Daerah Cinde Gedung Mundu terpantau prodit yang arah naik ke atas, yang arah ke Gedung Mundu padat Mas Yuli, rintip. Ini saya nanti lewat di Kuala Sendang Guwo lah Mas Yuli. Nanti Kuala Sendang Guwo, Supriyati, Uloter, Gendok. Kalau nuruti kemacetan di Gedung Mundu lumayan panjang ini Mas Yuli Bakri. Cuaca kalau kok tambah merepet ya Mas Yuli ya di sekitar Gedung Mundu dan kawan-kawan ya. Kabar lanjut Mas Yuli Bakri, tetap semangat. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih ya, memang mendung ini. Pak Bagus Aditya. Terima kasih informasinya. Untuk jalur Gedung Mundu memang ya masih cukup lancar lah meskipun krodit di beberapa titik. Pak Isnan.
5: Assalamualaikum, selamat sore Mas Yuli. Ada Mbak Greta enggak ya?
0: Ada.
5: Ini menginfokan di Jalan Yosudarso, tepatnya di TL Kawasan Cipta ya. Tadi lihat di SPBU sebelum Kawasan Cipta yang dari timur ke barat, antrian truk-truk mungkin solar ya, itu sudah mulai rame, namun perjalanan masih cukup lancar. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Isnan. Untuk jalur Pak Isnan masih cukup lancar, tadi di kawasan Cipta memang padat dan panjang untuk kawasan Cipta, tapi sekarang sudah kembali lancar. Antri ini ya, masuk SPBU, nah itu dia. Sementara untuk kawasan yang lainnya, kawasan industri Wijayakusuma, pintu timurnya, TL-nya itu masih antre cukup panjang, padat, dominasi truk Rasika, ekor ketersendatan sampai di Randu Garut atau setelah tikungan Sango, kalau Anda dari arah Kalibungu ataupun Mangkang. Kemudian ada Pak Jack.
6: Selamat sore, Mas Yuli.
0: Selamat sore.
6: Greta, apa kabar nih?
0: Baik.
6: Ini saya dari Mataram mau ke Graha Padma. Kondisi lalu lintasnya gimana, Mas Yuli, Mbak Greta?
7: Terima kasih. Oke.
6: Sepanjang dari Jalan Pandanaran sampai di Taman Madukoro ini, di beberapa simpangnya ada banyak polisi, ada kemungkinan mungkin rombongan RI 1 mau lewat.
0: Iya.
6: Kemungkinan
0: mau ke Batang juga kan, peresmian APPL.
6: Mas Yuli ini udah
0: serah terima sertifikat,
6: udah mau balik ke Mataram lagi jemput kakaknya. Habis itu
0: mana lagi?
6: Lagi ke Kalipanco. Terima kasih.
0: Oke, okay, Pak Jack. Wah, kok enggak mampir apa gitu nge-mall. Pak Pepeng.
8: Selamat sore Mas Juli.
0: Selamat
8: Mas
0: sore.
8: Juli melaporkan di TL Genuk Mas Juli yang mengarah ke arah Demak. Setelah TL Genuk itu ada tumpahan solar kayak Mas Juli. Sebelum jembatan Kali Babon Mas Juli pada jatuh itu Mas Juli banyak korban. Begitu Mas Juli melaporkan sore ini Sun.
0: Matur Sun, terima kasih.
8: Mas Juli minta info lain dari kawasan industri Candi ke Pecangan nggih. Sudah putar balik Mas Juli ini.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Pepeng informasinya, ini mau putar balik lagi. Sudah di kawasan KIC Candi. Mau ke Pecangan lagi. Untuk Anda sih yang melintas di TL Genuk ya, itu ada cecaran oli, solar. Itu setelah jembatan setelah TL Genuk sebelum jembatan Kalibabon. Nah, itu dia. Itu ada tumpahan solar. Oke, Pak Pepe yang terima kasih, nanti bisa diupdate lagi. Sementara untuk Sayung masih aman lancar ya, karena sih kan Pak Mamat Lubis.
9: Ketersendatannya karena di simpang 3 Durian yang ke arah Durian juga tersendat Pak Greta. Jadi yang mau keluar tol yang ke arah Ada maupun ke arah Ungaran juga
0: ini
9: tersendat.
0: Tadi ya.
9: Begitu.
0: Oke. Okay.
9: Keluar hingga TL Gayam Sari dari exit tolnya Mas Yuli.
0: Panjang ya.
9: Lepas dari TL Supriyadi pukul 17.29. Berarti kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya 15 menit exit tol Gayam Sari ke arah Pedurungan. Begitu Mas Yuli.
0: Oke. Okay.
10: Sementara itu padat di banget. TL Walter Mangunsedi arteri. Betul.
0: Oh, Soekarno Hatta yang jual bunga-bunga itu.
10: Terpantau begini.
0: Oke.
10: Begitu Mas Yuli.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Mamat Lubis. Pak Zokinawawai.
11: Update Mas Yuli.
0: Iya.
11: Tol Salatiga Bawen lengang.
0: Salatiga Bawen lengang.
11: Sebaliknya ramai.
0: Arah sebaliknya ramai kawan Asika. Yang jalur tol mana? Salatiga menuju ke arah Bawen itu lengang. Tapi yang arah ke selatannya, arah ke Salatiga dari Bawen itu memang cukup padat, cukup ramai, enggak padat juga sih. Pak Zokinawai, terima kasih informasinya. Pak Prayitno.
12: Sore Mas Yuli,
0: selamat sore.
12: Ini saya dari Brayu, Singorojo menuju Kaliwungu. Di pas alas ini Mas, apa yang banyak monyet-monyetnya itu mulai gerimis Mas. Daerah Garupono ya.
0: Oh iya, alas Garupono.
12: Kalinya lancar, terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Darupono. Kalau musim kemarau gini banyak monyetnya itu. Pak Arifin.
13: Sore Mas Yul.
0: Selamat sore.
13: Laporan dari Genok Mas Yul.
0: Oke. Okay.
13: Setelah traffic Genok itu yang menuju ke Demak,
0: yeah,
13: ada tumpahan solar. Itu tadi banyak sepeda motor yang jatuh. Depanku tadi ada jatuh satu. Itu saya ngerim juga. Kosek Mas Yul, belakang pada telusur semua, banyak ada 3 atau 4 kendaraan Mas Yul. Ya, info okay untuk bisa diteruskan ke pihak terkait untuk baik membersihkan bekas solar atau oli yang tumpah di setelah traffic Genok menuju Demak Mas Yul. Ya, kejadian tadi jam 17.35 Mas Yul, semoga nggak nambah korban lagi. Banyak yang jatuh di belakang tadi.
0: Oke, okay, baik.
13: Ya, semoga dikasih pasir atau sejenisnya yang bisa menghambat atau
0: dicuci itu,
13: tidak membuat licin jalan.
0: Oke, okay, baik.
13: Itu Mas Yul.
0: Terima kasih, update Pak Arifin. Mungkin ini sudah di ini ya tangani oleh kawan-kawan damkar, semoga. Hati-hati ya, terus ekstra hati-hati karena ini banyak yang jatuh, terutama sepeda motor, apalagi kalau mobil lebih kenceng, apalagi kalau malam, kalau solarnya belum dibersihkan itu setelah TL Genuk sebelum jembatan Kalibabon arah ke Demak ya, sekitaran di situ ada Hino ya, hati-hati karena sih kan ada tumpahan solar. Kemudian Pak Wendy.
14: Pukul 17.43 Mas Yuli, kita sampai di exit tol Krapek ya, masih okay, depan terlancar, cuaca masih mendung aja nih di kota Semarang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
14: Keluar tol Krapyak sampai dengan Bang Johan Numan tersendat Mas Yuli. Mungkin nyambung sampai Kalibandang Inggi.
0: Ya,
14: terima kasih.
0: Jangan.
14: Use the right two lanes to turn right. Dari rumah nih OTW ke Merican ya Mas Yuli.
0: Balik
14: sampai
0: lagi
14: di Kali Garangan TL Karyadi. Ujan Mas Yuli. Terima kasih.
0: Oke, Pak Mularsi, TL Kali Garang sudah mulai ada gerimis kan Rasika. Untuk jalur Anda selanjutnya ke arah Sriwijaya, Veteran Sriwijaya, kemudian ke arah Merican, ini terpantau ramai lancar. Untuk di sekitaran ini ya, mana itu Cinde ya, itu juga masih cukup padat arah ke Kedung Mundu. Pak Arizona. Mijen arah ke BSB ya. Hujan turun, lalu lintasnya masih cukup lancar, gerimis, masih gerimis saja. Banyak yang belum pakai jas hujan tadi. Oke, semoga hanya gerimis saja, enggak sampai deras banget lah. Yang di TikTok terima kasih. Pak siapa ini? Oh, Priska Karona akhirnya sudah sampai di Kudus ya. Semarang Kudus lancar. Pak Mas Pray di Zolo hadir, terima kasih. Kemudian selamat malam juga Bu Wiwi Sagita. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Kelana Kota, melihat siaran Kelana Kota di TikTok. Anak Sika yang mau TikTokan juga boleh. Kemudian yang kita balik lagi ke WhatsApp, Pak Chandra Sandro.

0: waktu setengah jam Mas Yuli akhirnya untuk lolos di KIW. Ini sudah mulai lancar kembali setelah KIW. Terima kasih.
1: Terima kasih informasinya Pak Chandra Sandro. Butuh waktu itu kurang lebih setengah jam ya untuk lolos ketersendatan mulai dari setelah apa tikungan Sango menuju ke arah Semarang sampai simpulnya itu di TLKIW pintu timur. Sementara untuk apa namanya ada truk mogok di sebelum U-turn SMA 8 di U-turn SMA 8 sorry Sebelum U-turn SMA 8, posisi ada di lajur sebelah kanan, ini truk dam warna orange arah ke Semarang, itu juga bikin tambah kepadatan arus lalu lintas ke arah Semarang dari arah Mangkang. Selain untuk antrean kepadatan di TL KIW pintu timur. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
2: Info cuaca.
1: Oke, kita ke BMKG. Selamat malam.
3: Malam Mas Yuli.
1: Gimana kabarnya Bu Winda?
3: Baik Mas Yuli.
1: Alhamdulillah. Ini banyak yang gerimis kalau jam-jam sore, petang gitu. Meskipun durasinya nggak lama, bisa menyegarkan tanah. Baunya itu enak kalau hujan ke tanah itu. Bau ampo. Untuk malam ini sampai dengan besok pagi, cuaca Semarang dan Jawa Tengah seperti apa ini Bu Winda? Silakan.
3: Oke, baik Mas Yuli, terima kasih. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah. Berlaku untuk malam hari ini hingga pukul 7 esok hari. Kota Semarang secara umum potensi cuaca berawan, berpotensi hujan ringan terutama pada awal malam hari. Kemudian arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 85%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca secara umum berawan, potensi hujan ringan tersebar tidak merata, terutama di sebagian wilayah Pantura, kemudian sebagian wilayah Seloraya, terutama bagian utara, dan juga Jateng bagian timur, terutama pada awal malam hari ini hingga tengah malam hari. Informasi untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah, untuk tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca malam hari ini.
1: Baik, kayaknya angin kencang, udaranya kering, ya apa, monsoon ya. Australia sudah nggak ada ya?
3: Masih.
1: Oh masih ya?
3: Masih.
1: Oh. Monsoon
3: Australia, cuma memang ini masih ada gangguan cuaca yang lewat nih di Jawa Tengah, makanya masih ada kita ada potensi hujan nih mas di beberapa wilayahnya.
1: Berarti nggak gangguan tuh?
3: Apa tuh mas?
1: Kayaknya seger kena hujan.
3: Iya, lumayan lah untuk menyegarkan ya mas ya.
1: Ya betul sekali. Oke, Bu Winda, terima kasih informasinya ya.
3: Oke, baik mas, jadi sama-sama.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Hasil produksi garam rakyat di Pamekasan mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Berdasarkan data Dinas Perikanan, pada tahun 2023 lalu, produksi garam mencapai 124.407 ton. Pada tahun 2024, produksi garam 119.709 ton. Sementara pada tahun 2025, produksi garam 42.671 ton. Kepala Dinas Perikanan Pamekasan Abdul Fatah bilang, menurutnya karena adanya pendangkalan saluran tambak garam.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika, saya Alan Rehan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang pada Selasa malam dan mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Wakil Ketua KPK Fitroh Cahyanto membenarkan adanya operasi tersebut, namun belum menjelaskan detail perkara, barang bukti maupun pihak.

0: pihak yang turut diamankan. Saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan untuk menentukan status hukum. Operasi tangkap tangan ini menjadi OTT kepala daerah ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
1: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cho, suara Bojonegoro Indah FM. Kabupaten Bojonegoro masuk dalam daftar 10 kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur tahun 2025 sebesar 144,90 ribu jiwa. Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mitro Atin mengatakan data tersebut harus menjadi perhatian bersama sekaligus momentum untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
2: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
1: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
2: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
1: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji. Kepedulian ditunjukkan dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: kita lanjut lagi. Terima kasih kawan Rasik yang sudah bergabung di TikTok. Ada mana tadi? Nah, mulai ini nih.
1: Ini mana? Nah, Pak Wiwi Sakita. Bu Wiwi Sakita. Selamat malam Rasika. Ada Pak Kaifan, Pak Suratmo ini hadir. Etin Kris, Semarang atas Akpol sudah hujan.
0: Weh, seger.
1: Pak Darmanto ini menjandu anggota tim.
0: Weh, tim mau pergi.
1: Tim fans club.
0: Ay.
1: Cafe Story Tegal Pantura cuaca panas.
0: Eish, Cafe Story sampai Tegal nih. Oke, okay. Tegal Pantura Tegal ini cuacanya panas.
1: Iya, dan gift dari Pak Syarif Hidayat.
0: Ay.
1: Sekuntum mawar merah. Sudahlah.
0: Okay. Kita balik lagi di WhatsApp yang sudah bergabung di 081-325-8585-500. Ada siapa ini?
1: Pak Dono Nugroho.
2: Makasih Mbak Greta lagunya.
0: Yeah.
2: Pak Juli.
0: Yay.
2: Ini saya sudah sampai rumah. Atur suun semuanya sudah menemani sampai rumah. Atur suun.
0: Sami-sami.
3: Satu.
2: Halo. Oh Mas Hari, jangan tepungnya aja toh, bawa ini tuh hasil R&D-nya, hasil Mbak Maria itu yang roti-roti, ataupun guring-guringan. Masa bawain tepung doang yang masih mentah.
0: Nih, kapan nih kerjasama nih? Mungkin bisa ada diagendakan untuk kerjasama, misal ada dapur Rasika. Dapurane Rasika.
1: Hah, dapurane Rasika.
0: Ya masak-masak di sini nanti undang pendengar kawan Rasika UMKM gitu kan. Ini apa? Kuliner terbaru.
1: Kalau enggak gini, inovasi
0: apa?
1: Apa ya?
0: Gorengan suketeki. Apa kayak yang alternatif lain gitu.
1: Apa ya?
0: Krokot crispy.
1: Oh, itu sudah banyak.
0: Krokot.
1: Bukan, Ding. Krokot belum, Ding. Tapi kan krokot rasanya ada kecut-kecutnya.
0: Nah, mana nih? Ngan rasa kan macam-macam.
1: Iya, iya. Jembak yang sudah ini.
0: Eh?
1: Jembak.
0: Apa nih, Wi?
1: Itu apa? Cekut.
0: Cukut.
1: Cukut. Iya, oh, kalau orang Salatiga bilang kan jembak.
0: Oh, jembak.
1: Jangan keliru lo ya. Jambak.
0: Oh, iya. Ada siapa ini?
1: Pak Bowartanto.
4: Pukul 17.58 sudah belok di Jalan Walter Mongijdi ya Mas ya.
0: Oke. Okay.
4: Untuk lalu lintasnya overall dari Kudus sampai dengan Semarang lancar Mas Yuli. Kak Yuli ya. Tadi kok kata kawan Wendy kalau mau lihat penyiar Mulyono di Tok-tok itu. Nah ini Kak Yuli atau Kak Mulyono toh yang siaran? Turun.
1: Tapi bener.
0: Lek Wendy kok dia percaya.
1: Tapi benar dilihat-lihat sepintas sih memang iya tadi saya perhatikan gitu tadi. Oh iya benar. Sekilas tapi. Nah, itu loh, tuh. Tuh kan? Sekilas. Mungkin dari kameranya kali ya.
0: Iya.
1: Iya, dari kameranya.
0: Aslinya lu yang ganteng meneh.
1: Iyalah. Aslinya lu yang ganteng. Wong jenenge lanang.
0: Ada siapa ini?
1: Pak Iwan kita ini Semarang Barat Puspowarno Pamularsih mulai gerimis lumayan lebat. Yang pakai motor siapkan mantol. Terus yang pakai mobil cek air wiper pembersih kaca hati-hati tuh, jalan licin.
0: Karena yang sering terabaikan ketika kemarau adalah bagian-bagian wiper.
1: Dan ini mau ke Puerto Rico.
0: Weh, Puerto Rico.
1: Yeah, Purwokerto.
0: Yes, Enoki jalur yes. Dari Semarang Purwokerto kita trans itu. Enak yeah. Itu naik itu tuh.
1: Nah, besok saya naik inilah.
0: Enak. Kamu bisa di atas bisa. Request aja. Misal sama Pak Iwan. Pak Iwan aku request
1: saya
0: di atas.
1: Langsung di depan aja duduk dekat driver.
0: Oh,
1: saya
0: kirain depan di kap mesin lagi. Enggak
1: ada kalau
0: di tali.
1: Kayaknya mobil Pak Iwan enggak ada.
0: Harus taruh nyorong. Oke, Pak Iwan, ini request naik di atas.
1: Ya. Iya, naik di atas.
0: Biar semribit. Tuh, kemudian
1: Pak Diki Hermanto.
0: Pak Diki Hermanto.
5: Halo, selamat sore Mas.
0: Halo juga. Itu,
5: jalur saya dari Gayam Sari menuju Kota Kudus. Saya ini lewat Walter nih.
0: Aman.
5: Untuk jalurnya lancir. Apakah ada rintangan, hadangan, apa ada genangan?
0: Mohon infonya.
5: Khususnya jalur konven ya. Jangan jalur yang lewat jalan Songolas Sewu. Terima kasih.
0: Cek Songolas Sewu ya.
5: Ah, gak situ ah, Mas.
0: Nah, baik.
5: Jalurku wis diinfo Pak Bowo Artanto, jalurnya los.
0: Senengnya. Ya los lah, bagus lah.
5: Mas Yuli, sekalian request boleh dong.
0: Apa tuh?
5: Lagunya NSYNC, Jesus Promise You. Nah, slow atau nak bisa diputerin ya.
1: Jesus Promise.
5: Terima kasih.
1: Oke, nek slow.
0: Coba ada apa enggak ini gara anak. Oke. Di kayaknya enggak ada deh. NSYNC yang itu. Yang ada itu It's Gonna Be Me.
1: Sama and bye. Bye aja. Bye gitu. Nah, kan sambil ini lagi pamit banyak itu. Bukan. Oh? Di media sosial itu banyak netizen yang suka dance lagunya bye Dancing Queen, terus Mbop, terus yang itu I Love You Baby gitu.
0: Jadu.
1: Terus ada lagu yang Inside apa? Dying Inside itu ada. Banyak loh. Pokoknya pada seneng lagi joget-joget ini, lagi ngedance banyak.
0: Boleh.
1: Yang viral sih Dancing Queen, sudah dilihat 200 ribu kali. Dijoget-jogetin. Pada ngedance.
0: Oke, kemudian ada siapa?
1: Pak Sinyo.
0: Pak Sinyo.
6: Selamat sore Mas Yuli.
1: Iya.
6: OTW pulang Meranggen. Wah, ini Meranggennya masih mendung tapi kok enggak hujan-hujan ya.
0: Ya nanti lah, sabar.
6: Ramai lancar Mas Yuli Mbak Geta.
0: Okay.
6: Oh iya Mas Yuli, request. Yang lagunya Semua Yang Terjadi. Ya, serius tuh Mas. Ya, Mas Yuli kan vokalisnya.
1: Bandung berapa itu ya? Kok Bandung Lautan Api?
0: Grup siapa itu?
1: Serius? Apa judulnya Bandung apa?
0: Lautan Api.
1: Kok Bandung Lautan Api bukan?
0: 19 Oktober.
1: Ya itu. Kayaknya itu deh kayaknya.
0: Ya memang. Ada lagi.
6: Malam Mas Yuli.
0: Malam.
6: Sudah sampai rumah.
0: Asik.
6: Meranggen gerimis Mas Yuli. Titik Mas Yuli.
0: Oke.
6: Terima kasih Mas Yuli.
0: Ya, terima kasih Pak Sanyo.
1: Sanyo.
0: Sedot. Kemudian
1: Pak Jack.
7: Ya, kalau mampir ke mall dulu ya di transferin dulu. Nanti
0: tak
7: tunggu,
0: tidak
7: apa-apa. Selak sudah terbiasa menunggu Mas Yuli.
0: Hai.
7: Sayangnya sinyal rasika di sekitaran Simpang 5 Pemuda kemeresan.
0: Bagus ya.
7: Begitu Mas Yuli. Terima kasih.
0: Ya, nggak apa-apalah. Besok tak benerin lah. Gedung-gedung tak ratain.
1: Aduh, penggusuran dong.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kak Rasika. Kita sampai dengan jam 8 malam. Jadi terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro terkait dugaan penerimaan proyek dan jual beli jabatan. Juru bicara KPK Budi Prastyo mengatakan dalam operasi ini petugas mengamankan 21 orang dengan 5 orang diantaranya diamankan di Jakarta termasuk Bupati Pemalang. KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Saat ini seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK untuk menentukan status hukum mereka. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku prihatin dan menyesalkan operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Lutfi katakan pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi, mulai dari retret kepala daerah, fakta integritas, hingga kerjasama dengan KPK. Namun tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab masing-masing individu.
2: Terkait dengan tugas pokok daripada masing-masing bupati, wali kota di tempat kita. Sehingga saya sudah melakukan beberapa banyak langkah untuk Provinsi Jawa Tengah. Dari mulai pernah ikut retret, kemudian korsubgar sudah kita undang, kemudian deputi pencegahan sudah kita lakukan, kemudian bikin MOU serta fakta integritas sudah kita lakukan, kemudian saya kumpulin sudah sampai nyinyir kita menyampaikan, tetapi ini semuanya adalah kita kembalikan pada fakta yuridis di lapangan. Jadi barang siapanya terkait dengan tindak pidana, mau tindak pidana apapun termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi adalah barang siapanya itu orang, tidak ada institusi. Tak tambahi tagline jabatan kita no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK, saya sendiri yang akan nindak.
1: Lutfi kembali mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak melakukan jual beli jabatan ataupun menerima gratifikasi dengan menegaskan prinsip no titip-titip, no jasa penitipan dalam pengisian jabatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi ya kawan ya. Sudah bergabung di WhatsApp ada siapa ini?
1: Pak Kholis.
0: Pak Kholis.
2: Selamat sore Mas Juli, selamat sore rekan-rekan kita semua. Update perjalanan dari Simpang 5 menuju BSB. Lalu lintas ramai lancar dua arah, cuaca temaram. Ini untuk catatan saja di tanjakan BPI lintasan basah ya, karena habis gerimis kayaknya. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Mas Yuli minta lagu dong ya. Dari Dewa 19, judulnya Persembahan dari Surga. Terima kasih.
0: Oke, ditunggu nanti requestannya Pak. Pak Kholis, ya tadi sempat hujan tadi memang untuk kawasan
1: mana?
0: BSB.
1: Oh, BSB.
0: Ya, Ijen tadi juga sempat gerimis juga. Kemudian ada
1: Pak Wendy hujan tenan
0: kok. Oh iya, hapus-hapus. Ya enggak mungkin. Oke, okay, siapa lagi?
1: Pak Didit.
0: Pak Didit.
3: 08, alhamdulillah sudah sampai Tembalang. Di sekitaran Mulat itu sudah lancar, tidak ada ketersendatan.
0: Iya.
3: Demikian Mas Yuli, Mas Rita.
0: Oke, terima kasih informasinya.
4: Info dong Mas Yuli, Mbak Rita, exit tol Krapia, apakah aman? Ada antrian?
0: Kalau antrian adalah
4: TLP nggak panjang kok. Saya dengar ada kemacetan, langsung saya belok ke tol saja. Terima kasih infonya.
0: Oke, okay, aman Pak, exit tol Krapia.
3: Exit tol Krapia sudah hujan, tidak begitu macet.
0: Yep, antrian TL-nya nggak pendek aja.
3: Dari Tembalang hujan di Jatinggale, terus berhenti. Turunan Kali Garang berhenti, terus ini sampai exit Krapia hujan.
0: Oke, okay. Tadi di jam 18.27.7. Pak Didit, terima kasih informasinya. Kemudian?
1: Pak Wahono.
5: Halo Mas Juli, perjalanan dari KIC sampai dengan ada Setiabudi ramai lancar. Tadi sempat gerimis sampai dengan KM 426. Ini posisi sudah sampai Asalamah, ramai lancar, tapi tadi kelihatannya ada kecelakaan motor di pertigaan sebelum Polda. Sebelum kantor polisi itu, tapi sudah dipinggirkan. Harap hati-hati. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Wahono. Di hati-hati ya kawan Rasika. Dari perjalanan dari KIC sampai dengan kawasan Srondol ada Setiabudi. Lalu lintasnya ramai lancar, cuman ada catatan kawan Rasika. Itu gerimis tadi sempat, habis enggak tahu sekarang masih gerimis atau enggak. Sudah sampai di TL Asalamah Ungaran. Ada catatan lagi laka sepeda motor itu di pertigaan apa itu namanya, sebelum Polres itu.
1: Ini
0: Polres itu apa? Bandarjo.
1: Bandarjo.
0: Bandarjo sebelum Polres.
1: Sebelum ya. Polres ya. Ya Pak, Urip Sumoharjo toh. Itu jalan Urip Sumoharjo yang arah ya, ke
0: jalan utamanya
1: gitu. Oh, jalan utamanya.
0: Bukan Urip Sumoharjo. Sebelum Polres itu tadi ada laka. Jadi hati-hati ya karena sika yang melintas di malam hari ini. Kemudian
1: Pak Thomas, flyover River Bulls berarti Kalibanteng. Exit tol Krapyak tersendat dan terpantau hujan.
0: Oke, terima kasih Pak Thomas informasinya.
6: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam Pak Thomas.
6: Ini saya arah ke barat ya. Tuh hujan di sekitaran Krapyak, terus di tengah-tengah pas lampu merah itu. Pertigaan Jerakah yang arah ke barat, arah ke Mangkang itu ada dam truk putih mogok Mas. itu menyebabkan ketersendatan. Jadi kemungkinan itu yang dari Ngalian mau belok ke arah ke Krapyak itu terganggu juga itu. Barusan truknya mogok.
0: Oke.
6: Terus dari arah Semarang ke Pangkang juga lumayan tersendat. Adit, ya. Karena itu pas di tengah-tengah maju dikit di setelah lampu merah. Gitu, terima kasih. Okay. Pak Yuli, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Thomas informasinya. Jadi ada pertigaan jeraka yang arah menuju ke Ngalian, ke arah barat, ke arah Mangkang. Itu dam truk warna putih mogok tadi. Tadi menyebabkan kemacetan, tapi sekarang kayaknya sudah masih ada. Tapi antreannya pendek aja sih. Kemudian Pak Thomas mengirimkan video. Ya? Nah, itu dia truknya.
1: Oh, truk mogok.
0: Yep, di TL Jeraka. Oh. Posisi di tengah jalur, pas mau jalan mungkin hijau, kemudian mogok dam truk warna putih ya, karena sih kan. Untuk Anda yang melintas, ekstra hati-hati, sabar saja. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
7: Selamat malam,
1: Pak
7: Edi.
0: Selamat malam.
7: Izin mengabarkan di Semarang Kota sudah mulai teletek ya, hujan lembut. Alhamdulillah, akhirnya hujan. Sudah beberapa lama tidak hujan. Agak dingin ini sekarang. Saya ini posisi di Jalan Tanjung.
0: Di Matosu. Jalan Tanjung, oke. Posisi di Jalan Tanjung. Lalu lintasnya sih masih lancar. Cuacanya kadang gerimis, kadang enggak gitu ya. Kemudian
1: kawan di 5793 mau request lagu saja.
0: Oke. Nah,
1: Pak Iwan, ini tumben cepiring lancar, orasi blas enggak ono tantangane.
0: Ya besok lah.
1: Besok kenapa?
0: Mangkate.
1: Oh, mangkate. Men. Iya. Pak Iwan, Mas Julius kok tahu Mbak Greta jangan di depan, di sebelah aja. Pokoknya anteng lihat pemandangan gunung daerah Temanggung Wonosobo.
8: Wah, ini iya berhenti di situ ngopi, candu sore-sore.
1: Betul, ih cocok banget. Ya, ini Kelut UNES Gunung Pati kering belum hujan lalin ramai lancar. Info dong Ungaran Bawen pering surat terkini.
0: Oh iya, oke. Ungaran sampai dengan Bawen jalur konven ini aman, lancar. Tidak ada ketersendatan, tapi tetap ekstra hati-hati ya, waspada kalau malam hari itu. Kewaspadaan sangat-sangat diperlukan, karena satu, misal jalannya sepi, melajunya agak kencang gitu, apalagi Pak Iwan nih. Tapi enggak lah, kalau Pak Iwan nyetirnya sudah pro, seret, menggo enak, ngeremnya juga enggak dada, Oke, untuk Ungaran Bawen lancar. Bawen menuju ke arah Ambarawa, lingkaran Ambarawa ini juga lancar. Tadi itu ada truk mogok, dam truk kecil gitu mogok di jembatan Tambak Boyo, Pak. Tapi kayaknya sih semoga sih sudah jalan ya, di lingkaran Ambarawa arah ke selatan. Jambu lancar untuk kawasan Pringsurat ini juga lancar, tidak tersendat. Semoga hujannya sudah mereda. Kemudian ada
1: Pak Maskon.
0: Pak Maskon.
9: Selamat malam Mas Zuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
9: Minta info perjalanan saya dari stasiun Tawang ke Salatiga. Apakah ada kendala jalur konven maupun jalur tolnya?
0: Oke.
9: Terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Mau request lagu-lagu apa yo?
0: Pokoknya lagunya
9: melu lah.
0: Melu, oke. Ditunggu requestannya. Melu judulnya. Untuk Tawang sampai Solo 3, kalau lewat jalur konven ini aman sih, lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau Semarang melintasi masih di sekitaran Semarang masih ramai saja. Untuk Tawang kemudian Dr. Cipto yang biasa padat itu di setiap TL-nya saja, terutama nanti di TL Milo. Kemudian TL Peterongan, ya, biasanya padat itu. Tapi ya aman lah. Yang agak sedikit padat itu ada kepadatan merayap gitu ya. tanjakan Gombel biasa, tapi nggak panjang sih. Jadi mulai pas mau naik pertemuan jalur atas dan bawah itu sudah tersendat di situ. Sampai nanti Taman Tabanas. Belum tahu apakah ada kendaraan mogok atau memang jalan pelan saja. Dan ke arah Ungaran ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Ungaran Bawen juga lancar. Bawen sampai dengan Solo Tigo ini juga lancar. Ini konven. Kalau ngetol apalagi lah akan lebih lancar. Misal gak mau kena ketersendatan di Gombel, masuk tol Jatingaleh sampai exit tol Bawen. Wuh, lancar tuh. Kemudian
1: Pak Lutfi.
10: Mas Juli, ya. Pak Kereta, Sukendalu.
0: Ya. Sukendalu.
10: Perjalanan pulang kerja ya Mas, dari Jalan Pemuda, Semarang ke Sepandengan Ungaran. Lalu lintas ramai lancar overall, Gombel juga normal, padat tapi masih lancar. Cuaca gerimis mulai dari bawah dari Jalan Pemuda, tapi tadi sampai mana ya, sampai sekitar habis Akpol Kaliwiru ya, Kaliwiru tadi, Akpol Kaliwiru itu sudah mulai kering, naik Gombel juga jalannya masih kering, jadi kayak di bawah aja ini, di atas nggak hujan ya Mas. Matunun.
0: Halo
10: Mas Yuli, Mbak Greta,
1: iya.
10: Kok sinyalnya hilang, bar lagu foto kita blur kok terus hilang ya, Rasika ini. Saya udah sampai Bonpolo ya Mas, ramai lancar. Teman ada tadi ada insiden laka di depan PT Mas, sudah ada ambulan, sudah ditangani ambulan.
0: Laka, beda motor tadi.
10: PT Mas. Ya. Tidak ada kesulitan di situ, jadi sudah lancar ya. Makanya mungkin sudah berapa waktu yang lalu.
0: Okay.
10: Wis muni ning Mas Juli, wis muni ini langsung jam 7 langsung keluar beritanya, keluar suaranya ini. Itu kok kayak penak-penak, tahu-tahu suaranya hilang. Tak kira saya yang ngantuk ya Mas Juli.
0: Waduh, jangan ngantuk
10: lah. Pas kabar Asika udah keluar lagi jam 7 ini. Udah normal ya Mas.
0: Oke.
10: Okay. Matur nuwun, ini sudah sampai
0: dulu. Terima kasih.
10: Dadah Mas Juli, dadah Mbak Greta.
0: Dadah. Saya paha. Nah, silahkan dipilih.
1: Paha bawah, paha atas.
0: Oke, okay, untuk Damkar Kota Semarang ada info nih.
1: Kebakaran lahan kosong di Jalan Rowosari, daerah Tembalang.
0: Rowosari Megah Asri 1, Rowosari Tembalang ini ada lahan kosong yang terbakar kan Rasika. Info tadi jam 19.15. Di hati-hati ya kan Rasika, untuk kawan Rasika mungkin sebelah rumah itu ada wong suge, kemudian punya lahan tapi enggak dibangun, tapi enggak dirawat juga sehingga tumbuh ilalang. Kalau kemarau langsung wuk, gampang ya, hati-hati. Kemudian
1: Pak Nurdin, apakah tidak live di Facebook?
0: Pindah ke TikTok.
1: Iya, migrasi Pak, migrasi.
0: Ya, migrasi. TikTok aja Pak, silahkan.
1: Iya, coba di TikTok.
0: Mana?
1: Itu dibuka TikToknya.
0: Ya.
1: Nah,
0: ada
1: ini.
0: Widi Triple 24.
1: Oh iya.
0: Bekasi Berawan, sorry. Bekasi Berawan.

0: Tugu Muda. Kita siaran ada di Tugu Muda. Mungkin karena sih ada yang melintas di seputaran bundaran Tugu Muda bisa tengok kanan kiri, kecuali sopir ya. Penumpangnya, Bay. Ya, silakan. Kita ada
1: ada di sini. Nanti, Julius.
0: Lah, tapi lihat geger saya sih. Itu kita siaran berarti di jalan
1: ini
0: Dr.
1: jalan
0: Sutomo ya.
1: Oh iya, simpang
0: di tengah-tengah.
1: Berarti pas di bunderannya itu kali ya?
0: Enggak, di tengah-tengah. Oh, kan itu Tugu Muda.
1: Tugu Muda, nah, itu kita, Lawang Sewu.
0: Ya, Lawang Sewu. Nah, ada yang dari sini ini Dr. Sutomo.
1: Oh iya ya. Benar-benar di tengah-tengah.
0: Tabrak mobil. Oke, Kang Rasika yang masih nonton di TikTok juga bisa berbagi informasi kondisi cuaca di tempat Anda saat ini, ataupun lagi punya keluh kesah apa, mungkin ada fasilitas umum yang kurang bagus, mungkin pelayanan umum yang kurang bagus, boleh diomongin aja. Pakai inisial dulu, nanti kena UITE nanti. Ini puskesmas, kasih puskesmas di daerah.
1: Yang bawah Mbak siapa, Rasika mana?
0: Rasika Semarang lah.
1: USA.
0: USA.
1: Ngaran Semarang Salatiga.
0: Ini Rasika Semarang, Pak. Ya, kan di Tugu Muda Rasika Semarang.
1: Oh iya betul, di Tugu Muda.
0: Itu kereta yang bawah, yang atas itu namanya The Simpsons.
1: Bukan.
0: Yuli, Pak. Nah, atas lagi adalah Allah Subhanahu wa taala.
1: Tapi ada stiker kita loh di situ.
0: Wah.
1: Nah,
0: ini itu. Di apa ini stikernya?
1: Kan saya lagi begini gitu.
0: Enggak, maksudnya stiker ini di PA.
1: Di TikTok. Apa sih tulisannya Greta Yuli, terus enggak tahu.
0: Kerja. Enggak, maksudnya itu apa? Bisa atau ditempel gitu.
1: Iya, mungkin ditempel mungkin. Kita bikin stiker gitu kali ya.
0: Jangan. Nanti yang takut lagi sama muka saya lagi.
1: Oke,
0: terima kasih juga Nanda Cahya Bimantara.
1: Bimantara mungkin.
0: tak pikir Mbak Diana Rasika yang dulu, bukan? Ini kita Diana ada sendiri lagi.
1: Yeah. Oh, dia yang itu, di, yang
0: Diana Susuan.
1: Yang suka jogging itu,
0: huh?
1: Yang suka jogging sama itu Atria.
0: Emang iya. Jarang tahu.
1: Iya kan yang pakai kacamata kan?
0: Aku tidur.
1: Iya yang pakai kacamata kan orangnya. Iya. Iya. Tahu.
0: Yang di TikTok boleh entap-entap. Entap-entap.
1: Ditap-tap.
0: Entap-entap.
1: Iya dong, ditap-tap. Apa sih? Ditap-tap tuh yang itu loh, dikasih lope-lope gitu loh.
0: Tap-tap-tap-tap-tap. Oh, di
1: lope-lope itu.
0: Request lagu juga boleh ya.
1: Tetap kalau
0: minimal request minimal tap itu 20 lah.
1: 20
0: per orang.
1: Tapi tadi ada yang minta lagu apa tadi? Langsung saya dikasih gift. Langsung dikasih gift.
0: Kopi, gorengan mana?
1: Gorengan.
0: Susu kolesterol aku nang TikTok iki. Kagak gorengan, mbok liyane gorengan. Saya tuh sukanya seafood.
1: Seafood.
0: Apalagi lumba-lumba.
1: Wah, lumba-lumba. Saya sukanya paus. Gede kan paus?
0: Ya kan menyesuaikan.
1: Oh iya. Badan saya gede.
0: Oke, kita serius dulu.
1: Ya, oke, serius kita.
0: Bandung 19 Oktober. Maksudnya grup serius.

0: Rasika.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya. Oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Dari Kelang Rasika masih di Jalan Raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di 0813 2585 8500. Ya, untuk Kelang Rasika yang tadi sore sampai petang hari, ya sampai Isa itu macet di jalur arah masuk kota Semarang dari arah Mangkang, dari arah Kaliwungu, sekarang sudah kembali lancar, sudah lancir pakai banget, sepi malahan. Dan yang masih padat, ya ini gak tahu ada apakah gerangan di kawasan Tanah Putih. Tanah Putih naik turun, ini ada ketersendatan. Kalau Sika melintas di sekitaran Tanah Putih nanti bisa diupdate informasinya. Tepatnya sebelum vihara, ya, atau ya, dekat ini panti asuhan Tanah Putih. Nah itu dia. Ada ketersendatan di situ untuk kedua arahnya, yang panjang yang dari arah atas. Misal kalau dari simpulnya di panti asuhan Tanah Putih itu ekor ketersendatan sampai Singotoro. Itu kurang lebih ada 400-an meter tuh arah turun. Arah naiknya pas setelah TL Pasar Kambing itu sudah tersendat. Jadi hanya sedikit aja sih kalau yang dari bawah. Ada apakah gerangan karena Rasika melintas, nanti bisa diupdate informasinya. Pak Afnin, terima kasih.
1: Ya, request lagu saja dari Kelang.
0: Oke, ditunggu. Masih dirahasia enggak, aku zaman belum ada live kayak
1: tahun berapa itu ya, belum ada live.
0: Enggak, itu tahun sebelum Masehi.
1: Sebelum Masehi enggak lah. Iya. Itu kelamaan, berarti tahun sebelum tahun 2000.
0: Ya udah,
1: sudah 2000.
0: Sudah 2000-an itu mah.
1: Oh iya, Ding.
0: Oke, okay, terima kasih. Yang lainnya masih kita tunggu ya, silakan bagikan terus informasi Anda di Kelana Kota. Dan untuk hujan, apakah sudah reda semuanya? Tadi sempat Kota Semarang, terutama bagian barat, Krapia, Ngalian, Mijen, bahkan Boja ya tadi hujannya. Apakah sudah reda? Selatan juga sama tadi, masih hujan saja. Kemudian
1: Pak Adi Nugroho main futsal.
0: Wow, yeah. Cool. Ya, ya, mbak. Lagi nonton futsal ini di SMA. Oh, futsal SMA.
1: Lagi ada di pertandingan.
0: Stadion Undip Tembalang, kampus Undip. Oh, yang ngadain mungkin ya. Oke, okay, ini futsal tingkat SMA lomba. Oke, okay, semoga menang. Yang menang, yang kalah tetap. Pengen menang.
1: Ini SMA di Semarang atau di Jawa Tengah ini?
0: Semarang kali.
1: Mungkin ya.
0: Ya,

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Okay.

0: Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Pelana Kota Rasika.
4: Okay, ya TikTok sih.
5: Oh sudah selesai.
4: Dan terima kasih kan Rasika yang sudah lihat di TikTok ya.
5: Iya.
4: Malam juga semuanya. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Ini ada
5: Pak Wija.
4: Oh sejateng dia tadi itu Pak Adi Nugroho.
5: Oh ini lomba futsal. Oh iya.
4: OTK SMA SMK.
5: Bukan man. Tingkat.
4: Tingkat.
5: Maksud TK.
4: Ya, TK lawan SMA ya kan bagus tuh.
5: Tingkat SMA. SMA.
4: Kegabruk loh.
5: Sejateng ya.
4: Pak Wija.
6: Selamat malam Mas Uni Bakri.
4: Selamat malam.
6: Pulang lembur nih, closing.
4: Wek.
6: Mas Uni Bakri.
4: Closing ya sesok kan.
6: Informasinya dari Kudus ke Semarang. Adakah catatan Mas Uni Bakri?
4: Dah, aman.
6: Terima kasih. Requestnya Mbak Gri
4: Mas,
6: okay. Dari Perclaim Jeremy.
4: Terima kasih. Oke, Pak Wija untuk jalur Anda masih aman ya. Habis closingan ya kan, akhir bulan menuju jalur Kudus menuju ke arah Semarang, jalur Anda masih aman, lancar. Tetap ekstra hati-hati, tadi itu sempat ada laka lantas di Lo Ireng tadi. Ada dua yang meninggal dunia tadi di Lo Ireng. Sepeda motor sama truk. Aman, lancar, tidak ada ketersendatan sampai dengan masuk kota Semarang. Kemudian?
5: Kawan di 8132 Karangwono.
4: Tambak Romo Pati, langitnya cerah. Oke, Mbah. Nih, agak lawas komodor.
5: Pak Karmani.
4: Iya, Sudarso. Oke, Mbah Nih. Kemudian?
5: Pak Bagus Aditya.
7: Update arus lintas Mas Yuli, Mbak. Perjalanan menuju ke Humbis Banyumanik dari Jatenglen ya. Keluar dari kawasan Jatenglen disambut hujan. Lumayan adem Mas Yuli Mbak Kri.
4: Okay.
7: Loh, Mbak Kri sudah kembali lagi ke studio.
4: Habitatnya.
7: Tadi menghilang. Sampai lanjut Mas Yuli Mbak Kri, OTW Humbis Banyumanik matur suwun.
4: Oke, terima kasih. Untuk jalur Anda masih aman. Sayung ini enggak hujan, lancar. Enggak gerimis juga nih. Oke, kemudian aman lancar pokoknya dari arah Demak menuju masuk kota Semarang. Tidak ada ketersendatan, bahkan untuk yang di rel keretanya, antrian kereta lewat aja.
5: Pak Pepek.
8: Selamat malam Mas Juli,
4: selamat malam
8: Mbak Greta, tol Semarang ya. Hujan sangat lebat Mas Juli ini. Alhamdulillah malam Jumat toyone berkah ono udane Mas Juli Mbak Greta.
4: Asik.
8: Perjalanan aman lancar los.
4: Asik. Dan terima kasih Kang Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati jalan. Patuhi rambu lalu lintas dan yang paling penting adalah
5: hormati pengguna jalan yang lain.
4: Saya Yuli Sardian
5: dan Greta Putri pamit.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

5,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon

0821-1092-97 WA 0813-2258-5800.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Hikmah Ungaran. Selamat mengikuti.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Lah niku penyakiti pritu? Sing digawe perhitungan, sing digawe akat-akatan. Ing mongko niki babakan kudu ta'abbudiyah mangawula teng Gusti Allah. Niki lho. Lah uang sing pun kaya ngeten niku. Nggih. Gawane pancen banggakno karo ilmune. Ngrasa dibutuhno wong, awake dhewe gak bales butuh karo wong. Nggih ta? Terus akhire ejir-ejir kangelan obati wong ngeten niku. Ngen? Napa dhaipun Gusti Allah nggih ndhawuhi dhateng tiang-tiang biyen niku. Falamma ja'at hum rusuluhum bil bayyinat. Wis teko. Para rusul-rusul wis nggawa kenyataan-kenyataan, kejelasan-kejelasan yang terjadi. Eh? Secara ilmu, secara nopo mawon. Mboten trimo. Farihu bima indahum minal ilmi. Niki. Mek munggu aku. Amane wong. Ayo nggih napa mboten? Bunga banggakno karo ilmune dhewe. Nggih ta, wong pancen dialing-alingi karo ilmune dhewe. Diteleki supaya gak kalah, supaya tetep dibenerno, supaya iso menang. Farihu bima indahum minal ilmi. Mek tak dilokno kitab iki. Nggih ta? Dijawab piyambak dening Gusti Allah. Wahaqo bihim ma kanu bihi yastahziun. Uang-uang sing koyok ngeten iku napa bakal dikepung siksa dening Gusti Allah. Oleh dikepung niku merga napa? Merga dianggep uang sing koyok ngeten iku ngece, menghina, mensepelekan kebenaran-kebenaran dari Allah. Niki kira-kira katah napa mboten? Nggih. Ngantos siji tempo niku napa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah, "Watlu alaihim." Wacakno Muhammad, wacakno. Naba'ahu naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha. Cerita-cerita, berita-berita, keadaan-keadaan wong-wong biyen sing cuman tak paringi tondo-tondo sing dudukno kebesaranku Muhammad. Mboten purun. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal wawin. Lepas. Mboten krasa kula kali sampean niku mboten trimo ini mboten krasa. Kadang-kadang dijawab, ya apa maneh? Wong pancen aku boto kok. Lah. Nggih, ya apa maneh? Wong pancen keadaan ngene kok. Nggih napa mboten? Nggih, akhire wong pancen wis jaman gendeng. Gak melok gendeng gak uman. Ayo nggih napa mboten? Ojo mana halal, uang haram repot kok saiki. Ayo katakan apa mboten? Niki lho pengelak-pengelakan koyok ngeten niki lho kadang-kadang niku mboten sadar. Nggih ta, ngono ya aja ngono. Ngeten lho karep kula niku, nggih ta. Artine niku napa? Senajan awakmu doyan, ngomong doyan, sing gentle ngono lho. Ojo kon kaburno ojo. Wis seru iku salah, wis seru iku gak kena, gak bener, tapi gak gelem disalahno, sik tetep doyan. Niku sing gak elok. Ngeta? Saman joko. Tapi yo ngaku wae nggih ya Allah ya napa kula niki ya Allah kok sik doyan kula niku. Kok sik gelem kula niku. Saman ngeten lho. Wong karo pangeran kok gengsi sampean niku. Nen? Lho ngeten mustine niku. Nggih tak mek sampean niku
Mboten kaya ngeten ya napa fa'atba'u syaiton fakana minal wawin. Ditutno karo setan. Nggih ta? Mek pun ditutno sampean katut. Nggih napa mboten? Mek sampean pun katut, mboten ten bedane sampean kalu kula kali setan niku fakana minal wawin. Padha-padha wong-wong sing kesasar. Didem Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapopo Muhammad walau syi'na la rafa'nahu biha. Mek pancen aku kerso Muhammad ya tak slametno, tak angkat tak mulyakno. Nah, tapi koyo ngono Muhammad. Napa Gusti Allah ya iku walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Mereka-mereka niku sinten daipun Gusti Allah. Uang-uang kepingin ngoyot, kepingin sak lawase, kepingin sak awet-awete, menduduki suatu kedudukan, mengerjakan suatu apapun yang sesuai mengikuti hawa nafsu. Kepingin ngoyot. Gitu. Pun biasa koyok ngeten niku pun biasa kangelan nggih bangsa kita niku kangelan nggih ta ngrasa besar hati besar jiwa niku kangelan. Saya tidak mau jadi gubernur, terlalu berat tugas nggih, saya tidak mau. Wis entek wayahe niku wis entek blusak blusuk ngalor ngidul gak trimo cara zahir. Kadang-kadang kiyaine niku dijaruk kompromi. Tolong yai supados kula niku diangkat malih. Ayo nggih napa mboten? Supados kula tetep nyekel niki yai anu yai kiai ini kadang-kadang rada ndelewer. Nggih ta? Mboten dielingno. Nggih ta? Dibombong, diiyoi. Niki kathah napa mboten? Direwangi larut kiyaine niku. Lah kiai sing kaya ngeten niku napa? Mergo ngrasa awake niku membanggakan kepada seorang pejabat. Duta, aku kenal ambek menteriku. Lah iki kira ngarep nang dilewer ngene niku. Salah, mboten salah tapi sing hati-hati. Hati-hati kalau baleni lho wong to rekod gak nyalakno. Nggih ta? Cuma khawatir ada pembusukan di dalam. Nggih. Suatu kebanggaan dituruti. Nggih napa mboten? Dibela. Lah niki lho, niku cocok dawuhipun para ulama sufia, man dallaka 'alad dunya faqad ghasyak. Mek ana wong alim, alimo ya apa wae. Mek ndudukno nang awakmu jalan dunya, perjalanan dunya tok. Dipestek-pestekno. Saman moco niki, saman butuh nopo meriki, gita. Saman niki niku niku, gita. Malah kulon niku, nopo mirsani setunggalipun majalah Liberty. Wah gita, niku lak golongan nih paranormal kun dukun macam-macam teng meriku, gita. Mboten enten masalah, wah niku syarat kok, gita. Tapi enten si jiwang niku aja jolok. Mek dekne niku julukane dukun Mbah Wali. Coba sampean niku. Terus jabatanipun niku napa? Ketua wali seluruh negeri ASEAN. Waduh niki sing. Ya napa kira-kira? Sampean melu anggota napa mboten? Bener? Salah, mboten urusan salah, sing ngati-ngati. Nggih, dunya niku pancet biyen niku.

Iya ojo mengkurepi bojo sampean. Gitu. Wong enten mawon. Gitu. Sampean turuti. Gitu. Mek pun sampean turuti, sampean mboten berhasil, sampean parani. Kok dereng berhasil yai niki dos pundi? Syarat-syarat niku nggih sampun kula anu. Coba. Ngelendek. Tapi oleh ngelendek niku tetep awake gak kepingin disalahno, tapi malah mengkambing hitamkan orang lain atau keadaan. Mesti anu niku griya sampeyan niku, madhep pundi sih? Ola apa urusan madhep. Matur yai, lawangi madhep ndukur kula niku. Lah kok saged ngeten, wong kula turunan Tarsan kok. Nggih ta? Lah niki lho. Niki, kita antarane tonggo sampean lak ngeten kita anu manu ditelek-telek ilah niku lho sing jelas nopo akhirnya kula kali sampean niku dituntun dateng pundi dateng perpisahan pertentangan permusuhan diajak suudon di liane lho niki hati-hati niki teng Quran mau didawono walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa panjen kepingin selamanya banyak apa kira-kira kan ukurannya pun di ukurannya nggak cuma niku tok uang-uang sing koyok ngeten daipun Gusti Allah ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun pandangan ilmu nih pandangan ilmu nih kemampuan ilmu nih niku nopo cuma diukur nopo keuripan duniawi duniawiyah salah gak salah yo cek tetep kula bela sampean kali kula ngono ya ngono cuma ukurane niku napa aja sampai dicap kali Gusti Allah teng ayat niki wahum anil akhirati hum lho niku lho sampai ditakit noping pindo wahum anil akhirati hum lo male ghafilun ngunu ya ngono tapi ayo tambahno oleh madhep teng Gusti Allah ngeten mesti diimbangi kula ya Allah kepingin sepeda motor salah gak salah hidup adalah harapan apa artinya hidup tanpa harapan ya nopo sampean niku kita kabeh iki lak urip mergo arep-arep to. Kita. Iki lho. Tapi barang pun hasil ayo diniati sing api engkin kula ya Allah, mek hasil ya Allah, badhe kula damel mriki ya Allah. Buktekno niate. Ditingkatno manfaat mboten salah, mboten. Cuma iki lho ndelewere niki lho tambah lali alasan wong sing kaya ngeten niku. Napa alasan iki ngene? Ngene wong sing kaya ngeten niku mboten kok mergo bodho mboten dipun dawuhi dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim wa adallahu Allahu ala ilmin. Napa artine niku? Disasarno karo Gusti Allah. Disesatkan oleh Allah lewat mana di atas ilmunya sendiri ayo ngomong ya napa kita uang sing koyok ngeten niku mboten saged kita napa buktine niku dipun Gusti Allah fa'arid amman tawalla an zikrina mek wis ngono Muhammad koniku aja apa aja kumpul-kumpul aja katut aja gelem bareng karo uang-uang sing gak gelem zikir menyang aku kita uang-uang sing koyok ngono ku Muhammad walam yurid illal hayatad dunya.

Ya, cuma keuripan dunia tok. Napa tandane uang-uang sing koyok ngeten niku? Nggih. Dijak teng akhirat, dijak kumpul-kumpul zikir, mek wis kadung duwe kedudukan niku angel. Wis kadung biasa cara dinis, cara formal. Nggih napa mboten? Saya enggak dapat undangan kok. Niki lho para pejabat kadang-kadang niku. Nggih. Uang kiai, uang alim, uang pensarah, penceramah nggih ngeten. Wis kadung kebiasaan awake niku di acara no. Niki lho, wis kadung biasa ngisi acara. Mek sampai mboten diundang di acara no, mboten di acara no, mboten dugi kok. Ayo kira-kira nggih napa mboten? Jarang wong-wong sing kadung ngetop niku. Nggih ta? Wis kadung biasa cara format dinas megang acara ana kumpulan-kumpulan zikir maulid napa niku jarang klunak-klunuk teko dhewe niku jarang cepi sampean takokno kok mboten rawuh yai dipun tenggo yai mboten kata undangan kula lho coba sik iki nang swarga ngeten diundangan genai niku yak nopo sih, genai niku yak nopo sampean sing telek suargo nopo suargo sing nelek iku lo kali sampean nen nen mesti ini nopo sampean kali kulo niku nopo sing nelek i suar suargo jok diwalik niki kadang-kadang niku gitu, cuma urip dunya tok. Lah uang sing koyok ngeten niku napa? Didhawuhno dening Gusti Allah. Ya wis ngono iku Muhammad, zalika mablaghuhum minal ilmi. Diapa-apakno ngeyel terus, tambah kon wae ilmu Muhammad, ya tetep tambah gak trimo, ya tetep dalil terus. Dadi iki akhire niku kira-kira dalil akhire niku. Ayo kathah napa mboten ngeten niku? Iki lho. Lantas pundi ya Allah? Ya dijawab kali Gusti Allah, "Ala Muhammad, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili." Pangeranmu iku Muhammad, wong sing ngatur kabeh kok. Tentu sing luwih ngerti wong-wong sapa wae sing kesasar ana dalane. Weruh, tenang wae Muhammad. Lah Allah Taala dhewe Muhammad wa huwa a'lamu bimanih tada ya luweh ngerti karo uang-uang sing oleh pitudo songkoku Muhammad nek adem ayo nggih napa mboten nah niki sing didhawuhna dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu' dan tambah ilmune tambi gak tambah hidayate sangka Gusti Allah gak tambah parek tapi tambah adoh saka ngersanipun Gusti Allah pun yakna apa mek wong pun koyok ngeten nen merembet teng pundi penyakit niki kita merembet akhire nggih merembet teng pundi akhirnya awak ini ku nopo makin meningkat karepe nopo mengutamakan mendahulukan nopo awak ini ku kepingin nopo didep karo wong kepingin oleh kedudukan nggih terus kepingin nopo jadi pemimpin andane napa wong sing kaya ngeten niku akhire gak ana maneh tumpuk-tumpuk dunya dunyane tapi Allah taala niku napa mboten jarno mboten Allah taala niku sampean dilok wong-wong sing kaya ngeten niku nggih ta begitu tujuan utamanya menjadi orang yang di depan menduduki suatu kedudukan dan menjadi pandangan orang banyak sekali waktu wong sing koyok ngeten niku
mudun saka kedudukane, gak lungguh ana ing kedudukane. Dipansiunno. Napa akhire kena penyakit sindrom. Nggih, mboten kok melarat, mboten. Pabrike niku ngenten kok, dunyane nggih kathah. Napa kok boleh nglemprek? Napa kok boleh lemes? Napa kok modele mboten gadah napa-napa ngeten modele kaya uang lemah, malah kadang-kadang niku mboten suwe kena penyakit lumpuh, stroke barang. Napa? Mergo atine niku napa? Pun mboten wonten ingkang ngurmat malih, mboten wonten sing mulyakno, mboten enten sing nganggep. Niku sing darakno penyakit sindrom niku. Niki jenenge niku napa? Senjata makan tu, makan tuan. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. ودخلنا الجنة مع الأبرار. وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

0: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masyayikh dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Ras yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

ta'ti tilkal kunusi bil fa'idah. Allahumma la ilaha illa anta satira wa jabirul kasri irham fakri ilaik. Allahumma inni as'aluka husnal hal fi hinaka alladhi la yaftakiru dhakiruh wa antu fi dani minal karamati ma asturu bihi dini innaka andal a'zam wa hadha subahun jadid nas'aluka al-ismata fihi minas syaitan wal ma'unata ala hadhi nafsil ammarati bisu wal istighal bima yukurribuna ilaika zulfa ya dal jalali wal ikram wahabun basitun fattahun razzaqun wasiun ghaniun muhnin mun'imun mutafaddil Allahumma atini bifadlikal azim rizqan wasian wafiran ghadakan muttasian ya barru ya tawab ya huwa ya rahmanu ya rahim. Fala

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah, inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama, ulama sufiyah. Ing riku panjenenganipun paring dawuh, wabil anbiya ihtadaina, wabil ulama iqtadaina, wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah, Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai, napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin, napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib, aman, jenjem, tentrem. Kita wong-wong sing kaya ngono ku mamat walam yurid illal hayatad dunya, cuma keuripan dunya tok. Napa tandane wong-wong sing kaya ngeten niku? Nggih. Dijak teng akhirat, dijak kumpul-kumpul zikir, mek wis kadung duwe kedudukan niku angel. Wis kadung biasa cara dinis, cara formal. Nggih napa mboten? Saya enggak dapat undangan kok. Niki lho para pejabat kan kadang niku. Nggih. Nggih, wong kiai, wong alim, wong pensarah, penceramah nggih ngeten. Wis kadung kebiasaan awake niku diacarakno. Niki lho, wis kadung biasa ngisi acara. Mek sampe mboten diundang diacarakno, mboten diacarakno, mboten dugi kok. Ayo kira-kira ngene apa mboten?
jarang wong-wong sing kadung ngetop niku. Nggih ta? Wis kadung biasa cara format dinas megang acara, ana kumpulan-kumpulan zikir, maulid nopo niku, jarang klunak-klunuk teko dhewe niku jarang. Tapi sampean takokno, kok mboten rawuh, Yai? Dipun tenggo, Yai. Mboten katu undangan kula. Lho coba. Sik iki nang swarga ngeten diundangan. Genai ini kuyak nopo sih, genai ini kuyak nopo. Sampean sing telek suwargo, nopo suwargo sing telek iku lo kali sampean. Nen? Nen? Mesti ini nopo. Sampean kali kulo niku nopo sing telek i suwar, suwargo jok diwalik. Niki kadang-kadang niku. Gita, cuma orang dunia tok. Lah uang sing koyok ngeten niku napa? Didhawuhno dening Gusti Allah. Ya wis ngono iku Muhammad, dzalika mablaghuhum minal ilmi. Diapa-apakno ngeyel terus, tambah kon wae ilmu Muhammad, ya tetep tambah gak trimo, ya tetep dalil terus. Dadi niki akhirene kok kira-kira dalil akhire niku. Ayo kathah napa mboten ngeten niku? Ikile. Lantas pundi ya Allah? Ya dijawab kali Gusti Allah. Ala Muhammad, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Pangeranmu iku Muhammad, wong sing ngatur kabeh kok. Tentu sing luwih ngerti wong-wong sapa wae sing kesasar ana dalane. Terus tenang wae Muhammad. Lah Allah Taala dhewe Muhammad wa huwa a'lamu bimani hadada, ya luwe ngerti karo uang-uang sing oleh pituduh songkoku Muhammad. Nek adem. Ayo nggih napa mboten? Nah niki sing ditelawa alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu' dan tambah ilmune, tambi gak tambah hidayati songko Gusti Allah, gak tambah parek, tapi tambah adoh songko ngersani pun Gusti Allah. Pun yak napa mek wong pun koyok ngeten. Nen? Merembet teng pundi penyakit niki? Kita merembet akhire. Nggih? Merembet teng pundi? Akhirnya awak ini ku nopo makin meningkat karepe nopo mengutamakan mendahulukan nopo awak ini ku kepingin nopo didep karo wong kepingin oleh kedudukan nggih terus kepingin nopo jadi pemimpin. Tanya ni, tapi Allah Taala niku, nopo, mboten jarno mboten Allah Taala niku, sampean dilok uang-uang sing koyok ngeten niku, ngeta, begitu tujuan utamanya menjadi orang yang di depan, menduduki suatu kedudukan dan menjadi pandangan orang banyak, sekali waktu uang sing koyok ngeten niku. Modun saka kedudukane, gak longgo ana ing kedudukane. Dipansiunno,

mawon ya Allah, benjing teng akhirat ya Allah. Muga-muga kula niku mboten kados ngeten ya Allah. Kira-kira ya napa? Enak napa mboten niki? Nen? Niki lho. Lah niki napa? Uang sing kaya ngeten niku dhaipun Gusti Allah napa? Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha, sapa wae nek oleh urip nok dunya iki cuma perlu butuh keuripan dunya tok, atawa wa zinataha pepaes-pepaes dunya tok. Nggih, kurang niki kurang niku gak ono enteke. Dijawab dening Gusti Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Tak paringi. Sebab lelakone sing kon berjuang no, tak paringi. Oleh aku mari nang awakmu, wahum fiha la yubkhasun. Pokoke pokok gak tak kurangi blas. Jalu apa kon? Tapi uang-uang sing koyok ngene, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Besok no akhirat cuma oleh neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Dilebur kabeh apa lelakone, apa perjuangane. Nggih ta? Nek wis dilebur ya apa? Pancene pancen wa batilum ma kanu ya'malun. Pancen tersia-sia napa sing wis dilakoni, napa sing wis diperjuangno waktu ana ing alam dunya. Ya napa kira-kira? Enak napa mboten dadi pemimpin niku? Nen? Enak napa mboten dadi wong ngarep? Kula tak takon. Uang niku lho uang. Sing dikaplok niku napane? Awake napa ndase? Nen? Mek enten uang tukaran napa enten uang gelut napa uang niku megelno uang, uang niku napa nglarakno adine uang sampai uang niku mboten trimo. Kira-kira sing digepuk dhisik niku awake napa ndase? Nen? Mangkane jek gelem dadi ndas. Nggih ta, kaenak dadi imam niku. Nggih ta? Ngeten nggih, sampean besok teng akhirat. Nggih ta, padha lepas tangan. Lah kok ngono kon? Kula mboten saged napa-napa ya Allah. Lah lakonmu nggih namung derek kula ya Allah. Melok sapa kon? Lho gak enak. Nggih? Melok sapa? Niku kalau ya Allah. Hei, kene.

mu ngge. Iki kok ndek lakon ngene kon ngomong ngono? Nggih. Kok iso kon ngomong ngono? Nggih ngapunten ya Allah. Kasep. Nggih ta, enake. Lah ngeto. Nggih. Lah kasep. Lah kon gak iso ngono, nggih ngapunten, gak usah ngapunten. Cuma saiki ngaku sing jelas. Apa? Nggih kula biyen niku ngeten lho ya Allah, sakjane ati kula niku kepingin ngeten lho. Lho, boleh ngeten. Nah, ya apa kira-kira? Nen, niku penyakitnya keduduan. Nempon tak uang di keduduan niku repot. Ngerti? Mek cara teng hadis riwayat Imam Abu Mansur Ad-Dailami saking sahabat Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul jah wal mal yumbitun nifaq fil ghalab. Uang seneng kedudukan karo uang seneng dunya. Nggih. Jaman seneng napa mboten kali dunya? Nggih. Teng mriki didhawuhno. Uang niku cinta kedudukan, cinta dunya iku bakal menimbulkan suatu kemunafikan wonten sak lebetipun mana. Nen? Ingin meningkat jenjang karirnya, monggo. Pompacin hak Anda kok. Aku teko sirsan, mayor, letnan 1, letnan 2, mari ngono kapten, iku gadane sampean, hak karir. Tapi ojo pisan-pisan oleh kepingin munggah pangkate juga kepingin menduduki suatu kedudu. Hati-hati niki dewe lo nggih, kepingin soge, kepingin duwe kedudukan sing dukur, kepingin punya harapan, selalu berharap. Tapi ojo sampai menyintai kedudukan dan harta. Dalam arti kata, jangan sampai kedudukan dan harta itu adalah segala-galanya. Hati-hati niki. Mek sama niku kedudukan mbek dunya niku segala-galanya. Wong pancen kedudukan mbek dunya niku pancen abot kok dipisah niku. Mergo abot pisah kali sampean, sampean berupaya kali kula niku ya apa supaya niku langgeng. Akhire kita menggunakan satu sifat seperti sifatnya orang munafik. Jelas kok. Niki lho. Lah cukule kemunafikan wonten sak lebetipun manah uang mensegalakan kedudukan dan harta niku nopo? Dawuhipun Kanjeng Nabi, kama yumbitul ma'ul bakla, dengan sendirinya padha mbek cukule ijo-ijo royo-royo tanduran nopo-nopo mek pancen ana sandinge ba banyu cukul dhewe, mboten usah disirami, mboten usah disenggol, mboten usah dimusuhi, mboten usah dikritik. Mek uang niku pun segala-galane kedudukan harta sing dadi pokoke selalu bermunafik teng pundi mawon. Hey, apa kira-kira? Kan? Niki lek. Nggih. Dicul sak niki. Dicul. Wedhus loro. Nggih, wedhus loro. Nggih. Dilebokno napa? Wonten kandange napa? Utawa wedhus nggih. Dipun lebokno wonten ing kandange macan loro. Gitu. Terus uang dipun lebetaken wonten ing penyakit cinta kedudukan, cinta harta.
kira-kira niku sing luwih cepet ngentek nong rusak teng kula kali sampean enteke wedhus napa enteke awak kula kali sampean nggih ayo iki wedhus nggih siji wedhus dilebokno teng kandange macan ana macan loro nggih ta. Terus kula kali sampean kelebon nggih penyakit seneng kedudukan seneng dunya kira-kira sing luweh cepet ngentekno ngrusak nggih enteke wedhus kali entek kula kali sampean niku kira-kira cepet pundi nggih. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sing luwe akeh sing luwe cepet gawe rusak niku napa kula kali sampean nek pun kelebon cinta kedudukan cinta dunya wong sing kaya ngeten mboten marine sak ogel titik mawon enten mawon kemunafikan niku nggih ta kadang-kadang macan niku mboten entek kok sedina niku nggih napa mboten. Tapi mek munafik niki. Lah, lajeng dos pundi? Nggih, uang-uang sing kaya ngeten niku dos pundi? Akhire niku dos pundi? Nggih, mboten enten malih selalu senang, selalu membanggakan, selalu bangga kelayan elmune. Bangga no ilmune liwat pundi siji seneng berdialog seneng berbantah-bantahan seneng membuat satu kumpulan-kumpulan modele tukar ilmu modele tukar niki tukar niku demi untuk mengatasi itu tapi kenyataannya teng mriku niku napa mboten keputus-putus saking ruwet tok mawon nggih mboten kok mboten sae lho niki siji nomor loro uang sing koyok ngeten niku napa mboten kepingin nambah ilmune tapi selalu memaksakan dirinya untuk tampil mencari kesempatan memberi ilmu kepada orang lain. Ayo kata kadang-kadang niku kiai para wong alim niku mboten sadar kadang-kadang niku napa kali MC niku nyuwun anu Pak MC siapa namanya? Oh kaya yang kita saya kira-kira saya kesempatan enggak ngomong coba kita tolong saya beri kesempatan jadi kata anda mau betul dan tolong saya beri kesempatan deh kita kadang-kadang pancen piyambak ipun iku memang diacarakan nggih. Tapi di dalam piyambak ipun niku nerima acara niku napa mboten purun nggih ta ditekek teng mburi niki mboten purun kepingin nok ngarep mek wis ngomong nok ngarep kepingin cepet-cepet mulih berko gak gelem ngrungokno ilmune wong liya niki enten napa mboten enten mawon alasane. Tapi nggih sak wali enten uang niku mboten kepingin lu ngomong teng ngarep, ngomong teng mburi dhewe. Ngrasa awake napa sebagai penutup. Puncak segala puncak di dalam pengomelannya. Nggih ta? Niku mboten ngrasa niku. Niki lah uang-uang sing koyok ngeten niku nggih wonten ing hadis

keker-kekeran, selalu ingin menonjolkan. Uang-uang sing kaya ngeten niku lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhna dhaipun Gusti Allah napa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Uang-uang sing kaya ngono iku dawuhipun Gusti Allah saluas-luase ya apa wae suatu membeberkan suatu perumpamaan ya menuntaskan segala suatu wacana pemikiran-pemikiran sajane iku gak ono maneh cuma illa jadala cuma gawe para padu cuma gawe bangga-banggaan cuma gawe koyo yoyoan awake dhewe lah kok ngeten Gusti Allah lho pancen wis ngono gawane napa nggih balhum qaumun khasimun pancen iku uang-uang sing pancen gawe padu tok niku. Nggih, modele mawon seminar. Nggih, sakniki ngeten nggih. Nggih, kadang-kadang niku didol. Nggih, satu karcis sekian ratus ribu. Nggih, dak dadi mek dipikir-pikir kula kali sampean niku sing kathah niku napa? Wong ndelok wong padu mawon katik mbayar nggih payu niku zaman akhir niku. Nggih napa mboten? Lho niki lho salah yai mboten salah cuma hati-hati ojo sampai koyok ngeten nggih ta lah mek wong pun koyok ngeten niku ngotot mawon mboten enten marine mboten enten napa mboten enten ngalae lah mek pun wong koyok ngeten dos pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi rawahu Abu Nu'aim al-Asbihani an Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dawuhipun napa min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabba ilaihi minal istima' termasuk wong alim ilmune iku ndadekno fitnah menyang awake dhewe ndadekno ngrusak menyang awake dhewe ya iku apa luwih seneng ngomongi wong tinimbang ngrungokno omongane wong. Dan apa kira-kira? Ngen? Dan apa? Ngen? Mari. Nggih. Dan apa mempun ngeten? Dari penyakit napa sak niki? Urutane penyakit uang-uang sing koyok ngeten niku nopo mpun akhirnya nopo mulai nopo terus menerus semuanya niku nopo dipolitiki ayo ngene apa mboten mulai bersiasat mulai membuat suatu rekayasa mulai menggunakan suatu tipu daya nopo ing dalem pengucape ing dalem penggaweane ing dalem gerak-gereke semuane niku nopo dipolitisir nggih mboten enten sing teman-teman teng Gusti Allah lah uang sing kaya ngeten niku nopo akhire ilmune sing diakali dudu akale sing dielmo kira-kira tambah waras nopo tambah loro dan hasil akan berbuah dampaknya dateng awake dhewe nopo dhewe Gusti Allah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin yeah. Semua bermain tipu daya wa makarallah Allah ta'ala nggih podo-podo main tipu daya tapi sebaik-baik pemain politik pemain tipu daya adalah Allah ben
Monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro terkait dugaan penerimaan proyek dan jual beli jabatan. Juru bicara KPK Budi Prastyo mengatakan dalam operasi ini petugas mengamankan 21 orang dengan 5 orang diantaranya diamankan di Jakarta termasuk Bupati Pemalang. KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Saat ini seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK untuk menentukan status hukum mereka. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku prihatin dan menyesalkan operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Lutfi katakan pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi, mulai dari retret kepala daerah, fakta integritas, hingga kerjasama dengan KPK. Namun tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab masing-masing individu.
2: Terkait dengan tugas pokok daripada masing-masing bupati, wali kota di tempat kita. Sehingga saya sudah melakukan beberapa banyak langkah untuk Provinsi Jawa Tengah. Dari mulai pernah ikut retret, kemudian korsubgar sudah kita undang. Kemudian deputi pencegahan sudah kita lakukan. Kemudian bikin MOU serta fakta integritas sudah kita lakukan. Kemudian

0: kumpulin sudah sampai nyinyir kita menyampaikan, tetapi ini semuanya adalah kita kembalikan kepada fakta yuridis di lapangan. Jadi barang siapanya terkait dengan tindak pidana, mau tindak pidana apapun termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi, adalah barang siapanya itu orang, tidak ada institusi. Tak tambahi tagline jabatan kita, no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK, saya sendiri yang akan nindak.
1: Lutfi kembali mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak melakukan jual-beli jabatan ataupun menerima gratifikasi dengan menegaskan prinsip no titip-titip, no jasa penitipan dalam pengisian jabatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Azhar.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semuanya, it's Friday. Yeay, Jumat. I love Jumat, we love Jumat. Yeay, selamat hari Jumat semuanya. Jumat tuh udah setara weekend ya, kurang lebih selama 2 bulan ini. Ya udah 3, ring. Ini sudah Juli akhir kan? Oh, ini sudah Jumat bulan ketiga ngawarasika ya. Ramai-ramai seputar work from home bagi aparatur sipil negara, terutama di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah dan juga di beberapa ASN di bawah kementerian-kementerian secara vertikal yang ada di daerah. Woohoo! We love Friday. Gimana kawarasika, lancar toh? Ini Jumat kawarasika, Jumat ini Jumat lancar. Ini by the way Jamal sama Yuda juga WFH ya guys. Ini rekaman. Kita nanti mulainya jam 8. Ya, ya ra WFH dong, kita podo wae ya. Tetep wae mangkat. Cuma geser wae. Nek sawene beneran mulai jam 8 ya enggak sih? Podo wae mangkat, tetep wae bensinnya metu, tetep wae energinya metu. Ini recording ya guys, ini recording. Jadi santuy aja ngawarasika, ini recording. Karena ini Jumat, yo biar aku sama Jamal juga Ben Koyo ASN tau ya. Kalau merasakan seperti apa yang namanya WFH di hari Jumat ini, nanti biar dihitung ya, aku dan Jamal yang pengeluaran untuk bensin setiap minggunya itu paling cuma 25 dan 30 ribu, gak lebih. Asemi itu sudah banyak orang yang tahu sekarang ya. Males sih. Itu kalau Jumat WFH kira-kira berapa ribu yang bisa kita hemat? Aku sama Jamal loh ya. Itu hitung-hitungan kaum marginal. Kalau hitung-hitungan Anda mah pasti jumlahnya wes 0000.

0: 00-nya akeh ya. Nah, coba aku sama Jamal mau WFH hari Jumat. Jadi nanti hari Jumatnya recording ya, kawan Rasika. Kira-kira aku sama Jamal yang pengeluaran bensinnya setiap minggu tuh nggak lebih dari 30.000, kira-kira bisa hemat berapa kalau hari Jumatnya WFH alias work from home. Tapi kalau di kepala aku tuh, kawan Rasika, kalaupun seumpama ya aku sama Jamal, oke, okay, Yuda, Jamal, kamu diizinkan WFH ya hari Jumat pagi lagu-lagu atau rekaman gitu. Wah, aku langsung ke Jogja, guys. Ke Jogja gue. Ya, karena aku berada di bawah lembaga swasta ya. Jadi kalau seumpama iya, wah, di kepalaku aku langsung cari apa? Aku langsung buka resort-resort paling cakep atau enggak minimal Jeporo sih. Aduh, gue cinta banget sama Jeporo. Buat staycation tuh, ah, mwah, love ya. Jadi short destination like untuk sekedar staycation atau mungkin untuk sekedar short hoping on the weekend itu, menurutku sekarang Jeporo sudah masuk list sih. Karena ternyata travel ke Jeporo ya murah ya sakjane ya, kawan Rasika. Aku dulu membayangkannya kayak semua orang Jeporo tuh kayak 80.000, 90.000 gitu-gitu loh, kawan Rasika. Tapi ternyata podo wae, kawan Rasika, bahkan lebih murah dibanding dengan ke Yogyakarta di beberapa travel, ya kan? Dan sekarang kan juga istilahnya sudah agak baik ya kondisi jalannya. Nggak yang semengerikan mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi kayak, wah, weh, cinta banget gue sama Jeporo, guys. Resortnya cakep-cakep banget. Ada resort yang kira-kira belum aku datengin nggak ya di Jeporo ya? Masih ada. 2 kurang lebih wishlist sebuah resort di Jeporo yang belum aku kunjungi. Gitu, jadi di kepalaku kalau seumpama pimpinan Rasika bilang, oke, okay, Yuda, Jamal, Greta, Yuli, rekaman ya hari Jumat. Kalian WFH untuk hemat energi. Wah, di kepalaku langsung Jogja sih, fix ya. Ya karena aku di bawah lembaga swasta, nggak tahu kalau mungkin aku di bawah lembaga negeri apakah pikiran itu ada atau enggak. Tapi karena ora sih, enggak kalau aku ada di bawah lembaga negeri milik negara. Lancar toh, kawan Rasika. Dah, ini juga terlihat satu ya indikatornya, itu satu terlihat dari paling tidak ya perjalanan awal di pagi hari ini yang terpantau memang cukup lengang dan landai di hari Jumat ini, kawan Rasika. Kemudian apa coba, jumlah atensi yang kita terima di segmen 1 itu masih, pokoknya itu tuh kelihatan, guys, akan ramai atau akan padat atau akan seperti apa lalu lintas dan juga laporan jalan raya itu sudah sedikit kelihatan tanda-tandanya itu ketika segmen 1 gini. Kalau ya atensinya sudah wut langsung berderut, wah, rame gitu berarti. Nah, tapi kalau saat ini kan masih la la la la, la indahnya. Karena informasinya yang juga masih bisa dihitung jari lah gitu di segmen 1 ini. Lancar ya, guys. Ini hari Jumat sekali lagi, so don't worry. Semoga sih ya tidak ada kejadian dengan skala besar atau mungkin ada bencana alam atau sesuatu hal yang berdampak ke jalan raya ya, kawan Rasika. Kalau tidak ada bencana alam, tidak ada laka lantas berskala besar, itu pasti Jumatnya akan baik kok, kawan Rasika. Jadi dampaknya saat ini juga tanda-tanda mengenai kegiatan-kegiatan jalan yang berimbas ke jalan raya juga sementara masih nihil, yang sampai menimbulkan pengalihan arus atau mungkin penutupan jalan, kawan Rasika, masih belum ada. Lalu juga kalau bencana alam kan juga enggak ya perakiraannya, dan doa kita kan tidak gitu, sampai dengan jam 6 pagi ini juga tidak terlihat gitu. Kemudian untuk insiden ya, kalau kita melihat dari report dan juga rangkuman di hari Jumat sebelumnya sih, even ada insiden tapi kondisinya cukup baik ya, kawan Rasika. Ya sebenarnya selama 3 bulan hari Jumat ini belum ada sih kejadian besar di hari Jumat Kamarasika, laka atau mungkin ya bencana alam lah gitu ya, bisa genangan air atau bisa bencana alam apa gitu yang berdampak ke jalan sih, sementara belum ada sih Kamarasika di sepanjang hari Jumat selama 3 bulan ini berjalan. Ya semoga enggak cuma Jumat aja, ke depan-depan juga raono ya Kamarasika. Jadi 3 bulan ini Jumat tuh landai dan menyenangkan sekali Kamarasika, situasi jalannya, kemudian juga atensinya, lalu juga Jamal juga senang, aku pun juga senang. Jadi semua senang di hari Jumat. Bu Rara, selamat pagi. Bisa gak ya kira-kira ya? Bisa sih. Bisa kok, Rasika WFH itu bisa kok Rasika. Bisa kok, bisa. Tapi ya, sementara belum ada rencana kayak gitu Bu Rara. Bercanda ya, bercanda-bercanda aja Bu Rara itu ya. Untuk manas-manasi aja, untuk manas-manasi kawan Rasika semua yang pada WFH biar bisa tetap dengar kita. Lalu sudah ada Pak Rizky Septa Al-Fajar. Ini infonya kok menunjuk arah ke Pekalongan dan ada laporan insiden. Wah, coba kita buka infonya nih kawan, dari Pak Rizky Septa Al-Fajar. Coba infonya di mana Pak Rizky Septa?
1: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di ujung bulan Juli tahun 2026 di tanggal 31. Perjalanan pagi ini ke arah barat, ke arah kota Pekalongan, Batang, dan sekitarnya. Pukul 5 lebih 54 menit melintas di depan pasar Brangsong ya. Arah ke barat tentunya. Ada dua catatan pun yang sebenarnya tidak mengganggu lalin, tapi mungkin agak sedikit mengagetkan ya, karena mungkin di yang satu di tol itu, setelah lepas bekas tol Manyaran arah ke Jatinggalek, ada proses evakuasi truk yang terguling muatan kelapa di lajur kiri atau di bahu jalan. Okay. Itu kalau habis turunan kan ada lampu kelap-kelip, polisi pasti kaget nanti ya. Tapi lalin so far masih lancar loh Bun, tidak tersendat ya. Proses evakuasi tadi truknya masih terguling posisinya. Terus yang kedua, di depan pasar Mangkang arah ke barat atau arah ke Kaliwungu ya, itu di depan gerbang masuk Bonbin Mangkang itu ada truk kelaler yang menabrak truk dam warna oranye yang parkir sepertinya ngantuk. Untuk lalin masih lancar juga karena truknya itu berada di, yang ditabrak itu di sisi jalan, di luar badan jalan. Okay. Sedangkan yang nabrak itu di bahu jalan sedikit. Hanya menimbulkan pelambatan aja. Kabinnya hancur, Bun. Gitu aja, nanti ke arah barat di info lagi. Ini di Kendal masih sedikit temaram, Bun. Dan di beberapa titik, tadi berangkat kerja mulai di arah Ngalian sampai dengan daerah Kali Bandeng, sepertinya tadi malam diguyur hujan karena aspalnya masih basah pas tadi saya berangkat kerja sekitar pukul 4. Begitu Bun, terima kasih.
0: Oke, wah kita yang terima kasih Bun, sudah dilaporkan perjalanan dari Semarang sampai dengan Brangsong Kendal, dan saat ini sudah sampai Weleri. Cuaca cerah, cuaca arah barat mendung kok, cuaca cerah. Cuaca arah barat mendung katanya Pak Rizky, ini perjalanan sudah sampai Weleri. Waduh, di Tol Semarang ABC nih kawan, ada evakuasi truk muat kelapa yang terguling di sekitar Manyaran. Tapi untungnya kondisinya masih baik ya kawan Rasika di Tol Semarang ABC-nya yang disampaikan Pak Rizky Septa. Tadi melaporkan tepat di jam 6.00 ya kawan Rasika, menyusuri Tol Semarang ABC, kemudian juga sampai dengan Terminal Mangkang kawan Rasika. Satu di Tol Semarang ABC sekitar Manyaran ada evakuasi truk muat kelapa terguling, tapi untungnya masih ramai lancar. Sama di sekitar Terminal Mangkang arah menuju ke barat atau arah ke Kendal ada evakuasi truk tabrak belakang. Udah ada langsung ada insiden. Lu tak kira kamu WFH.
2: Tasnya ketinggalan.
0: Terus?
2: Tak cari pulang lupa. Lupa di mana ndelehnya.
0: Lah harta-hartamu?
2: Ya itulah.
0: Surat-surat pentingmu?
2: Bukan surat emas, emas batangan.
0: Coy ya.
2: Aku sudah sampai sini, tadi balik lagi. lali lindeleh mungkin ketutupan apa. Kurang sabar mencarinya, nanti tak carinya lagi sehabis siaran. Lali.
0: Oh ya wes, kalau kita tak kira WFH pun kamu pun. Wah, ya siapa tahu bisa ngirit-ngirit 5.000 atau 6.000.
2: Iya ya, WFB ya. Work from warteg.
0: Aduh. Di Pak Dwi Indarto, lalu lintas dari Kali Banteng sampai Jalan Dr. Cipto, Kota Semarang, lancar jaya. Biasanya 40 menit, ini 15 menit.
2: Wah, jojis ya.
0: Mantap tuh hari Jumat sekarang, Pak Dwi.
2: Terpantau lebih cepat, 25 menit.
0: Wih, ini benar-benar decreasing 50% lebih loh waktunya.
2: Lewat 40 jadi 15.
0: Biasanya 40 pagi ini 15 menit. Iya, sumpil Pak Dwi.
2: Bahasanya anak sekarang jojis. Cepet tepol.
0: Mantap sekali. Yes, hari Jumat adalah harinya para swasta. Yeay.
2: Harinya para pelaju, harinya para pengaspal.
0: Betul sekali. Yang swasta-swasta aja nih istilahnya hari Jumat. Iya. Lengang lancar ya, kondisinya mantap sekali. Pak Dwi Indarto, ini kita baru dapat testimoni di hari lancar. Jumat kayak gini tuh baru dari Pak Dwi tahu.
2: Logosari dan Plamongan. Lancar.
0: Kali Banteng, Dr. Cipto, ini masih di lingkup kota Semarang ya, kawan Warasika, nggak keluar kota. Biasanya 40 menit, sekarang cuma 15 menit aja. Pak Dwi, ini cuma sekarang toh atau sudah Jumat-Jumat sebelumnya Pak Dwi?
2: Atau bahkan lebih cepat kemarin-kemarin, atau bagaimana gini?
0: Nah ini pertanyaanku nih, Pak Dwi Indarto, yang Anda rasakan yang sebelumnya biasanya perjalanan dalam kota Semarang 40 menit dari Kali Banteng ke Jalan Dr. Cipto itu saat ini aja atau Jumat-Jumat sebelumnya juga? Pak Dwi Indarto.
2: Dan apa pendapat Anda? Mesti senang.
0: Bu Nini Herawati, selamat pagi, dulu, good pagi. Morning. Mas Yudha, Mas Jamal.
3: Lima tujuh. Jam yang paling benar katanya. Buat berangkat sekolah tuh jam segini.
2: Ini ada Jumat atau Bu?
3: Jadi masih agak ya, agak lega.
2: Rodo lego.
0: Sudah keluar dari Jatisari menuju jalan RM Hadi Subono Mijen nih Ibu Nini Herawati.
3: Iya sih, kelihatan jalannya belum muntel kayaknya.
0: Kita tuh tahu loh, berarti jadi rumahnya Bu Nini Herawati lah ini, dari keluar perumahan sampai jalan.
2: Pokoknya satu rumah.
0: Tap tol. Iya. Kono kuwi pokoknya berarti gang omahe Bu Nini. Iya, betul.
3: Dek, jam segini, Dek.
0: Degan sudah buka belum Bu, itu di depan itu Degan?
2: Belum
0: ya?
2: Kasih, Dek.
3: Masih tampak lubang di jalan, lubang lowong maksudnya. Iya.
2: Selo.
0: Selain jual Degan itu tuh pada jual apa sih?
2: Kalau Degan, gadoane biasanya aja. Kacang, emping gitu.
0: Bukan, yang sebelah-sebelahnya kan doa banget tuh.
2: Banyak lah.
0: Makanan semua, enggak kan?
2: Siomay.
0: Bengkel?
2: Ada. Oh, selain makanan juga ada bengkel, balban. Terus itu ada apa yang...
0: Aku kok ngerti.
2: Bener-bener keplat gitu.
0: Oh iya, Den. Aku kok ngerti doanya cuma Degan ya di sana.
2: Tukang kunci, tukang plan.
0: Nah, Bu Nini, nengok kiri Bu Nini, itu ada bengkel namanya Zuhri Al-Bukhari.
2: Berkah abadi.
0: Oh iya, Deng.
2: ZBA, itu kawan Nasika itu.
0: Zuhri berkah abadi. Lihat kiri Bu Nini, lihat kiri itu ya, di lampu
2: sebelum,
0: traffic light Bu Nini.
2: Traffic light itu.
0: Nah, kui kawan Rasika juga loh Bu Nini.
2: Celelean itu loh Bu.
3: Kalau hari Kamis, lampunya Pasar Aceh itu kuning. Kalau hari Jumat, udah normal lagi, nggak tahu itu kenapa ya, dari dulu kalau hari Kamis lampunya kuning doang.
0: Masih toh?
3: Oke, masa toh?
2: Masih. Itu sudah masih menjadi rahasia internasional kok Bu.
0: Ya selama tahun 2025 kemarin sih iya ya.
2: Katanya Pak Resep kan udah kembali seperti semula.
0: Oh gitu. Oh masih toh, berarti hari Kamis kuning tuh. Beneran guys?
2: Kamis kuning.
0: Ini jujur kita baru tahu loh nih sepanjang 2026.
2: Kamis kuning, Jumat WFA, Sabtu santai, Minggu libur. Aduh.
0: Aduh, nyenang sekali. I love Friday. Ini Bu Nini dari Jalan RM Hadi Subeno, Mijen. Tadi juga Pak Dwi Indarto bilang dari Kali Banteng juga sudah menyusuri jalur tersebut sampai Jalan Dr. Cipto. Nih Pak Sukmo ngasih informasi Jalan Profesor Hamka Ngalian ya. Turunan Silayur aman. Katanya lancar.
4: Juta, Mas Jamal.
0: Pagi, Pak.
4: Izin melaporkan ini di menjelang turunan Silayur ya, arah ke Semarang. Ini sudah ramai perjalanannya.
0: Ih, total pokoknya kok ramai banget motornya.
2: Sayuran.
0: Oh, sayur.
2: Sayur sama
4: terima
2: kayaknya.
4: Terima kasih.
2: Laut, terus ikan laut gitu.
0: Oh iya.
2: Ibu-ibu kan ngerbung tadi.
0: Nih, aku buka lagi nih videonya Pak Sukmo nih. Oh iya.
2: Sayur tuh.
0: Nih. Oh, ini sayur.
2: Sayur-mayur mobil tuh. Nah, itu.
0: Oh, nah,
2: sama bubur yang sebelah
0: sama gerobak yang warna hijau kok ini bukan sayur deh, makanan bubur, deh kok ini.
2: Bubur. Hanya bubur yang sebelahnya sayur ini sayur mentah. Nah, ini kayak
0: nah,
2: hasil laut ini yang di kotak-kotak itu kayak kepiting.
0: Oh, gitu.
2: Ikan.
0: Nah,
2: yang ini bubur.
0: Maksudnya kalau mau sampai sedirubung itu
2: ini
0: gitu loh.
2: Bubur yang ini sayur pasar.
0: Oh, gitu.
2: Kerupuk digantung-gantung. Jadi apa lu mau gue ada ini termasuk ini ya.
0: Oh.
2: Palu Gadah.
0: Eh iya mantar sun ya Pak Sukmo ya, kita enggak fokus ke jalannya tapi fokus ke rame-rame di videonya Pak Sukmo itu tadi di awal.
2: Nah, jalannya ya wis ngono kuwi.
0: Iya seneng banget gue kalau hari Jumat bisa lihat iya. Lihat kondisi yang lain kiwa tengene ngono bareng kae lho.
2: Biasa. Itulah nuansa di pagi hari. Oh ya kemarin dapat salam dari Ibu Dedi ini buat Bung Yuda.
0: Eh halo, kamu kemarin ketemu Bu Dedi?
2: Mana enggak Mas Dedinya ngajak saya jalan-jalan tuh kemarin siang.
0: Ini namen.
2: Ada belas libur terus tiba-tiba telepon di Jim. Ayo, anu, apa, neng di, ya wes terus. Ya makan, pokoknya esok ki, aku ngantar ke bojoku ki, ngerungok ke Kalah Nakota, alasannya meh informasi jalan. Padahal meh ngerungok ke kue karo Yuda ngomong.
0: Alah, gitu. alah.
2: Ibu Dedi yang ada di Ungaran Timur menuju ke Texmaco kerjanya.
0: Oh.
2: Di sana, nih. Ibu Dedi, aku kok lupa tanya namanya itu loh. Ibu Dedi yang Mas Dedinya di wartawan dan juga kameramen di salah satu televisi nasional.
0: Berarti kemarin orang yang jepret SD Negeri Tanggerejo Pak Dedi kenal mesti.
2: Ah mungkin.
0: Kenal toh? Iya kenal Pak Dedi. Ini sudah tidak belum kalau jam segini.
2: Ah ini pas berangkatnya.
0: Pas berangkat.
2: Kelana Kota mulai ki berangkat.
0: Pak Dedi berarti Pak Dedi kenal sama jurnalis yang kemarin memfoto SD Negeri Tanggerejo.
2: Paling temannya apa lih?
0: Iya jelas toh ya. Aku juga kalau nonton berita ya Kompas orang no berita liane.
2: Itu Ibu Dedinya alasannya nguak ke Kelana Kota padahal nguak ke obrolan ala, ala, ala, ala, ah, iya asik-asik jos pokoknya anu sepanjang jalan benora anu katanya enggak busem suasananya nguak ke kue Jim sama
0: Yuda
2: ya wis salam nanti buat Mas Yuda oke oke terus saya diajak ke Mapagan tuh Maksi oke oke, salam buat okay. Ibu Dedi yang pagi ini mesti diantar sampai jadi berarti satu kantor sama Mas Pramidana ya di Texmaco ya.
0: Mas Pramidana ki di Sango.
2: Oh Sango, ya, cedak lah. Namanya Sango di Texmaco, tapi sekarang namanya kan ganti apa gitu?
0: Apa Texmaco? Ganti nama?
2: Ganti nama perusahaannya.
0: Oh Sumbil?

0: namanya Mas. Jadi namanya sekarang ganti kayak dulu misalnya APAK. Oh. Ya, apa? Kanindo ganti APAK. Huh? Ganti
1: dari sebelumnya gitu. PT Peter Pan terus ganti PT Noah gitu.
0: Itu ganti nama apa sebutannya ganti
1: sekarang. Oh lah opo guys. Lah berarti selama ini kalau aku nyebut Texmaco kan berarti ya, tapi masih enggak apa-apa tahu masih lokasi ya, sekitar itu toh.
0: Iya, ibaratnya jalan ya Jalan Majapahit terus jadi apa? Brigjen Sudiarto gitu
1: sebutannya. Oh, I see. Ini Pak Dwi Indarto langsung bales ini. Baru kali ini sih Mas saya merasakan perubahan waktu yang luar biasa kayak gini. Mungkin efek tanggal tua kali ya.
0: Malam gerimis ya, Ungaran juga gerimis semalam. Mm-hmm. Jedeng sebentar tapi.
1: Nah, ini Pak Sukmo langsung bales ini. Itu rame-rame tuh tiap hari kok, Mas. Itu komplit ratengan.
0: Matengan.
1: Oh, matengan.
0: Matengan tuh ada warung, ada bubur, ada apa.
1: Oh, terus, berarti ini warung.
0: Tapi kan kayaknya warung yang bisa dibawa ke sana sini itu yang Surungan ya.
1: Eh, tak kira kamu tadi bilang jual ikan-ikan tuh ikan-ikan mentah ngono pun.
0: Kalau yang kotak-kotak itu biasanya saya pernah lihat TikToknya di situ tuh ikan-ikan dari laut, ikan mentah yang bawa gitu. Kotak-kotak. Kalau yang ini kan warung tuh yang ada
1: bubur. Loh, sampai rame kayak gini
0: ada
1: ya.
0: Ada ini terus yang ini apa? Janganan.
1: Oh gitu.
0: Macam-macam lah di sana itu karena di sana kan banyak perumahan. He-he. Orang dari perumahan tuh enggak usah ke pasar, diparani ning cedak-cedak kono.
1: Oke, okay, itu pokoknya dodolan nek moro ning perumahan iki mesti rame ya, laris jadi, ya.
0: Di pintu itu kan dekat perumahannya, di pintu perumahannya wis metu sithik wis ana, menapa ana, apa lu mau gua ada. Pulah kula butuh gereh. Oh, onten Bu, tenang. Cukup gereh ning pasar Stilon. Butuh apa ada.
1: Oh, gitu. Gampang. Tapi perumahannya yang bukan yang super VIP kayak Geraha Candi Golf atau Citra Grand gitu kan.
0: Ya, perumahan biasa lah. Kalau yang perumahan super VIP kan mungkin ada yang pakai 1 jam sampai itu yang belinya di supermarket atau apa gitu. Beda kurirnya, beda tempat.
1: Kan ini kan prospek jualan yang bagus kan, lo gak mau coba tapi jualannya di Geraha Candi Golf apa di Citra Grand sana.
0: Wah, kalau mereka sih kok nganu kok tukune sayuran nang gone motor.
1: Iyo.
0: Kayak gitu. Ora iso milih-milih sing fresh.
1: Ibu kok beli di sini sih, Bu? Ya, cari saya yang fresh, dong belinya di sini, Bu.
0: Nah, gitu. Ya mungkin berbeda selera, berbeda kebiasaan. Ya,
1: tapi kalau orang-orang di perumahan kayak gitu ora mungkin ngerasani ibu tonggone deh. Nah,
0: Udah belanja, udah masak, udah. Oke, kalau tuh makan.
1: Iya, betul lah.
0: ribet amat gaweane wae akeh.
1: Betul sekali. Jenengan blonjot yang pundi, Bu? Kalau blonjot yang mriko, butuh mriko lho regane luwe.
0: Murah 500,
1: 7000 lumayan toh, Bu. Ya enggak mungkin toh ibu-ibu perumahan di Geraha Candi Golf Citra Grand pada kayak gitu.
0: Lah kowe tuku sing jenenge apa dimsum iki lho. Padahan plastikan mung 10000 kok. Sini piro? 5. Wah, murah yo. Tak tuku ono su. Ih, dimsum sing 5 10000. Enak. Tapi enak. Tapi enak. Dan itu kejadian benar di pasar ada.
1: Aduh, geli banget gue sumpah.
0: Lituku kalau Mas lagi dimsum. Dimsum Pak 10.000 isi 5. Tenan. Ya iki dimsum internasional yang ini iki Pak. Sing tuku lanang lek jelaske ya dengan kata-kata ya.
1: Tegas
0: dimsum internasional. Wadahnya styrofoam sama yang plastik kandel itu. Nah yang ini galantin. Galantin berapa? Sama 10.000-an. Wah, galantin 10.000-an ya. Terus yang ini sing iki biasa Pak.
1: Tapi kalau ibu-ibu yang tinggal di Geraha Candi Golf pada di Citra Grand itu kayaknya ora bakal nritik kaya ngono deh, ra mikir berambang bawang enggak sih ibu-ibune?
0: Iya, pembantunya yang.
1: Lah ya, dan mungkin enggak sih?
0: Seumpama belanja. Seumpama belanja kan sudah ada yang nganterin, tinggal pesan sama
1: iya,
0: Wes ini belanja apa dicatetin nanti datang.
1: Asisten tapi istilahnya asisten rumah tangga enggak sih?
0: Iya. Mas bawa beres.
1: Maksudnya orang sampai nritik lah mikir, ih berambang kuntak, bawang kuntak, uyah kuntak, ih aku sesok
0: ngumbai, ya, kalau ada
1: aku sesok jerengi, kan ibu-ibu di sana ramu kan kaya ngono gak sih?
0: Waduh, ya entek iki piye iki.
1: Langsung terus ketok rumah tangganya, Mbak,
0: jaluk tanggane.
1: Jaluk uyahe sithik, Mbak. Kan enggak mungkin to.
0: Iki godhonge telo iki. Jaluk sithik ning ngarepan, apa oh. Tapi ya kalau misalnya ada yang gitu mungkin ibu-ibunya ya yang ibu-ibu apa jenenge super ya sing sih mikir ngono-ngono. Aku tak neng pasar sik tuku brambang bawang. Lah numpak apa? Ya biasa numpak mobil.
1: Wis asik deh.
0: Lah kuwi ning ngarepan ono. Oh iya, Ding. Terus datang mobil apa yang para pedagang itu wis ngeterilah kemasan nek dari sana ya wis ora sampai tekan pasar ora sampai
1: iya.
0: Senggol-senggolan karo kowe barang.
1: Iya bener, setuju.
0: Totor lah.
1: Pak Joko Mulyono, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Izin melaporkan ya, Gunung Pati, Ungaran, Bawen, Salatiga lancar.

0: Ada truk trouble di kiri jalan sebelum karoseri laksana arah ke Bawen, depan Hortimart arah Ungaran berpotensi kepadatan. Oke, berarti masih potensi ya. Masih ketika belum. Pak Joko melintas masih lancar toh?
1: Berpotensi, masih ada kesempatan untuk hal tersebut terjadi.
0: Yes, betul. Berarti kita simpan dulu infonya. Lalu ada kawan di 3461 630 menjelang turunan Gombel. Kok ramai sekali nih turunan Gombel infonya dari kawan kita Pak Didi yang ngasih info di turunan Gombel. Wah, ada apa nih? Aku langsung buka kamera CCTV lo nih. Ketika memantau apa? Dari sekitar pertigaan Bukit Sari memang rapat banget nih. Wah, ada sesuatu pasti fix. Oh, iya,
1: apakah volume atau ada yang tersendat? Wih,
0: sampai kayak gini Gombel yang arah turun kawan.
1: Pak Lubis, sudah sampai mana Pak?
0: Yang arah turun benar-benar grek, walon dan ruame banget. Wah, ada sesuatu ki pasti ki. Siapa ya yang sudah lewat kawasan Gombel ya? Ini soalnya kok.
1: Oh, Pak Lubis libur kali ya?
0: Oh iya toh, Pak Mam Lubis juga libur lah WFH toh. Coba aku buka infonya Pak Yohan Wahyudi.
2: Mengabarkan situasi di Kota Kudus.
0: Kudus.
2: Kondisi rame lancar. Banyak anak-anak yang berangkat sekolah, motornya banyak. Sayang, ini dari posisi tadi dari Pati jam 6 antara anak sekolah di Kudus sampai Kota Kudus jam 6.30. Sekian dari saya, terima kasih.
0: Matur suwun Pak Yohan Wahyudi, ini dari dalam Kota Kudusnya ya. Nah, panturannya bagaimana? Nih ada Pak Bowo Artanto nih.
3: Selamat pagi kawan Rosika.
4: Pagi,
3: selamat pagi. Pagi Mas Yuda dan Mayret Jamal. Kembali menyapa di hari ini, hari Jumat, hari terakhir di bulan Juli. Besok kita sudah akan masuk bulan baru, bulan Agustus. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 10 menit. Ini melintas di daerah Karang Tengah Demak. Untuk lalu lintasnya dari Semarang sampai dengan Karang Tengah los, lancar total ya. Demikian juga arah sebaliknya dari Demak yang menuju Semarang terpantau sampai TL kita juga lancar. Daerah sekitar inisial S juga kering.
0: Wah,
3: untuk cuaca pagi hari ini temaram ya.
0: Iya.
3: Setelah sekian purnama air tidak turun dari langit kemarin petang sampai dengan malam itu daerah Semarang Timur khususnya beberapa kali gerimis Mas, walaupun tidak lebat tetapi ada air yang turun membasahi kaca-kaca mobil. Matur nuwun. 6 lebih 40 menit saya sudah sampai di sekitar Cangkring Karanganyar ya, sudah mau masuk Kudus. Lalu lintasnya satu kata, los. Demikian juga arah sebaliknya juga ramai lancar ya, tidak ada catatan. Matahari sudah mulai muncul tapi masih tertutup di balik awan. Ini recording loh ya. Ini saya sebenarnya di rumah. Ini laporannya kemarin.
1: Tiru-tiru. Tiru-tiru recording.
0: Makasih loh. Ya itu ya kawan, Marang Demak Kudus lancar dua arah informasinya. Dan ini kita sudah dapat info dari Mama Zea. Katanya di turunan Gombel itu ada laka tabrak belakang ya. Di turunan Gombelnya. Wah, pantes nih aku langsung buka kamera CCTV di Bukit Sari langsung jebret. Mandek, iki bis iki lho ora muncul-muncul apa ora mlaku-mlaku.
1: Ya, pelan-pelan.
0: Pelan banget dari tadi depan toko Aki ya. Tadi sampai dengan sekarang
1: sampai pojok
0: baru sana, ujung kamera
1: di depan patung Diponegoro mungkin ya. Enggak jauh
0: itu. Ada insiden infonya kawan tabrak belakang sementara infonya ya. Ini dari Mama Zea yang ngasih info 6 lebih 40 pagi.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu.
0: Iya, perjalanan di Kelana Kota Kawarasika kok tidak terasa sekali sudah 6 lebih 40. Wah, nanti kita pantau lagi informasi lalu lintas tetap di Kelana Kota.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
2: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Informasi di Jalan Gombel, Kota Semarang, kawan, turun, yang arah turun arah Jatingaleh, itu informasinya ada insiden laka tabrak belakang, kawan. Makanya menutup satu lajur. Cuma informasi terbaru, kita sudah dapatkan laporan dari Pak Didik. Tadi Pak Didik yang melaporkan di menjelang turunan Gombel, kan, antreannya ada di sebelah kanannya Gombel itu loh. Oh, berarti posisi mobilnya sudah di lebok ke parkiran sana, sudah ya, tidak
1: sudah
0: di...
1: sudah aman, ya.
0: Tengah jalan, gitu, Pak Didik, betul.
1: Dan sudah ada rembukan tuh apa namanya... dialog gitu ya, jadi tidak ribet di pinggir jalan.
0: Oke, berarti posisi mobilnya kalau di maksudnya kan yang rembuk apa di halaman karaoke-nya itu rembukan itu atau mobilnya sudah dibawa ke situ gitu loh maksudnya. Atau cuma mobilnya masih di jalan tapi orangnya cuma rembukan di parkiran gitu.
1: Itu dua mobil yang sundulan.
0: Sudah.
1: Dua mobil.
0: Betul, oh betul. Ya wes kalau gitu.
1: Terima kasih untuk kesadarannya untuk saling mengerti ya di
0: jalan. Ya wes kawan yang pada antre sabar ya. Halo, Gombel, ki mobil putih, mobil ireng.

0: mobil hijau, mobil travel, mobil angkot
1: dan para motor, motor.
0: Dan motor-motor ki, mobil sebuah provider internet ki langsung muter balik ki.
1: Balik.
0: Itu anu. Udah enggak apa-apa lurus aja guys, sabar. Mobil yang laka sudah tidak ada. Masih ada di sana, Ding. Maksudnya sudah tidak menghambat jalur informasinya. Tapi kalau Anda mungkin sekarang di Banyumanik atau di Sukun, ya sudah butol baik.
1: Iya, karena sekarang ini wisudanya hari terakhir ya. Mm-hmm. Masih berlangsung dan jam ini jam-jam rame.
0: Betul, ini rapat banget nih aku. Dari tadi masih manjer CCTV di Bukit Sari ya, Kawan Rasika. Jadi kalau Anda sudah sampai Jalan Setiabudi, ngeserep patung pangeran di Ponegoro, wis lurus aja ke Skadung, nggak apa-apa.
1: Ada nggak Kawan Rasika putranya atau putrinya yang sedang wisuda pagi hari ini? Hmm. Kita ucapkan selamat, semoga ilmunya berguna bagi masyarakat.
0: Amin. Ini Mbak Norwet juga katanya mulai dari pertigaan patung pangeran di Ponegoro sudah crowded yang arah turun ya. Informasinya mobil sudah dipinggirkan ya, Kawan Rasika. Mobil yang terlibat tabrak belakang di turunan Gombel. Sekali lagi. Tapi kalau Anda saat ini sampai Sukun, sampai dengan Banyumanik, wis mending masuk tol saja. Tapi kalau Anda sudah masuk Jalan Setiabudi, wis enggak apa-apa. Kendaraannya sudah tidak di sana.
1: Sudah mulai berjalan lebih lancar.
0: Betul sekali. Ini tadi ada Pak Mufid, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bagian dari Bang Yuda, selamat
1: pagi.
0: Pagi Pak Mufid.
2: Ini saat ini saya melintas di jembatan flyover Ganebo. Ada perbaikan tadi, perbaikan sambungan jembatan Bukit Sepalem ya. Nah, untuk lalin saat ini masih lancar. Mungkin ntar lagi juga selesai. Kalau belum selesai ya nanti akan menimbulkan kemacetan. Ya silakan berangkat cepat. Pagi-pagi, Jumat pagi mau olahraga dulu sebelum bekerja. Yeah. Oke. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu.
0: Amin. Pak Mufid ini melaporkan dari flyover Ganevo Meranggen tadi.
2: Bang Jamal, Bang Yuda, dan kawan Rasika, selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
2: Ini jam 6.04 saya sudah melintas di perempatan Milo menuju pusat kota Simpang Lima untuk lalin dari arah timur ke barat lancar. Pun sebaliknya dari arah ke barat ke timur pun juga lancar. Hanya tadi ada perbaikan sambungan jembatan di flyover Ganebo saja. Oke, salam sehat selalu.
1: Salam terima sehat selalu. Salam
0: terima kasih Pak Mufid informasinya. Wah, dari Semarang Meranggen. Ya, Semarang Meranggen wis lalu lintasnya menyenangkan ya. Kawan Rasika update-nya.
1: Lancar.
0: Betul. Ini Pak Dono juga sudah melengkapi infonya nih.
3: Halo pagi, Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi, Pak.
3: Ikut menjelaskan ya Texmaco yang ada di Kaliwungu Kendal. Texmaco itu sebetulnya dulu itu nama grup. Di dalamnya itu kalau di Kaliwungu itu ada 5 pabrik, ada Polisindo Eka Perkasa, ada Multikarsa Investama, ada Texmaco Taman Sintetis, ada Hevindo dan lainnya yang satu saya lupa. Nah, yang Multikarsa Investama itu masih namanya juga masih tetap. Yang Polisindo Eka Perkasa itu namanya menjadi Asia Pacific Fiber. Masih ada Asia Pacific Fiber dan Multikarsa Investama.
0: Yang di Mangkang?
3: Nah, Texmaco Group itu sebenarnya udah bubar sih Mas, itu kan dulu zamannya Orde Baru. Jadi setelah ditetapkan apa itu pilot sehingga itu pernah tutup semuanya, karena Texmaco itu di seluruh Indonesia pada saat itu ada 30-an pabrik. Nah, semuanya itu akhirnya mandiri Mas, mereka itu mencari donatur, mencari dana sendiri, akhirnya ada yang masih eksis, ada yang sudah tutup. Nah, termasuk Ungaran Sari Garment itu juga dulu Texmaco Group, tapi sekarang sudah mandiri antara Ungaran Sari Garment dengan Asia Pacific Fiber maupun Multikarsa Sama itu sudah sendiri-sendiri. Begitu penjelasannya, mungkin ada yang lebih paham masalah Texmaco Group, monggo silakan.
1: Terima kasih Bapak, ini sudah jelas.
3: Kalau SMK Texmaco itu namanya tetap Mas, tidak berubah. Saat ini saya melintas di depan Formosa jam 6.38 menit. Untuk arus lalu lintas lancar pol Mas, hari Jumat harinya orang swasta, kata Mas Yuda. Untuk cuaca ini mendung ya Mas, dari kawasan BSB tadi sampai menjelang gubuk ini masih mendung. Belum ada sinar matahari, belum nampak mataharinya. Matur suwun.
1: Matur nuwun.
3: Halo Mas Yuda, Bang Jamal. Tadi saat saya lewati flyover Ganevo sekitar jam 6 lebih 30 menit, sudah lancar sih, tidak ada tanda-tanda perbaikan jalan sih saya lihat.
0: Oh oke, okay, yaudah kalau gitu berarti sudah selesai pemeliharaan minor aja berarti kan, dari laporannya Pak Mufid di flyover Meranjun.
1: Hanya ini mah utak-utik untuk kecil-kecil lah ya.
0: Betul nah, sekali. Nah ini Pak Tio Pras juga melengkapi. Pak Dono matur suwun ya. Pak Dono dari Semarang Gubuk tuh guys.
1: Iya, dari barat ke timur. Dari Bukit
0: Semarang Baru, betul lancar. Ini Pak Tio Pras juga ngasih info Jalan Dirjen Sudiarto lancar.
1: Katanya. Kasih.
0: Nah ini ada dari Bu Hasanah. Bu Hasanah itu tanya, selamat pagi Masjid Mas Jamal Kelana Kota. Hari kerja dan berangkat kerja di hari Jumat itu kalau saya Thomas memakan sepertiga waktu dari biasanya loh. Biasanya 15 menit, kalau Jumat biasanya lebih awal 10 menit sudah sampai. Nah. Tapi jangan salah, jangan kira kalau hari Jumat itu lengang. Karena kalau sore itu justru malah Jumat sore adalah kepadatannya bisa 2-3 kali lipat.
1: Untung kita siaran pagi.
0: Iya. Makanya aku cinta siaran pagi.
1: Dan itu 2 kali 3 kali lipat karena semua akan segera pulang kampung. Ada yang mau ke nengok orang tua, ada yang mau kemana campur aduk.
0: Nah ya, berarti persepsi kita siaran hari Jumat antara aku, Jamal, sama Yuli dan Greta berarti beda kan?
1: Iya
0: kan? Di persepsi di ketika siaran hari Jumat karena yang sudah 3 bulan ini WFH.
1: Waktunya berbeda, nah, suasana berbeda.
0: Betul sekali. Jadi kawan-kawan Rasika, karakter setiap waktu tuh juga berarti berbeda ya. Kawan Rasika, Anda dengar di pagi, Anda dengar di sore itu jangan di langsung kemudian disambung-sambung ke kawan Rasika. Berbeda. Betul.
1: Karena sore volume akan meningkat dengan drastis.
0: Yes. Oh ini aku malah baru tahu nih informasinya dari Bu Kasanah nih, kalau hari Jumat analisanya justru malah lebih padat.
1: Sorenya padat. Mm-hmm.
0: Jalan Citarum Kota Semarang itu kapan akan betonisasi ya Kak Yuda, Kak Jamal? Waduh. Agustus rilisnya?
1: Agustus Bu.
0: Agustus aja, tapi untuk tanggal presisinya belum.
1: Kan kemarin-kemarin sudah diteliti tuh yang pakai rumah-rumah kecil ada tutup-tutup. Nah, dilihat kualitas kontur tanahnya dan bagaimana. Nah, nunggu proyeknya dimulai bulan-bulan akhir tahun ini ya.
0: Apanya?
1: Proses pelaksanaan.
0: Agustus?
1: Bulan ini, akhir bulan ya, Agustus ya.
0: Agustus?
1: Nah ya sekarang kan sudah Juni akhir.
0: Lah ya.
1: Sesok Agustus, sesok. Nah, kita tunggu prosesnya.
0: Agustus, Bu Hasanah, informasinya sementara. Kita dapat informasinya dari kawan-kawan di pemerintah Kota Semarang bulan lalu sih. Rencana peningkatan mutu Jalan Citarum Kota Semarangnya Agustus 2026. Pak Arya Ramana, barusan terjawab ya. Jalan Brigjen Sudiarto lancar, kondisinya lancar, masih baik. Lancar. Jalan Brigjen Sudiarto kondisinya masih baik. Kubro juga kalau untuk jam segini ya kepadatannya masih normal saja. Kemudian ada dari Pak Yus ngasih info, ada truk tidak kuat nanjak, lokasi di belakang rumah dinas wali kota di kawasan Manyaran, makanya terjadi antrean panjang. Nih Pak Noviar Jamal juga sama nih,
1: pas nikung
0: lagi antre di tanjakan Jalan Abdurrahman Saleh yang arah turun, ngantri di samping rumah dinas wali kota Semarang. Ternyata ada truk tidak kuat nanjak karena gangguan patah as sepertinya. Jadi gantian dari jalur bawah yang menuju atas nih truknya nih.
1: Tutup ini berarti. Gantian.
0: Ini berarti Bu Wali WFH nggak kira-kira menurutmu? Maksudnya kan ini posisi truk satu di jam yang larangan nyakota Semarang satu. Kemudian dua, patah dimensinya as. Gede banget loh ini kawan Rasika. Kalau Bu Wali Kota jebret delok welo-welo kan berarti ngerti dewe toh. Kalau aturan kendaraan muatan di kota Semarang ini masih longgar sekali.
1: Bu Wali lewat tol kali ya?
0: Emang ada tol dari
1: yang Manyaran pintu tol masuk kan masih bisa.
0: Lah tapi kan ini posisinya di sebelahan rumah dinas, persis itu rumah dinas sebenarnya tol dari fotonya Pak Noviar Jamal.
1: Lah dari
0: tolnya ngendi?
1: Munggah tol yang itu tol yang masuk.
0: Tapi kan tolnya orang jujuk tekan omah.
1: Ya kan muter sithik nek Bu Wali ora popo lah
0: tapi kan tetap ketok terkeki kan pasti. Atau enggak minimal enggak Bu Wali kotanya tapi staf-staf ahlinya yang ada di sana lah. Atau ajudan-ajudannya ya kan.
1: Jam segini kok ada truk di situ.
0: Nah.
1: Oh itu tadi malam kok Bu jalannya.
0: Nah.
1: Itu ternyata patah as di depan kantor, depan rumah dinas.
0: Betul, ini di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang, soalnya posisinya pas di tikungan ya Bung.
1: Pas tikungan, dekat SPBU kalau nggak salah tuh ya.
0: SPBU-nya mana?
1: SPBU-nya maju. Yang maju dikit.
0: SPBU. Oh. Oh iya iya iya, betul. Makanya lalu lintasnya bergantian. Matur suwun Pak Yus ya sama Pak Noviar Jamal nih yang lagi antre di Jalan Abdurrahman Saleh Kota Semarang, ada truk mogok warasika.
1: Rame banget karena jamnya pas jam segini.
0: Lalu lintasnya berlaku buka tutup katanya gantian dari bawah ke atas jalurnya. Pak Rizky Sabta Al-Fajar.
4: Di lingkar Weleri arah barat pun ini pas tikungan ada truk gandeng yang trouble ini pun berhenti di lajur kiri. Iya pun ya, masih lancar tapi terima kasih, hati-hati yang di belakang.
0: Oke, matur suwun Pak Ragil Prio Jatmi Pak Rizky Septa Al-Fajar, infonya dari Weleri. Nah ini Pak Ragil Prio Jatmiko juga sudah melengkapi Weleri sampai ke Tapang Kendal, dua arah rame lancar ya Mas, dan cuacanya mendung ngoten mawon infonya.
1: Oke, Pak RPJ Ragil Brio Jatmiko.
0: Terus Pak Ragil sama Pak Rizky ya. Kendal Weleri kawan, dua arah masih oke lalu lintasnya pagi ini. Pak Eko Tanah Mas, saya perjalanan dari Gunung Pati ke Stasiun Tawang. Jalan dekat perumahan Greenwood sampai pertigaan Untung Suropati lumayan banyak pasir di jalan yang jalannya kurang baik karena diguyur hujan kemarin. Hati-hati di jalan ya, dan mobil juga ancang-ancang apabila dekat dengan pemotor karena jalannya
1: berliku
0: dan berpasir.
1: Berpasir karena hujan.
0: Langsung tak lapor ke 112 deh nih ya ke Kota Semarang ki medeni, soalnya beberapa hari ini sering banget ada laka. Kemarin informasi yang ramai dan viral tuh kan ada apa calon mahasiswanya Universitas Negeri Semarang tuh yang jadi korban laka. Betul sekali. Oke, matur suwun Pak Eko Tanah Mas ya untuk infonya. Pak Agus Purwanto.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
5: Melaporkan jam 6.20 ini di Muladidom. Ini sudah rame.
1: Sudah.
5: Karena ini hari Jumat, maka ini sudah maju ini Mas. Jadi maju setengah jam, makanya jam segini udah rame. Kalau kemarin jam segini itu masih agak sepi. Terima kasih. Lalu lintas di luar masih lancar.
1: Putrinya selamat atau putranya pagi. Sudah Pak?
0: Pak Agus Purwanto nganter.
1: Nganter aja.
0: Pak Agus Purwanto kan rutin kuat wing Senin.
1: Sopo wae ya.
0: Oke lah, matur suwun Pak Agus Purwanto ya, dari mulai di dom kondisinya ya. Ya
1: rame. Sudah rame karena hari Jumat.
0: Betul, Pak Rizky. Ini Pak Rizky melintas di Kubro. Kubro ya masih rapet ya ngawarasika. Tentu sih kalau Kubro pasti jaminan rapet. Tapi ini sudah rame ya situasinya di kawasan Kubro mulai dari jam 6.30. Tadi Pak siapa ya? Pak Arya kok ini yang tanya Kubro juga. Kubro ya pasti padat ya. Cuma kalau ini kepadatannya masih dalam taraf yang kondusif ya Pak Rizky. Lama nggak Pak Rizky?
1: Berapa menitan?
0: 15 menit lebih ada nggak? Pokoknya soalnya batas Kubro tuh kalau menurut kita adalah 15 menit. Kalau sudah di atas 15 menit nah, berarti panjang.
1: Panjing
0: jadi.
1: Panjang banget panjing.
0: Bu Nini Herawati.
6: Kemarin saya pulang itu masih kuning-kuning gitu. Jam berapa ya kemarin ya pulang? Sore jam 4-an itu kayaknya. Waktu Mbak Gre siaran. Kamis minggu lalu juga saya ingat juga masih kuning. Mungkin sorenya aja atau pokoknya hari Kamis itu ada kuning-kuningnya gitu.
0: Nggih, pun di kopi Bu Nini nanti kita pantau lagi ke depan ya kawan. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah dulu, tapi untuk kabar di kawasan Gombel saat ini memang masih macet sekali. Tadi sempat ada insiden tabrak belakang kawan antara mobil, meski 645 mobilnya sudah di pinggir ke, tapi kemacetan saat ini masih terjadi dan tambah panjang ini malahan kawan Rasika sampai dengan Jalan Setiabudi yang mana Ojok. Sebelum patung Pangeran Diponegoro, bahkan infonya kok sampai Benteng Raider.
1: Wah, berarti mundur lagi belum clear, seclear-clearnya ini masih terjadi ketersendatan.
0: Kalau Anda kelajuk masuk tol Kawarasika sampai dengan SPBU, mending muter aja masuk tol kali.
1: Ya lewat tol aja nih kan ramenya kayak gini kok.
0: Betul, rame banget iki. Jujur kalau sudah sampai Benteng Raider sampai dengan turunan Gombelnya Kawarasika. Kalau Anda mungkin masih ada Setiabudi 12
1: kita abalin aja.
0: apa nih nopo?
1: Semua lintas balik kanan.
0: Enggak. Wah, tambah langsung